0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
2: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
12: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
12: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
12: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
11: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
13: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
14: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
13: Tidak ada ya?
11: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dari Anet dengan Jadi Juara. Pendengar, memang Indonesia saat ini sedang menjadi juara ya. Juara Piala FIFA Asian Cup 2026 setelah berhasil menangkan pertandingan final ajang tersebut setelah mengalahkan Thailand di partai puncak dengan skor 2-2 masa normal begitu ya, dan saat adu penalti menang 4-2. Nah, itulah pendengar informasi yang sangat mengembirakan ya bagi pecinta sepak bola di tanah air, bahwa

memiliki perannya masing-masing. Begitu juga kita ya. Baik pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan musik dan informasi. Kami awali dengan informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Judika Hutauruk sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 159 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 9 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Masta Maduma Ulina Sihombing sebagai penggugat lawan Judika Hutauruk sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Judika Hutauruk.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Ya, 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini masih terus menemani Anda di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Kami sapa Anda terlebih dulu yang masih setia mendengarkan kami melalui RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda. Kemudian ada juga yang berada di Kapuas, di Buntok, di Lamandau, di Sampit, di Porokcawe, dan juga di Pangkalan Bun. Dan semua daerah yang mendapatkan siaran kami mendengarkan saat ini Pro 1 RRI Palangkaraya mengudara di frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 8 nanti kami sampaikan informasi perakhiran cuaca pendengar. Dan sekarang kami informasikan dulu masih terkait dengan kabut asap. Dampak dari kabut asap sendiri pendengar tentu menjadi keluhan yang tidak kunjung berhenti, apalagi berkaitan dengan unsur pendidikan. Kali ini Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya Dinas Pendidikan secara teknis akan terlebih dulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan oleh sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum diterapkan sebagai solusi. Salah satu alternatif yang tengah dikaji adalah dengan membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah yang mampu memenuhi standar perlindungan dari paparan asap. Sekolah diharapkan dapat menyediakan ruang belajar yang terlindungi lebih jauh dan juga mengurangi masuknya asap melalui ventilasi serta menggunakan kain basah pada bagian tertentu yang memungkinkan udara dari luar supaya tidak gampang masuk ya. Nah, pendengar, selain kesiapan sekolah, penggunaan masker oleh siswa selama perjalanan dan juga selama masa proses belajar mengajar nantinya menjadi perhatian tersendiri. Dinas Pendidikan masih menggodok skema tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah dan orang tua. Dan untuk saat ini, dalam menjaga kualitas PJJ, Dinas Pendidikan telah memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan guru tentang metode pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, karena saat ini tentu saja berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh orang tua. Baik pendengar, tentu pukul 8 nanti setelah informasi cuaca kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu Fokus Pagi. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca, dan kami sudah terhubung dengan Reni Anata dari BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan pada hari ini kondisi dalam cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang berpotensi hujan intensitas ringan pada sore dan malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Dan juga untuk masyarakat di wilayah pesisir, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar hati-hati ketika beraktivitas di sekitar laut. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Reni Anata sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Ya, pendengar, selain informasi cuaca tadi, kami harap Anda bisa sedikit banyak mengetahui ya, perubahan cuaca yang akan terjadi di hari ini, walaupun sepertinya kita masih terus berharap turunnya hujan ya. Dan masih dengan kabut asap juga saat ini. Ya, pendengar, selain ini kami hadir untuk Anda dalam Fokus Pagi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Fokus Pagi.
1: Ya, pendengar Fokus Pagi hadir untuk menemani pagi Anda nih dengan berbagai informasi terbaru dan tentunya bermanfaat. Nah, di sini pendengar juga bisa ikut bergabung nih bersama kami untuk menyampaikan informasi, cerita maupun kondisi yang sedang terjadi nih di sekitaran kita melalui WhatsApp kami di 0811-5203-123. Nah, sekarang saatnya kita mulai Fokus Pagi bersama Sinta hanya di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pagi ini kita akan membahas nih informasi tentang karhutla ya, yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Tengah tercinta kita ini. Ya, data BPBD mencatat nih, luas lahan yang terbakar sudah mendekati 15.000 hektar dengan ratusan ribu titik panas yang terpantau. Angka yang besar ya, pendengar, 15.000 hektar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian nih bagi kita bersama. Apalagi lahan gambut membuat api bisa merambat nih ke bawah tanah dan menghasilkan kabut asap yang mengganggu begitu untuk kesehatan kita. Palangkaraya ini juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak ya. Seperti yang kita tahu, sudah berapa bulan nih kita terperangkap ya di tengah-tengah kabut asap ini. Nah, pendengar, bagaimana nih kondisi udara di tempat pendengar pagi hari ini? Apakah masih terasa berasap atau ada nih daerah yang udah mulai lebih cerah? Nah, silakan bagi pendengar yang ingin bergabung nih bersama kami di Fokus Pagi bisa menghubungi WhatsApp kami di 0811-5203-123. Pendengar bisa menceritakan nih kondisi di sekitar pendengar, siapa tahu informasi dari pendengar bisa menjadi informasi penting nih bagi pendengar-pendengar Pro 1 lainnya. Tapi sebelum itu ya, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan salah satu lagu pilihan nih. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi seputar karhutla lainnya. Tetap bersama Sinta di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Setelah ini akan ada informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.

0: Dan, adem tenan sore iki ya. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwih bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin. Padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku aja cinta tanah air sing paling cedhek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

Ya, pendengar, kembali bersama Sinta di Fokus Pagi. Masih di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah, pendengar, kita lanjutkan nih informasi seputar Karhutla ya di tengah tempat kita tercinta ini di Kalimantan Tengah. Kondisi ini nih mengingatkan kita bahwa penanganan Karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadinya kebakaran. Karena dibutuhkan nih kerjasama dari berbagai pihak.

berkaitan dengan kondisi karhutla, titik asap, dan kejadian yang ada di Kalimantan Tengah tercinta kita ini. Nah, tetap bersama Sinta di sini ya, karena setelah ini akan kami hadirkan informasi pasar untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan info pasar pagi ini dalam Fokus Pagi. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Silakan, Edi.
1: Baik pendengar RRI, saat ini saya berada di depan kantor pasar PU, yaitu di Jalan S. Parman, tepatnya di tempat kami mengabarkan hari ini. Kondisi pasar berlangsung ramai dan memang di pagi hari ini masyarakat yang ingin berbelanja di tengah kabut asap masih lumayan. Di depan kantor PU ini ada penjual sayur-sayuran lengkap ya. Di sini ada kami informasikan harga bahan pokok tadi yang mengalami kenaikan, yaitu di sini bawang merah dan bawang putih itu harganya Rp40.000, kemudian cabai Rp80.000 dan juga ayam Rp38.000 per kilonya. Jadi pada dasarnya untuk kenaikan-kenaikan bahan pokok di pasar PO ini masih terjangkau ya. Karena sebelumnya ayam ini kami ketahui harganya Rp40.000 dan saat ini turun berarti Rp2.000. Dan dari pantauan kami juga di lapangan untuk saat ini harga-harga kebutuhan pokok yang tersedia memang kami lihat dari pantauan kami di lapangan ini sayur-sayuran sedikit berkurang begitu ya pasokannya, karena memang kondisi kemarau saat ini yang mengakibatkan pasokan sayur-sayuran mengalami penurunan, sehingga berdasarkan pantauan kami ini dari pedagang satu ke pedagang lainnya sedikit sekali yang menjual sayur-sayuran di melimpah ya, karena memang saat ini kita ketahui sedang musim kemarau sehingga petani banyak yang mengalami gagal panen. Kemudian untuk harga udang Rp140.000 per kilonya, dan untuk lain-lainnya untuk beras masih terjangkau di pasar tradisional ini, yaitu untuk beras kami pantau merek Lahap ini harganya dijual Rp88.000, yang merek dari Bulog ini harganya Rp77 ya. Untuk di outlet Bulog kalau dijual di pasar ini sudah di angka 80 per 5 kg. Dan kami dapat sampaikan juga bahwa untuk pasar PU ini sangat mudah diakses oleh masyarakat karena berdekatan dengan jalan raya. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya di pasar tradisional PU ini karena cukup mudah, bisa dilalui oleh taksi kota dan juga masyarakat bisa langsung menuju di pinggir jalan begitu ya pasarnya. Jadi masyarakat bisa mudah mengaksesnya, dan di sini banyak sekali penjual-penjual ikan di depannya, ada juga penjual sayur-sayuran, ada juga penjual daging yang ada di masuk ke dalam pasar, yaitu di bawah ruko-ruko yang ada di pasar depan PU ini. Demikian Edi Suroso melaporkan langsung dari pasar PU, kembali ke studio bersama rekan kami. Itu jam melaporkan.
0: Ya, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi ya seputar harga-harga dan juga situasi pasar di tengah kabut asap Palangkaraya saat ini. Baik, pendengar, dengan info pasar tadi, maka sekaligus menjadi penanda akhir dari kebersamaan saya Sinta nih menemani Anda dalam Fokus pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti dialog Kalteng Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

saya, Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Panggilan kepada Bapak Rambu.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambu. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada bulan September yang lalu dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Lansir dari kompas.com, pada September lalu tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan tersebut justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Februari yang lalu. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pagi hari ini kita akan berdialog bersama narasumber kita dengan topik kita pagi hari ini, tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kalimantan Tengah. Nanti kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kami, yakni Kepala BMKG Kalimantan Tengah Bapak Sugiono. Selanjutnya juga melalui layanan Zoom, Bapak Imam Subekti, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan keduanya melalui layanan Zoom, pagi hari ini kita akan berbicara atau berdialog terkait tanggap darurat bencana karhutla juga kekeringan di Kalimantan Tengah. Saudara, seperti kita ketahui bahwa saat ini Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, masih diliputi kabut asap. Dan pagi hari ini juga di Kota Palangkaraya kabut asap cukup pekat yang tentunya mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini untuk Kota Palangkaraya sendiri, untuk satuan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP juga masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Tentunya dengan kondisi saat ini, pemerintah juga telah memberikan warning dengan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla, juga dampak kekeringan terjadi di beberapa daerah rawan di Kalimantan Tengah. Hal ini juga merupakan hal yang perlu kita antisipasi bersama untuk mencegah terjadinya bencana di Kalimantan Tengah, khususnya bencana tahunan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana tanggapan dari dua narasumber kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga dari Kepala BMKG Kalimantan Tengah Bapak Sugiono? Kita akan berbincang-bincang pagi hari ini melalui Dialog Kalteng Menyapa. Sudah terhubung bersama kita Kepala BMKG Kalimantan Tengah Bapak Sugiono melalui layanan Zoom. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana Pak kabarnya, sehat saja Pak pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah kita sehat dengan kondisi saat ini. Ya, kita harus berusaha menjaga kondisi supaya bisa melayani masyarakat, seperti itu Mbak.
1: Iya. Nah Pak Sugiono, kalau kita ketahui untuk wilayah Kota Palangkaraya sendiri karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla ini ya Pak, kan kabut asap ya Pak, berbagai bidang juga khususnya transportasi nih Pak ya, udara khususnya untuk kita memang terganggu. Nah kalau pantauan dari BMKG sendiri Pak untuk kondisi cuaca saat ini dengan fenomena El Nino atau kekeringan yang cukup panjang dan berisiko karhutla dan kekeringan di Kalteng nih, prediksi dari BMKG untuk saat ini gimana Pak kondisinya Pak bagi aktivitas kita di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah umumnya?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita pahami ya, saat ini di daerah Kalteng secara umum, bahkan Kalimantan secara umum, kita sedang menghadapi fenomena atau bencana karhutla, utamanya asap. Yeah. Terus kita bisa lihat kalau dari historis tanggal 17 September kita sudah hampir tidak ada penerbangan.
1: Iya.
2: Ada beberapa hari setelahnya itu beraninya sore, itu pun juga dengan kondisi sebetulnya standar minimal untuk jarak pandang. Kemudian untuk hari ini saya pantau dari data teman-teman yang melakukan pengamatan, karena Kami memang di samping melayani publik, kita juga pelayanan penerbangan, Mbak. Jadi jarak pandang yang kami pantau di saat ini itu di 300 meter di daerah landasan. Artinya secara rata-rata untuk pagi ini 200 sampai 400 meter. Tadi tercatat 350 meter. Ini sungguh tidak aman untuk jalur-jalur penerbangan. Kemudian untuk apa namanya polusi udara atau kepekatan udara juga sangat berbahaya. Artinya memang kondisi saat ini sangat apa namanya tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di luar. Seperti itu, Mbak.
1: Ya. Kalau pantauan dari BMKG sendiri, Pak, terkait titik panas atau hotspot di Kalimantan Tengah untuk saat ini apakah semakin banyak atau sudah mulai berkurang, Pak, karena adanya pemadaman atau pendinginan di beberapa wilayah gambut?
2: Ya, memang kalau dari data yang kita kumpulkan, karena kita juga di samping melakukan pengamatan cuaca, kita juga memantau hotspot, ya, titik panas. Memang kalau kita katakan berkurang, memang saat ini belum begitu terdampak berkurang. Saya catat untuk hari ini saja itu ada 5.044 titik hotspot. Kemudian yang tingkat kepercayaannya tinggi itu ada sekitar 642. Artinya ini yang berpotensi menjadi fire spot atau titik panas. Tetapi kita juga perlu jelaskan bahwa hotspot tidak berarti titik api, ya, titik apa namanya kebakaran, tetapi itu adalah salah satu indikasi. Kecuali kalau kita sudah melakukan apa namanya verifikasi lapangan aktual, begitu, baru kita bisa tentukan apa namanya daerah-daerah dengan titik api seperti itu, Mbak.
1: Nah, Pak Sugiono, untuk wilayah nih, Pak, di Kalimantan Tengah sendiri mungkin BMKG sudah memprediksi yang rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga rawan dampak kekeringan untuk wilayah Kalimantan Tengah ini mana, Pak, untuk tahun ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya kalau untuk kekeringan, karena kita juga ada fenomena El Nino, memang kalau kita bicara secara menyeluruh, memang secara menyeluruh, Mbak. Jadi Kalimantan Tengah ini secara menyeluruh kita terkena dampak kekeringan. Jadi sampai dengan bahkan ya, teman-teman dari kita yang sudah melakukan analisis perkiraan musim, kita memang masa pancaroba itu di akhir bulan Oktober. Oktober, bahkan beberapa titik itu baru dimulai musim hujannya di bulan November, seperti itu, Mbak.
1: Jadi untuk prediksi BMKG memang saat ini masih berlangsung, ya, Pak, ya? Terhutlah sampai akhir Oktober gitu, ya, Pak?
2: Ya, jadi mungkin bisa saya gambarkan, ya. Ini terus terang saya sambil membaca data, supaya data kita betul-betul yang kita sampaikan ini akurat. Ya, untuk pertengahan hingga akhir Oktober itu, kalau kita mau data, itu Kabupaten Murung Raya itu hampir wilayahnya sudah mulai ada hujan di akhir-akhir Oktober. Kemudian Gunung Mas itu juga sudah, artinya di Kalimantan bagian utara, tengah bagian utara itu sudah mulai ada bibit-bibit hujan pada saat pertengahan atau akhir Oktober. Kemudian kalau Barito Utara itu wilayahnya di bagian utara atau barat itu yang sudah mulai ada indikasi hujan. Kemudian Katingan, Kabupaten Katingan wilayah bagian utara, Kabupaten Kapuas juga bagian hulu utara. Kalau Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, itu wilayah bagian utara juga, artinya yang selatan masih kering. Kemudian daerah Seruyan bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Lamandau juga bagian utara. Kemudian di pertengahan bulan November, itu Palangkaraya, itu baru mulai masuk musim hujan, itu di pertengahan November. Kemudian di Barito Selatan juga sebagian besar sudah mulai. Kemudian Kabupaten Barito Timur itu sudah mulai merata. Dan di Sukamara itu juga menuju ke tengah sudah mulai di bulan pertengahan Oktober. Kemudian kalau kita bicara Sampit, Pakalambun, Kobar, dan Kuala Pembuang, Seruyan itu wilayah tengah dan pusat baru akan terindikasi mulai adanya apa namanya permulaan-permulaan musim hujan seperti itu, Mbak.
1: Jadi bulan akhir Oktober hingga November ya, Pak ya, pertengahan
2: mungkin ya, hujan. Terus kemudian sudah di akhir November itu baru dimulai Kabupaten Pulang Pisau, terutama bagian selatan dan pesisir, kemudian Kabupaten Kapuas itu bagian selatan dan hilir pantai. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, Mbak, bahwa musim kemarau itu dimulai merambat, begitu, mulai bergerak, itu Kalimantan Tengah bagian selatan, itu naik ke atas, begitu. Itu musim kemarau. Nah, begitu musim hujan, kita balik. Jadi dari utara, barat, baru turun ke bawah ke selatan. Artinya apa? Artinya yang musim hujan itu relatif agak pendek ya, walaupun tidak sependek tahun-tahun sebelumnya. Yang musim kemarau jadi tambah panjang karena dia mulainya lebih awal, kemudian musim hujannya lebih akhir, seperti itu.
1: Biasa memang untuk setiap tahun memang akhir tahun, Pak, musim hujan ya, Pak ya. Memang begitu ya, Pak, prediksi BMKG. Akhir tahun terjadi musim hujan.
2: Betul. Jadi secara kita secara umum di Indonesia kan seperti itu ya, bahwa musim hujan bahkan puncak-puncak hujan itu di bulan Desember, Januari dan Februari. Itu seperti itu. Tetapi karena ini ada kebetulan ada apa namanya fenomena yang bersamaan dengan El Nino, karena El Nino ini bisa terjadi sampai dengan di bulan Januari, Mbak.
1: Tahun depan, Pak ya? Januari
2: ya,
1: tahun depan.
2: Jadi jadi kalau kemarin atau bulan ini El Nino berbarengan dengan musim kering atau kemarau, maka keringnya semakin kering. Nah, besok kita mulai November itu atau pertengahan November kita sudah mulai memasuki musim penghujan. Tapi di dalamnya ada fenomena El Nino. Artinya musim hujan kita ini tidak se apa namanya selebat atau sebesar di musim-musim sebelumnya karena ada fenomena El Nino. Artinya ya curah hujannya tidak terlalu besar, sehingga ini yang menjadi pertimbangan dan bentuk kewaspadaan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan para pengguna apa namanya iklim itu sendiri, seperti itu.
1: Kita sambil menunggu ya, Pak, kehadiran dari Bapak Subekti melalui layanan Zoom juga, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Wilayah timur juga termasuk rawan nih, Pak ya, karhutla untuk Kota Waringin Timur ya, Pak.
2: Ya, betul. Jadi dari hasil pantauan data kita, ternyata Kota Waringin ini salah satu kabupaten yang mempunyai titik panas, hotspot, dan titik api yang lumayan besar, gitu. Sehingga kalau musim-musim bulan-bulan ini kan artinya kalau secara perhitungan alamiah itu angin bertiup dari timur ya, angin timuran. Jadi angin timuran sudah membawa kering, kemudian juga yang dilewati kering dan ada indikasi kebakaran, maka itu akan memicu kemudahan kebakaran. Satu. Yang kedua, arah dari pergerakan angin ini kan rata-rata ke barat daya, kemudian ke utara. Nah, itulah dampaknya, makanya bisa sampai ke pusat-pusat kota di daerah kita. Juga termasuk Palangkaraya. Saya juga sangat konsen terhadap Kota Palangkaraya kita ini, karena kenapa sudah berbulan-bulan ini kita sudah ada hujan, beberapa kali ada titik-titik hujan atau sudah dibasahi hujan, tetapi ternyata dampak kabut asapnya masih sangat besar. Artinya memang sehingga mengganggu aktivitas di kota ataupun di ibu kota provinsi, seperti itu, Pak. Iya,
1: baik. Saudara pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa. Ada Bapak Sugiono, Kepala BMKG Kalimantan Tengah. Mungkin pendengar RRI ingin bertanya kepada beliau. Anda dapat melayangkan SMS melalui WhatsApp kami 0811-5203-123 atau juga melalui layanan telepon kami 0536 322 1778 atau 0536 322 1779. Baik, Pak Sugiono, ini menarik, menarik sekali Pak, tentang hujan nih Pak. Saya juga penasaran nih Pak, hujan yang terjadi di Kota Palangkaraya ini memang asli hujan alami atau modifikasi cuaca Pak? Karena juga daerah tertentu saja yang biasanya hujannya lebat atau sebagian ada hujan tiba-tiba, sebagian masih kering atau panas di siang hari menjelang sore hari. Bagaimana itu Pak?
2: Ya, pada kondisi-kondisi kemarau atau pada kondisi-kondisi peralihan itu memang hujan itu terjadi pada sore hari karena pembentukan awan-awan konvektif, awan-awan yang bisa menimbulkan hujan itu pembentukannya dari pagi hingga siang dan biasanya jenuhnya di sore hari. Kemudian kalau apakah ini hasil dari OMC atau operasi modifikasi cuaca, sebagian iya Mbak, jadi sebagian besar. Bagian besar spot-spot itu memang hasil dari rekayasa modifikasi cuaca. Jadi ada awan-awan yang berpotensi hujan tetapi sangat sulit untuk turun menjadi hujan ataupun kalaupun jadi hujan intensitasnya sangat rendah dan kecil, maka disemai kemudian di apa namanya dilakukan modifikasi oleh teman-teman OMC kemudian menjadi hujan seperti ini. Jadi kesimpulannya bagian besar itu adalah hasil dari rekayasa modifikasi cuaca.
1: Jadi kebanyakan memang dari OMC ya Pak ya, dari modifikasi cuaca itu ya Pak, untuk membantu pembasahan di sejumlah lahan gambut yang terindikasi bisa terjadi kebakaran hutan dengan cepat begitu ya Pak ya.
2: Ya, jadi seperti itu. Maka tetapi perlu kita ketahui juga bahwa OMC ini tidak akan berhasil kalau tidak ada pertumbuhan awan, tidak ada awan-awan yang kita semai. Nah, bersyukurnya kemarin ada beberapa spot, ya, ada beberapa wilayah yang ada dari pantauan teman-teman di BMKG, kita melalui satelit, radar dan sebagainya bisa dicek, kemudian bisa dipantau. Nah, baru nanti akan dilakukan penerbangan oleh tim OMC untuk melakukan penyemaian seperti itu.
1: Iya, baik. Pak Sugiono, Pak Sugiono kita akan mengajak juga pendengar RRI untuk mendengarkan dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini melalui RRI Pro 1 FM 95,9 MHz. Pendengar RRI dapat mendengarkan dialog interaktif Kalteng Menyapa kami bersama Bapak Sugiono, Kepala BMKG Kalimantan Tengah, juga menunggu kehadiran bergabung bersama kita Bapak Imam Subekti, Kepala Pelaksana BPBD dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Juga Anda bisa menyaksikan kami live on YouTube RRI Palangkaraya Official. Nah, menarik sekali nih Pak Sugiono, terkait hujan lagi nih Pak. Ada beberapa daerah di Kalimantan Tengah yang tentunya rawan kebakaran hutan dan lahan Pak. Apakah juga termasuk upaya itu dilakukan pemerintah daerah bekerja sama mungkin dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca atau OMC ini agar di wilayahnya itu terjadi hujan atau kebagian hujan gitu Pak, nggak kering atau nggak juga panas begitu Pak? Apakah itu juga dilakukan Pak selama ini di tahun ini?
2: Ya, jadi pemerintah daerah setelah menetapkan tanggap darurat, maka nanti akan bersurat ke BNPB. BNPB kemudian akan menggait BMKG untuk melakukan kegiatan atau operasi modifikasi cuaca. Nah, kita memang pemerintah daerah, kita sudah dari bulan Juni, akhir Juni seingat saya, itu sudah melaksanakan kegiatan OMC. Jadi beberapa kali kita diundang, diajak bertemu dengan gubernur dan seluruh bupati, wali kota untuk membicarakan hal ini. Jadi artinya pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi sejak dini untuk pencegahan karhutla ini, juga pendinginan-pendinginan daerah-daerah tertentu. Tetapi karena memang kondisi alam atau kondisi fenomena saat ini yang bertepatan kemarau dan El Nino yang terbilang sangat kuat, maka apa namanya ya usaha kita tetap terus berjalan, tetapi bagaimanapun memang ada beberapa hal yang kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang apa namanya kurang begitu, itu saya rasa kita sudah berusaha seperti itu, Mbak.
1: Nah, untuk BMKG sendiri, Pak Sugiono, untuk tahun ini apakah ada prediksi yang memang harus diwaspadai setiap kabupaten kota yang memang terindikasi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan, Pak? Agar mungkin setiap wilayah atau kabupaten tersebut siap-siap gitu di saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi setiap tahunnya. Gimana itu, Pak?
2: Ya, apa namanya? Seperti di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa ini sekaligus saya membaca apa namanya datanya. Memang kalau kita mau perhatikan kebakaran atau titik-titik hotspot maupun titik-titik api itu banyak di daerah Kalimantan Tengah bagian selatan. Artinya kabupaten-kabupaten seperti Pulang Pisau, kemudian Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, kemudian apa namanya itu Sukamara dan lain sebagainya, itu menjadi daerah-daerah yang punya potensi besar, yang menjadi perhatian khusus, sehingga di samping memang daerahnya gambut, ya, gambut, banyak gambutnya, maka itu juga kondisi keringnya atau kemudahan tingkat kemudahan kebakarannya sangat tinggi. Sehingga kami dari BMKG sudah dari sejak awal sudah memberikan apa namanya himbauan, kemudian juga penjelasan-penjelasan terkait dengan kondisi-kondisi atau wilayah-wilayah yang menjadi potensi kekeringan tinggi dan tingkat kebakaran yang tinggi. Bahkan gini, Mbak, kita juga setiap pagi dan sore melakukan briefing secara khusus, itu juga menyampaikan apa namanya informasi perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca dan jangka panjangnya juga kondisi iklim, supaya menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat. Kemudian sepertinya tadi secara rutin juga kami siaran secara interaktif dengan RRI, ya. RRI juga menyampaikan bagaimana sih kondisi update cuaca, kemudian juga potensi-potensi daerah yang menjadi tingkat kerawanan tinggi dan kemudian kebakaran yang sangat tinggi seperti itu.
1: Jadi wilayah selatan ya, Pak, juga timur ya, Pak, yang memiliki kerawanan tinggi tadi, selatan.
2: Ya, khususnya selatan, timur dan barat. Karena seperti Pulang Pisau, kemudian daerah-daerah yang selatan tadi yang saya sampaikan, itu memang tingkat rawannya sangat tinggi.
1: Iya, baik. Baik, Pak Sugiono, kita jeda sesaat untuk mendengarkan layanan masyarakat berikut ini. Saudara pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa. Tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kalimantan Tengah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bulan kemerdekaan selalu membawa kembali ingatan kita pada perjuangan dan semangat merah putih yang berkibar gagah di seluruh penjuru negeri. Namun, makna merdeka di masa kini bukan lagi soal mengangkat senjata di medan perang, melainkan bagaimana kita berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu wujud nyata dari patriotisme masa kini adalah dengan mencintai, membeli, dan bangga menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Saat kita memilih karya pengrajin lokal, busana karya desainer tanah air, hingga ragam kuliner UMKM Nusantara, kita sedang melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita sedang menjaga roda ekonomi bangsa, tetap berputar, dan memastikan setiap anak negeri bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Mari jadikan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini sebagai titik tolak untuk memerdekakan produk lokal di negeri sendiri.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Kalteng Menyapa pagi menjelang siang hari ini. Masih bersama Kepala BMKG Kalimantan Tengah Bapak Sugiono, dan juga telah terhubung bersama Bapak Imam Subekti.
1: Siap.
0: Selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Pak Sugiono, ini ada temannya nih Pak yang masuk juga bersama kita. Sudah bergabung Pak, ada Bapak Imam Subekti. Kita sapa dulu ya Pak Sugiono, Bapak Imam Subekti. Selamat pagi menjelang siang Pak Subekti.
1: Pagi Bu.
0: Iya. Gimana Pak cuaca di Kota Waringin Timur Pak saat ini?
1: Cuaca masih berasap, jadi agak berkabut. Jarak pandang kurang dari 10 meter. Tapi alhamdulillah hari ini beberapa sekolah sudah tidak luring. Jadi mereka, tidak daring. Mereka sebagian sudah luring karena ada beberapa titik-titik sekolah yang kondisinya aman. Tetapi mungkin mereka masuknya agak siang. Karena

0: Pak Dandim, Ibu Wakil Bupati, saya sendiri, Kalaksa BPBD, beserta Pak Camat Serano, kami hari ini mengerahkan pasukan kurang lebih ada 40 orang, terdiri dari TNI, dari Polri, dan teman-teman dari BPBD. Nah, karena memang titik ekspor itu agak jauh, kami tadi membawakan beberapa embung untuk estafet, pengisian air, baru ke titik lokasi. Mudah-mudahan hari ini bisa segera action, kan dalam rangka untuk menurunkan hotspot yang ada di Kecamatan Serano, atau kalau dari Sampit ini arah menyeberang, kurang lebih ya 15 menit kita menyeberang, baru sambung darat kurang lebih 7 kilo sampai 10 kilo ke titik lokasi. Ya. Demikian, Bu.
1: Ya, Pak Imam Subekti, untuk wilayah sendiri apakah yang seperti Bapak sampaikan tadi atau ada wilayah lain, Pak? Karena Kota Waringin Timur selain Karhutla juga kan terdampak kekeringan ya, atau krisis air ya, Pak ya, di beberapa wilayah.
0: Ya. Jadi kami untuk kekeringan, kami tiap hari distribusi air ke khususnya wilayah selatan yang paling banyak. Jadi ada Kecamatan Teluk Sampit, ada Kecamatan Pulau Anaut, ada Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, ada Kecamatan Mentaya Hilir Utara, ada juga beberapa yang pinggiran Kecamatan Mentabaru Tapang. Jadi kami tiap hari kurang lebih ada 30 armada, ada dari Dinas Cipta Karya, ada dari Dinas SDA atau PUPR dan PDAM, beserta OPD yang lain termasuk PBS, Perkebunan Besar Sawit, yang ikut berpartisipasi untuk distribusi air ke wilayah selatan. Nah, dari operasional itu, semua BBM kita tanggulangi di posko penanggulangan karhutla dan kekeringan. Yep. Sedangkan untuk teman-teman yang dari OPD ditugaskan oleh kepala OPD-nya masing-masing.
1: Demikian. Iya. Pak Subekti, untuk mendeteksi ini, Pak, terjadinya karhutla dengan upaya pemadaman di wilayah Bapak itu bagaimana, Pak? Apakah petugas langsung turun lapangan atau ada koordinasi dulu dengan dinas maupun pihak terkait untuk melakukan pemadaman api?
0: Oke, jadi untuk mengecek lokasi atau ground check, kami ada tim yang melakukan. Jadi mulai menjelang malam sampai menjelang pagi, nanti kami rekap, kami laporkan di posko. Nah, posko nanti membuat rencana operasi untuk per hari itu, mana-mana saja yang akan dilakukan. Karena teman-teman nanti jam 8 mereka apel pagi, habis itu pembagian titik-titik lokasi untuk penanganan karhutla, termasuk kalau kekeringan mereka langsung menuju lokasi di mana distribusi air itu dilakukan. Dan untuk distribusi air kami juga dibantu oleh Kepala Dinas Cipta Karya dalam rangka untuk distribusi ke wilayah selatan khususnya. Tetapi untuk koordinasi total kami ada di posko karhutla yang ada di BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur.
1: Ya, untuk mencegah api sendiri, Pak, agar tidak meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bapak, strategi apa yang diambil pemerintah Kotim, Pak, Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini?
0: Dari sisi apanya? Penanganan?
1: Iya.
0: Ya, dari penanganan kami ada pelakuan pemadaman, terus apabila itu masih belum padam total, kami ada pembasahan dan juga pendinginan sampai total hilang deteksi dininya tadi yang berkaitan dengan api sudah hilang, asapnya hilang. Nah, baru nanti setelah itu kita akan bergerak ke titik-titik di mana khususnya untuk yang di posko ini memang kita antisipasi di dalam kota, dan khususnya kita ingin memulihkan Bandara Haji Hasan supaya bisa operasional. Masih banyak titik-titik asap yang ada di sekitar bandara, termasuk tadi yang saya sampaikan adalah di Kecamatan Serano. Karena Kecamatan Serano ini penyumbang asap informasi untuk ke arah bandara itu paling besar. Demikian.
1: Ya, baik. Kita kembali ke Pak Sugiono. Pak Sugiono, untuk BMKG sendiri apakah ada kerjasama, Pak, dengan Kabupaten Kota Waringin Timur, mengingat Kotim juga termasuk daerah rawan terjadinya karhutla dan kekeringan, Pak, sejauh ini?
2: Ya, terima kasih Mbak Bella. Mbak Bella, saya nyapa dulu ya. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kalaksa, Pak Ahmad, Pak Imam Subekti. Selamat siang, Pak.
0: Siang. Ya. Selamat siang, Pak.
2: Sehat-sehat, Pak, ya. Selamat bertugas di sana. Sehat, Pak. Oke, terkait dengan apakah ada kerjasama, kami dengan seluruh BPBD Kabupaten Kota kita sudah melakukan kerjasama, Mbak.

0: juga dengan provinsi. Jadi setiap ada kegiatan terkait dengan informasi MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika juga saat ini yang lagi hangat itu terkait dengan kebakaran hutan dan titik api, kita juga memberikan informasi dan kami juga secara terbuka dan apa namanya kita menerima apabila nanti dari pihak kabupaten ataupun kota BPD dimanapun untuk apa namanya berdiskusi juga apa namanya minta data terkait dengan informasi-informasi MKG tersebut itu. Seperti itu Mbak Bella.
1: Iya, ini pertanyaan buat Bapak berdua nih, untuk Bapak Imam Subekti juga Bapak Sugiono. Nah, untuk Bapak berdua ini Pak, apa kendala sendiri sesuai bidang Bapak masing-masing ya Pak, terkait petugas dalam pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini, apakah ada kendala untuk BMKG sendiri? Mungkin bagian deteksi ya Pak ya, terhadap cuaca dan juga modifikasi hujan mungkin. Dan untuk BPBD ini Pak, dalam pemadaman di lapangan, dari dua sisi yang berbeda ini, apakah ada kendala baik BMKG maupun BPBD?
2: Ya, saya sampaikan lagi. Jadi kami dengan teman-teman BMKG, BMKG juga ada yang standby Bu di Babila, di Bosku ada dua orang. Jadi kami koordinasi, termasuk kepala BMKG Pak Mulyono Leonardo itu hampir ya setiap waktu beliau ada berkunjung ke tempat kita. Kita koordinasi untuk berkaitan dengan karhutla dan kekeringan ini. Nah, untuk dikendala di kami, karena kami ini kan tidak semua titik hotspot atau mungkin kebakaran hutan dan lahan itu bisa terjangkau oleh tim darat.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan ini kan memang ada waterbombing yang disiapkan oleh Pak Gubernur, tetapi kendala kami ini dari visibility helikopter yang ada, ini tidak masuk. Jadi kemarin kurang lebih seminggu yang lalu, waterbombing ini hanya bisa beroperasi kurang lebih 3 hari yang penuh.
1: Iya.
2: Dan kami berharap mudah-mudahan jarak pandang ini bisa teratasi, waterbombing bisa jalan, karena titik-titik api yang ada atau hotspot yang ada atau ada kemungkinan asap yang jauh dari tim kami, misalnya berapa kilo, 3 kilo, yang 4 kilo yang tidak terjangkau oleh tim darat. Nah ini mungkin mudah-mudahan waterbombing nanti bisa jalan. Dan untuk yang terjangkau tim darat, alhamdulillah untuk dalam kota kita bisa menangani. Ya walaupun memang tiap hari memang masih ada potensi itu, tetapi dengan kerjasama, jadi kami di sini ada TNI, ada Polri, ada ASN, termasuk dari OPD-OPD yang suplai air bersih dan suplai air untuk pemadaman. Ini kami bergerak semua dan rata-rata per hari kami di posko ini bergerak kurang lebih 450 orang, sedangkan untuk di poskonya Kodim itu ada kurang lebih 50 orang. Termasuk di posko Polres kurang lebih juga ada 50 orang. Jadi rata-rata per hari ini kami ada sekitar 650 orang bergerak semua untuk mengatasi karhutla. Termasuk tadi malam ada di wilayah kecamatan yang kurang lebih 25 kilo dari Kota Sampit. Pasukan yang malam kami kerahkan ke sana dan alhamdulillah hari ini sudah padam dan mudah-mudahan tidak berlanjut lagi untuk yang di wilayah selatan, khususnya di Mentaya Hilir Utara. Kebetulan tadi malam lokasinya dekat dengan sekolah SMP 1 Bagendang.
1: Oke, demikian Pak Mila. Terima kasih. Untuk Pak Sugiono sendiri Pak, khususnya untuk bandara nih Pak, apakah ada antisipasi kalau terjadi penerbangan? Kan sangat rawan terjadinya kecelakaan di udara kalau tidak benar-benar ditangani. Juga untuk wilayah darat sendiri terkait karhutla, bagaimana untuk BMKG Pak? Apakah ada kendala Pak menyampaikan informasi?
0: Ya, terima kasih Pak Imam. Tadi sudah berkoordinasi dengan kepala stasiun yang ada di Kota Waringin Timur, itu Pak Mulyono. Kebetulan saya sebagai koordinatornya di provinsi. Artinya gini Mbak Bella, kendala secara teknis maupun secara umum itu setiap apa namanya kegiatan pasti ada, tetapi kita berusaha untuk membuat minimalisir kendala-kendala tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kalaksa tadi, Pak Imam Subekti, tentunya itu bisa diterobos, bisa kita usahakan untuk menjadi kendala ini menjadi apa namanya pemicu atau penyemangat kita. Kemudian terkait dengan penerbangan, memang penerbangan secara aturan memang itu ada ketentuan visibility di bawah 1000 untuk pesawat-pesawat tertentu pasti tidak boleh. Saya tidak hafal terus terang karena itu kewenangannya ada di AirNav. Kemudian di bawah 1500 tidak boleh untuk kondisi-kondisi pesawat tertentu. Jadi lebih aman memang di 2000, biasanya seperti itu. Juga untuk kegiatan pesawat-pesawat waterbombing. Sehingga kalau misalnya kita ada kebakaran, kemudian asapnya sangat pekat di wilayah bandara, maka kegiatan waterbombing ataupun OMC itu biasanya agak terhambat. Nah ini yang mungkin menjadi kendala, tapi ini kan kendala alam. Dan kita tidak bisa melakukan pemaksaan. Kecuali pelaksanaan kegiatan-kegiatan darat, maka kami sangat apresiasi sekali dengan teman-teman sukarelawan maupun pejuang-pejuang yang di darat itu tidak mengenal kendala tadi, Pak. Bahkan pada saat kabut asap yang sangat tinggi pun, teman-teman yang sudah disampaikan oleh Pak Imam Subukti itu berjuang keras untuk berusaha memadamkan supaya merasa masyarakat di sekitarnya bisa nyaman ya. Jadi seperti itu, jadi secara umum kendala memang tidak ada. Yang kita hadapi secara bersama itu bagaimana jarak pandang atau visibility ini bisa memungkinkan untuk melakukan kegiatan ya. Seperti itu.
1: Baik, untuk Bapak Subekti sendiri Pak, untuk kesiapan sumber daya manusia SDM-nya, peralatan kendaraan pemadam misalnya, sumber air untuk menghadapi karhutlah memang sudah siap ya Pak, seperti Bapak sampaikan tadi, nggak ada masalah ya Pak?
2: Ya, alhamdulillah dari sumber daya manusia kami siap semua, TNI Polri mendukung, Pak Bupati kemarin juga apresiasi, dan kami alhamdulillah untuk Kota Waringin Timur kemarin ada anak bantuan dari Banpres yang melalui BTT atau biaya tidak terduga, dan alhamdulillah ini bisa membantu kami dari sisi operasional untuk pendanaan. Dan kami bisa mengerahkan lebih banyak personil yang ada di lapangan karena beberapa item kegiatan kita bisa didanai oleh BTT itu. Dan alhamdulillah per hari ini mereka tetap jalan, dan kami kemarin sudah ada perpanjangan tanggap darurat ini sampai tanggal 15 Oktober. Mudah-mudahan dengan informasi BMKG pada saat kami penetapan tanggap darurat berikutnya kemarin, pertengahan Oktober sudah ada ya intensitas rendah, karena beberapa daerah termasuk di Kota Waringin Timur, untuk daerah-daerah yang utara kemarin ada beberapa hujan yang sudah lumayan, dan di Kota Sambit hari Minggu kemarin juga ada hujan, dan kemarin hari Minggu juga ada gerimis. Jadi minggu yang lalu ada hujan, minggu kemarin ada gerimis. Mudah-mudahan nanti berikutnya hujan bisa diikuti dan cuaca bisa lebih baik, dan penerbangan seperti sampaikan Pak Sugiono tadi, untuk di Kota Waringin Timur ini kan di sampingnya kan Bandara Haji Hasan, sementara ini kan tidak ada penerbangan. Jadi teman-teman yang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan atau kegiatan yang memang wajib hadir, ya mereka berputar ke arah Banjarmasin atau Pangkalan Bun yang memungkinkan untuk penerbangan. Mungkin demikian Mbak Mila.
1: Baik, tidak terasa kita telah di pujung Kalteng menyapa pada pagi menjelang siang hari ini. Sebagai closing penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Imam Subekti selaku Kalaksa BPBD Kota Waringin Timur, juga Bapak Sugiono selaku Kepala BMKG Kalimantan Tengah Pak, untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan saat ini dan juga terjadinya kekeringan di Kalimantan Tengah, agar masyarakat mungkin dapat siaga atau sejak dini dapat mengantisipasinya di wilayah masing-masing. Silakan.
2: Terima kasih. Jadi yang berkaitan dengan karhutla dan kekeringan, pada prinsipnya kami dari Pak Bupati berkali-kali mengingatkan, prinsipnya mudah-mudahan dengan pendanaan yang ada kita bisa mencegah karhutla, mungkin beberapa edukasi ke masyarakat, terus beberapa tindakan nyata untuk masyarakat-masyarakat yang punya kebun, punya tanah, ada antisipasi untuk membuat sumur bor, karena sumber air pada saat karhutla itu memang sangat penting sekali, sangat vital. Kita ada alat yang lain, airnya tidak ada, tidak bisa bergerak. Itu. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan kekeringan, karena khususnya kami di wilayah selatan, nanti ada upaya preventif lah dari pemerintah daerah dan masyarakat. Mungkin ada sumur-sumur dalam yang nanti bisa diantisipasi untuk keperluan pada saat kekeringan. Termasuk kemarin diinstruksi oleh Pak Bupati untuk wilayah selatan, PDAM atau perusahaan umum daerah BUMD yang ada di pemerintah Kabupaten Kota Wani Timur untuk segera realisasi wilayah-wilayah selatan ini terjangkau oleh PDAM. Dan mudah-mudahan walaupun kekeringan, tetapi stok air bersih, air untuk keperluan rumah tangga ini bisa terpenuhi kepada masyarakat di khususnya wilayah selatan. Karena tiap tahun apabila sudah kekeringan 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, itu akan bergerak ke arah utara air itu. Karena payonya kan akan masuk dia, intrusi air lautnya masuk. Nah, kemarin diintroduksi oleh Bupati untuk tahun-tahun mendatang, kita akan preventif atau pencegahan yang berkaitan dengan karhutla dan juga berkaitan dengan kekeringan. Dan ini memerlukan semua kerjasama dalam rangka berkolaborasi untuk membangun Kota Waringin Timur dan dalam rangka penanganan karhutla dan kekeringan ini semuanya bergerak. Mudah-mudahan dengan itu semua nanti bisa lebih baik Kota Waringin Timur dan semuanya apa yang dilakukan menjadi amal ibadah untuk teman-teman semuanya. Karena kami tiap hari bergerak dan mudah-mudahan nanti karhutla dan kekeringan bisa segera berakhir. Mungkin demikian, Mbak Mila.
1: Ya, terima kasih Pak Imam Subekti. Silahkan Pak Sugiono sebagai closing penutup terakhir.
0: Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya akan mengingatkan kembali terkait ini karena ada Pak Kalaksa di Kotim, bahwa Kotim bagian utara itu memang hujannya di sekitar pertengahan Oktober, Pak. Itu menjadi kawasan pertama yang diguyur hujan. Kemudian Kotim bagian tengah itu akhir Oktober, kemudian sampai Baamang dan sekitarnya termasuk Kotim bagian selatan itu di bulan November awal hingga akhir. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa musim hujan saat ini kan mundur dari biasanya. Artinya kita sudah harus mempersiapkan diri bagaimana mengantisipasi musim hujan yang mundur ini. Dengan cara misalnya kita menjadikan manajemen krisis air ini seperti apa, hemat air, kemudian pola tanam, tanaman apa yang cocok pada musim-musim seperti ini. Kemudian karena saat ini juga masih terhitung masih kering, maka kami menghimbau kepada masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya untuk sama-sama kita menjaga, mengkondisikan bagaimana kebakaran karhutla ini bisa kita cegah, kita hindari, bahkan kita aktif berpartisipasi untuk terlibat secara langsung supaya dampak dan penyebarannya tidak masif. Kemudian tentunya karena dengan adanya asap ini kepekatan udara dan kondisi kualitas udara sangat buruk, bahkan tercatat di Pangkalan Bun dan di Palangkaraya ini sendiri ada 544 mikrogram per meter kubik, itu artinya sudah sangat berbahaya. Maka masyarakat diimbau untuk tentunya setiap ada kegiatan di luar untuk menggunakan masker dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan lain sebagainya untuk pencegahan-pencegahan kesehatan lainnya. Saya rasa itu, Mbak Bella.
1: Ya, terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Imam Subekti atas kebersamaannya bersama RRI pada Dialog Interaktif Kalteng Menyapa Selasa pagi menjelang siang hari ini ya Pak. Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitas, tugas, dan amanah bagi masyarakat. Baik, saudara pendengar, dari dialog ini kita memahami bahwa penanganan karhutla dan kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga petugas di lapangan. Hal ini juga menjadi kesiapsiagaan kita sebagai masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, dan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebencanaan. Saya Sabila Indasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Palangkaraya menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di kota. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sekian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra mohon undur diri. Terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Di Putra dalam Palangkaraya siang hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan spesial di siang hari ini juga Adi Putra tidak sendiri ya, karena akan ditemani oleh rekan Sinta nih. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, Buntok FM 97,3, Lamandau FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 serta Puruk Cahu di FM 97,2. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2. Dan mendengar dalam Palangkaraya siang hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda literasi digital. Akan ada beragam informasi terkait literasi digital di siang hari ini. Dan nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga kumandangan azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami update informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Jangan lewatkan juga Request Pop 100% Indonesia. Dan nanti akan kami tutup dengan kumandang azan asar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang semakin dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu literasi digital. Dan bagaimana sebuah taman baca bisa menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kemampuan masyarakat menghadapi derasnya arus informasi. Pendengar, kita tentu hampir setiap hari bersentuhan dengan media sosial. Beragam informasi muncul hanya dalam hitungan detik, mulai dari berita, video, pesan berantai, sampai berbagi informasi yang belum tentu benar. Masalahnya, tidak semua yang ramai dibagikan itu bisa langsung dipercaya, sehingga kemampuan membaca, memahami, memeriksa, dan menyaring informasi menjadi sangat penting. Disinilah literasi dan taman baca memiliki peran yang besar. Kebiasaan membaca tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melatih kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya begitu saja. Karena itu, melalui perbincangan kita siang hari ini, kita akan melihat bagaimana taman baca dapat menjadi dasar dalam membangun budaya literasi sekaligus membekali masyarakat agar lebih cerdas dan bijak di ruang digital. Namun, sebelum itu, ada satu lagu pembuka, yakni Cinta Sejati dari Elemen. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pendengar, masih dalam pembahasan literasi digital. Kita melihat bagaimana pentingnya literasi di tengah derasnya arus informasi digital. Kini saatnya kita mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan dari mereka yang terlibat dalam gerakan literasi. Bersama kita akan dengarkan suara dari Ibu Winarti SPD, founder Taman Baca Prestasi, dan juga Yasmin Wazira, relawan

0: Kasih banyak nih ya Ibu Winarti. Baik, mungkin bisa diceritakan dulu nih bagaimana sih awal mula berdirinya Taman Baca Prestasi dan apa sih yang melatar belakangi berdirinya Taman Baca ini?
1: Baik, awal mula berdirinya Taman Baca ini hanya pojok baca saja kak awalnya. Diinisiatif oleh anak saya. Anak saya itu senang membaca dan kebetulan dulu waktu saya kuliah kan jurusan Bahasa Indonesia. Baik. Dan banyak koleksi buku pribadi juga. Saya mikir apa baiknya kita buat seperti perpustakaan mini seperti itu. Kemudian terinspirasilah untuk membuat pojok baca di rumah. Okay. Awalnya seperti itu kak. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Dinas Perpustakaan. Saya pikir sepertinya kalau di daerah tempat saya untuk membaca ini anak-anaknya kan masih agak kurang tuh.
0: Baik.
1: Dan kelihatan anak-anak dengan buku-buku ini tidak sepertinya familiar. Jadi ya sudah, saya ini kan menjadi taman baca yang bebas, siapapun boleh datang ke tempat saya untuk membaca seperti itu kak.
0: Berarti awalnya dari rumah saja ya,
1: ya dari
0: seperti
1: rumah.
0: Itu dari ada pojok ya. Baca lah ya di rumah ya, itu.
1: Betul.
0: Baik, nah ini saya benar penasaran. Biasanya kalau taman baca itu ada yang kayak macam-macam ya, ada nama Taman Baca Kalimantan Tengah atau apa. Nah ini yang dibilang adalah kata prestasi. Nah saya ingin tahu filosofinya apa sih kok sampai nongol kata-kata prestasi, Taman Baca Prestasi. Nah itu seperti apa filosofinya kalau
1: boleh tahu? Sebenarnya untuk prestasi ini saya anggap sebagai ucapan doa kak.
0: Okay.
1: Jadi apapun yang ada yang kami lakukan kegiatan di sana, saya harap baik itu ibu rumah tangga yang datang ke taman baca, baik itu anak-anak ataupun siapapun yang datang, saya harap menjadi pribadi yang berprestasi. Seandainya jadi ibu yang berprestasi dengan mendidik anak-anaknya, kemudian jika dia seorang anak, dia menjadi anak yang berprestasi, membanggakan kedua orang tuanya. Kemudian jika dia ayah, dia bisa menjadi contoh yang berprestasi untuk anak-anak. Seperti itu, Pak. Kak, sebenarnya seperti doa saja. Dan alhamdulillah, karena niatnya untuk ke depan ini semoga menjadi berprestasi semua, akhirnya tercapai cita-cita berprestasinya ini, Kak.
0: Betul sekali. Ya.
1: Betul. Karena anak saya ini kan di bidang literasi pun juga senang membaca buku dan alhamdulillah juga anak saya senang di bidang literasi ini menjadi juara satu juga kemarin. Mantap. Ketika lomba resensi buku seperti itu.
0: Dan akhirnya doanya tercapai.
1: Doanya
0: ya, benar-benar berprestasi.
1: Iya.
0: Baik nih, kalau boleh tahu selama berdirinya Taman Baca Prestasi ini ya, bagaimana sih menilai atau sampai detik ini minat baca anak-anak atau mungkin remaja yang ada di Palangkaraya ini itu seperti apa sih kalau dari kacamatanya Ibu Winarti saat ini?
1: Kalau untuk minat baca itu sebenarnya ada, hanya saja kadang untuk bahan bacaannya yang buat anak-anak ini sepertinya bahan bacaannya yang kurang. Jadi kalau seandainya kita taruh buku nih di depan anak-anak, kemudian kita gelar seperti itu, mereka antusias kalau bahan bacaannya ada di depan matanya. Jadi kita seperti jemput bola juga sebenarnya. Ayo dek, kita datang ke sini baca-baca buku. Kemudian kita gelar buku-buku dengan gambar yang warna-warni itu, mereka antusias kak. Jadi sebenarnya bukan anak-anak itu gak suka membaca, tapi karena bahan bacaannya itu tidak sampai atau mungkin kurang dan kurang menarik untuk anak-anak. Jadi ada pilihan-pilihannya yang kita harus pakai juga untuk menarik perhatian anak-anak itu seperti itu.
0: Berarti yang dibutuhkan adalah bahan bacanya yang harus beragam dan menarik untuk mereka, sama ada dorongan juga ya.
1: Betul.
0: Untuk mengajak mereka.
1: Iya.
0: Kak Yasmin nih, saya penasaran. Kak Yasmin, apa nih yang membuat Kak Yasmin ingin bergabung menjadi relawan di Taman Baca itu apa?
2: Baik kak, kalau dari Yasmin sendiri itu karena memang dari pribadi sendiri ya, itu memang sudah sangat menyukai sekali sama hal-hal yang namanya literasi dan juga terkait dengan buku. Tetapi setelah Yasmin lihat lagi, mungkin memang banyak dari teman-teman di luar sana yang mungkin memang masih belum punya akses untuk berkegiatan dan yang lainnya. Nah, maka Yasmin coba untuk bergabung juga, Kak, dalam organisasi Taman Baca Prestasi. Nah, ketika Yasmin mendapatkan banyak pengalaman, Yasmin harapannya bisa membagikan juga ke teman-teman. Jadi bisa berbagi pengalaman tentang apa yang Yasmin dapatkan dari Taman Baca Prestasi ini.

0: Kalau boleh tahu nih, kebiasaan literasi ini apakah memang dibangun saat kecil atau ketika sudah memasuki jenjang sekolah atau seperti apa sih kalau dari Kak Yasmin ini?
1: Kalau dari Yasmin sendiri ya Kak, sebenarnya untuk budaya ataupun kecintaan terhadap buku dan literasi ini itu seharusnya dibangun dari sejak kita masih kecil. Okay. Tapi tidak ada yang namanya terlambat, Kak.
0: Betul.
1: Ya, tidak ada yang namanya terlambat, tapi memang lebih baik kalau kita itu membangun kecintaan terhadap literasi pada anak itu dari kecil. Karena kalau dari Yasmin sendiri, ini mungkin Yasmin sedikit bercerita aja lah ya, Kak. Jadi, kalau dari Yasmin sendiri itu dulu pada saat Yasmin masih kecil, mungkin kira-kira masih belum masuk sekolah ya kayaknya, masih PAUD gitu, umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu. Nah, Yasmin ini termasuk anak-anak yang cukup aktif, Kak. Cukup aktif atau mungkin bisa dibilang sangat-sangat aktif.
0: Sangat-sangat aktif.
1: Sangat-sangat
0: ya?
1: Aktif. Jadi, Yasmin itu biasanya ketika pulang ke rumah kakek berkunjung, Yasmin ini selalu mengganggu kakek.
0: Kenapa tuh?
1: Iya. Karena Yasmin ini aktif, Yasmin itu penasaran, pengen main terus sama kakek. Okay. Kayak main mungkin hairdo or something like that. Nah, jadi kakek itu kan habis pulang kerja tuh, capek dong. Nah, karena itu jadinya kakek itu akhirnya ngasih Yasmin itu kertas dan pulpen. Nah, karena Yasmin itu aktif kan orangnya, jadi akhirnya Yasmin manfaatkanlah kertas dan pulpen itu untuk ya dicoret-coret sembarangan aja. Okay. Gitu. Tapi mulai dari coretan-coretan itu, mulailah rasa kecintaan Yasmin terhadap kertas dan pulpen itu, Kak. Okay. Yang secara tidak langsung itu merupakan literasi. Jadinya secara tidak langsung Yasmin dari kecil sudah ditanamkan pelajaran dari kakek untuk belajar mencintai yang namanya buku dan pena.
0: Oke, wow, mantap sekali nih. Sebenarnya ceritanya sangat membangun banget ya ini ya. Bahwa dari kecil hanya dari dua benda aja itu ada sudah membangun sebuah kecintaan untuk belajar.
1: Benar.
0: Dan
1: sekali,
0: itu
1: kan
0: akan berlanjut ke masa depannya juga.
1: Benar
0: ya, seperti
1: sekali
0: itu nih.
1: Kalau dari pengalaman Yasmin ya sendiri, Kak, jadi untuk selama Yasmin menjadi relawan di Taman Baca Prestasi ini, kegiatannya itu sangat banyak, Kak. Sangat banyak dan sangat membangun pastinya. Okay. Karena jika kita berbicara hanya tentang buku-buku-buku saja, itu pasti membosankan ya, Kak, jujur saja. Tetapi dalam meningkatkan rasa cinta terhadap budaya berliterasi dan budaya untuk membaca buku, kita tidak hanya fokus pada wah kamu harus membaca buku, tetapi kita harus meningkatkan rasa cinta itu dari diri teman-teman atau audiens yang kita tujukan. Jadi harapannya semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan literasi merdeka dan juga untuk yang akan mendatang ini lokakarya literasi prestasi, semoga bisa semakin meningkatkan jiwa gemar membaca dan juga jiwa budaya untuk berliterasi kepada teman-teman dan juga masyarakat umum.
0: Mantap sekali nih. Bahkan dengan hadirnya Kak Yasmin sekarang ini tuh menunjukkan ya bahwasannya public speakingnya Kak Yasmin ini bagus. Karena apa? Ini pasti belajar dari literasi sejak dini. Jadi juga perlu berlatih juga ya.
1: Iya, perlu berlatih.
0: Pastinya ya. Oke. Okay. Nah, terakhir nih, apa ada harapannya Ibu nih kepada orang tua yang terutama yang masih memiliki balita yang kadang dongeng itu, apa harapannya ke depan?
2: Nah, kalau saya sih sarannya sebenarnya sangat bagus. Biasanya anak-anak itu kita bacakan cerita, apalagi mereka masih dalam tahap tumbuh kembang dan mereka pun masih belum banyak kosakata maupun literasi yang belum terisi. Nah, seperti itu. Terus mereka juga perlu kita filter yang mana yang bagus, cerita yang untuk karakter mereka seperti apa. Biasanya kan orang tua punya cita-cita nih, anaknya pengen seperti ini. Pasti diceritakan tentang misalnya suka olahraga, pasti tentang olahraga literasinya, atau suka ini apa namanya menyanyi. Orang tuanya edukasinya menyanyi gitu, diajarin seperti itu.
0: Berarti harus mengetahui karakter anaknya,
2: karakter anaknya dulu
0: baru kita menentukan kira-kira tema yang menarik untuk mereka apa.
2: Iya, jadi biar kelihatan minat bakatnya apa. Karena semua anak kan ada yang beda-beda, ada yang minat bakatnya, ada yang fisik, ada yang juga yang apa namanya karakternya, ada yang lebih senang
0: fantasi,
2: iya, fantasi
0: atau apa
2: ya, seperti gitu itu ya.
0: Oke, siapa ini ada tips untuk orang tua ya. Oke.
2: Iya, seperti itu.
0: Siap, baik, terima kasih banyak nih Mbak Mila. Kalau dari Kak Yasmin sendiri nih, apa pesan buat teman-teman terutama yang sebaya nih ya, untuk di literasi ini seperti apa sih biar minat bacanya itu naik gitu.
2: Oke, Kak, kalau pesan dari Yasmin sendiri untuk teman-teman sebaya, jadi Yasmin ingin menyampaikan harapan aja kepada teman-teman semua. Yasmin ingin menyampaikan bahwa literasi itu gak semembosankan itu kok. Karena kita di literasi ini juga bisa ningkatin soft skill kita. Kita gak cuman sebatas membaca doang. Yang biasanya mereka, yang biasanya banyak yang berpikir bahwa literasi itu oh cuman membaca, membaca, membaca, bosen. Sebenarnya gak, literasi itu banyak kegiatannya. Kita bisa menggambar, kita juga seperti yang katanya Kak April tadi, ya, kita bisa
3: praktek.
2: Iya, kita bisa ya, praktek.
3: Habis membaca itu lalu praktek, misalnya okay, memasak, buku menu masak. Jadi kita inklusi sosial, jadi praktekkan setelah ini bumbunya berapa ini.
0: Jadi semua juga ada hubungan memperat anak dan orang tua juga loh ya di situ.
3: Iya, bisa membangun emosional antara yang bercerita maupun yang mendengarkan gitu. Oke, biasanya.
2: Iya, benar sekali. Nah, selain itu juga kan dari buku kita bisa meningkatkan soft skill kita. Nah, dari literasi ini juga kita bisa meningkatkan lebih banyak relasi loh. Loh kok bisa sih? Karena dari literasi ini tadi seperti yang sudah sempat saya mention sebelumnya, kita juga bisa meningkatkan bagaimana cara kita berbicara, terus juga pastinya kosakata kita semakin meningkat. Maka dari itu literasi itu penting banget. Literacy is important for us because it can help us to make a good future like that. Ya, karena masa depan itu bukan yang katanya nakal dulu nih baru kita nanti sukses. Betul. Gak gitu. Gak gitu. Karena kalau untuk sukses itu sebenarnya mulai dari yang kecil dulu, mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan juga setelah Yasmin banyak baca-baca berita dan yang lainnya, banyak orang-orang yang sukses itu mereka mulai dari membaca dulu. Mereka mulai dari literasi dulu, mulai dari yang paling kecil itu dari diri kita sendiri, dan yang paling kecil itu ya literasi itu.
0: Literasi, betul sekali.
2: Jadi pesan Yasmin buat teman-teman semua, jangan menyerah dalam berliterasi karena tidak ada kata terlambat. Tetap semangat, keep your spirit.
0: Baik, keep your spirit ya tentunya pendengar. Menarik sekali perbincangan kita bersama Winarti SPD dan Yasmin Wazira. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa literasi bukan hanya tentang seberapa banyak buku yang kita baca, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan tersebut membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Apalagi di era digital saat ini, kemampuan tersebut semakin dibutuhkan. Taman baca bukan sekedar tempat untuk mencari dan membaca buku saja, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk belajar, berdiskusi, bertukar informasi, dan membangun kebiasaan berpikir kritis. Nah, setelah ini kita akan lanjut ya, tentunya sekaligus mengambil pesan penting nih agar kita semakin cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum itu, ada satu lagu untuk menemani Anda, Romansa ke Masa Depan, bersama Glenn Fredly.

0: Pendengar, masih dalam pembahasan ruang literasi digital. Dari perbincangan kita hari ini, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Di tengah derasnya informasi digital, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita. Sebelum membagikan sebuah informasi, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Periksa sumbernya dan pastikan kebenarannya. Hoax bisa menyebar karena kita ikut membagikannya. Karena itu, mari menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif. Jangan langsung meneruskan pesan berantai, dan biasakan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Literasi digital pada akhirnya bukan hanya soal mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya dengan bijak. Mari terus membaca, terus belajar, dan terus membangun budaya literasi mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekitar. Saya Diputra, mohon undur diri dari Ruang Digital dalam pembahasan literasi digital. Sampai jumpa lagi dalam literasi digital lainnya. Sampai jumpa.
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
4: Sini dulu.
5: Kenapa?
4: Apa tuh?
5: Ini dulu, rapat dulu.
4: Gosip. Ini tengok ini ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Siapa ya?
5: Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
7: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anas Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Sangat luar biasa ya. Walaupun tampilan final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu.

0: persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
3: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
2: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Har.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengan telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, dan pendengar, kami informasikan kumandang azan zuhur tepat pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Halo Elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Lalu, Anda tidak boleh menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, wah, antusias olahraga karena kemenangan timnas cukup membara ya, sampai bahkan pagi hari ini nih, di mana antusiasme supporter mendampingi laga final FIFA ASEAN Cup 2026 meledak tinggi. Panitia penyelenggara mengkonfirmasi sebanyak 67 ribu tiket pertandingan sengit antara timnas Indonesia melawan Thailand telah ludes terjual alias sold out. Partai puncak bentrokan dua raksasa Asia Tenggara ini digeber di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 malam hari. Laga penentuan trofi juara ini mempertemukan Indonesia selaku juara grup A menghadapi Thailand, sang juara grup B. Direktur utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita, mengapresiasi loyalitas tanpa batas yang ditunjukkan pendukung skuad Garuda. Dukungan masif supporter dari fase grup hingga laga final menjadi dorongan moral luar biasa bagi para pemain. Wah, ternyata antusiasnya cukup tinggi ya pendengar ya, dan bahkan sampai sold out. Nah, rekan Sinta, ada informasi apa nih masih di bidang olahraga?
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Adi Putra. Nah, setelah tadi informasi dari dunia sepak bola ya, sekarang kita beralih ke informasi olahraga juga, tapi dari tim bulu tangkis Indonesia nih. Jadi, tim bulu tangkis Indonesia

0: untuk BWF World Junior Team Championship 2026 meraih kemenangan nih melalui di dalam pertandingan pembuka. Jadi pada laga yang berlangsung di Kairo International Stadium Mesir pada Senin 5 Oktober 2026, Indonesia menang 2-0 atas tim dari Azerbaijan. Nah, jadi pada laga set awal, ganda campuran Moses Ander Simanjuntak bersama Rea Azara Yulianti menang 11-5 atas Ulfi Husainov dan Leila Jamalze. Jadi disusul laga ganda putri Aurelia Shakira Putri dan Yashinta Risti Putri menang atas Yangmur Gulieva dan Lila Zambalzik, merubah skor sementara dari yang semulanya 11-15 jadi 22-11. Jadi iya, seperti
1: cukup menarik
0: itu
1: ya informasi olahraga pagi hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prostata RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dengan dimanapun Anda berada, selamat siang ya tentunya. Mau ada informasi dari kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya, di mana laporan hasil operasi SAR kecelakaan kapal perahu karet terbalik di Sungai Tamban Lupak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan temukan korban atas nama Hadi Juwarsa, berjenis kelamin laki-laki, berusia 49 tahun di Sungai Tamban Lupak, Kabupaten Kapuas, dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 km dari lokasi kejadian perkara. Kemudian korban dievakuasi RSUD Sunarno Kapuas. Pendengar, keselamatan dimulai dari diri sendiri. Jangan lakukan hal berbahaya dengan tingginya kejadian kedaruratan di air, hutan, dan jalan raya. Kami himbau masyarakat Kalimantan Tengah, utamakan keselamatan, hindari tindakan tidak aman. Jangan tambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga. Sekian informasi dari Humas KPP Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kau satu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke, 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Nah, pendengar, kembali lagi nih masih bersama dengan kami ya. Ada Sinta di sini dan juga rekan Sinta Mas Adi Putra. Nah, pada siang hari ini di jam 12 siang ini pas banget ya dengan jamnya makan siang gitu. Jadi kami hadir dengan informasi seputar kuliner nih. Jadi yang pertama ada masakan Masak Tuha. Nah, jadi Masak Tuha ini merupakan salah satu hidangan tradisional yang dikenal dalam kuliner masyarakat Kalimantan. Masakan ini memiliki cita rasa yang gurih, kaya rempah, dan biasanya nih disajikan sebagai hidangan keluarga dalam berbagai kesempatan. Nah, pendengar, nama Masak Tuha berarti masakan yang telah diwariskan nih secara turun-temurun. Resepnya menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Kalimantan yang sampai hari ini tetap dipertahankan. Terutama nih di lingkungan keluarga yang masih menjaga tradisi memasak makanan khas daerah. Dan bahan utama dari Masak Tuha ini dapat menggunakan ikan atau daging nih yang biasanya disesuaikan dengan kebiasaan dari masyarakat setempat. Jadi biasanya masakan ini dimasak dengan berbagai rempah seperti bawang, bawang merah, bawang putih ya. Biasanya juga terus juga ada cabai, kunyit, serai, lengkuas, dan rempah-rempah lainnya sehingga menghasilkan aroma yang kuat dan juga rasa yang pasti menggugah selera. Jadi begitu pendengar informasi berkaitan dengan Masak Tuha nih. Kalau misalnya Mas Adi Putra nih ada info apa nih?
1: Iya, tadi kan kita sudah bahas tentang makanan ya bersama Sinta nih. Nah, kurang pas kalau makanan ini gak ada pendampingnya nih. Wah, kayaknya kalau siang-siang kayak gini es teler juga enak ya. Dan bahwasannya es teler ini tuh menjadi salah satu minuman segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Perpaduan alpukat, nangka, kelapa muda, dan kuah manis ya membuat minuman ini memiliki rasa yang lembut, gurih, sekaligus menyegarkan. Pendengar, membuat es teler sendiri di rumah juga cukup mudah ya dan tidak membutuhkan banyak bahan nih. Selain bisa menyesuaikan tingkat kemanisan, bahan-bahannya dapat dipilih sesuai selera dan ketersediaan di dapur. Untuk membuat es teler, siapkan alpukat matang, kelapa muda, nangka, es batu, susu kental manis, dan sirup atau gula cair nih. Agar lebih nikmat, bisa ditambahkan santan atau susu cair sebagai campuran kuah. Nah, pendengar, siapa nih yang tertarik buat siang-siang gini makan es teler ya tadi dengan Masakan Tuha nih? Kira-kira pendengar siang hari ini ada menu apa nih buat makan siang? Tetap bersama kami untuk update informasi terbaru Anda ya di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi terkait Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi hasil laporan bulanan pertama dari para operator seluler terkait perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak konsumen tersebut masih belum berjalan optimal. Evaluasi ini menjadi dasar bagi Kemkomdigi untuk mendesak seluruh penyedia layanan telekomunikasi agar segera memaksimalkan mekanisme perlindungan sisa paket data. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Denny Setiawan, menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu 3 Oktober 2025. Denny menyampaikan bahwa arahan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan nilai ekonomi sisa kuota yang belum terpakai. Menurutnya, skema perlindungan tidak boleh sebatas pemberitahuan atau notifikasi masa aktif semata. Dan dari informasi Kemkomdigi, ada rekan saya Sinta yang akan menginformasikan terkait dunia pendidikan dari Kota Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya nih akan menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menyusul keluhan terkait dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, usai sidang paripurna ke-7 di Gedung DPRD Kota menyampaikan bahwa saat ini Dinas Teknis akan terlebih dahulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan oleh sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum ditetapkan sebagai solusi. Dan berdasarkan pada informasi, salah satu alternatif yang tengah dikaji adalah membuka kembali nih pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah yang mampu memenuhi standar perlindungan dari paparan asap. Sekolah diharapkan untuk dapat menyediakan ruang belajar yang lebih terlindungi, antara lain dengan mengurangi masuknya asap melalui ventilasi, serta menggunakan kain basah pada bagian tertentu yang memungkinkan udara dari luar bisa masuk ke ruang kelas. Jadi seperti itu, Mas Adi Putra.
0: Baik, ya semoga kabut asap ini segera berakhir ya, walaupun hari ini memang kabut asap sudah mulai menebal kembali. Betul. Ya, bahkan sampai di mata ini terlihat berwarna kuning.
1: Betul.
0: Ya. Baik, semoga juga turun hujan ya cepat-cepat.
1: Iya.
0: Ya, yang deras ini.
1: Betul, karena Palangkaraya lama banget nggak hujan.
0: Betul sekali. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 2.810 responden. Pada responden terdiri dari satuan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. SP pendidikan dilakukan untuk melakukan pemetaan kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Harapannya hasil dari SP pendidikan ini dapat menjadi evaluasi capaian perbaikan dalam membangun integritas pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Dian dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan tahun 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026. Dian juga menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan berada pada dimensi karakter peserta didik, khususnya keberanian dan kemandirian. Peserta didik masih ditemukan tidak berani menoleh menyontek ketika banyak teman melakukan hal serupa. Nah, dari KPK ada informasi dari BGN Islam ini akan disampaikan oleh Sinta.
1: Oke, baik pendengar. Informasi berkaitan dengan BGN ini ya. BGN RI memperketat pendataan penerima manfaat program MBG sehingga di sana nanti lebih terstruktur begitu ya. Jadi informasi ini nanti akan mencakup nama, alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, lalu ada sekolah dan kelas, di mana penataan tersebut demi memastikan setiap MBG yang disalurkan memiliki penerima yang jelas. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa penertiban data menjadi bagian dari pembaruan sistem penyaluran program MBG. Jadi BGN ingin memastikan nih data tersebut sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Dan disampaikan juga bahwa nantinya BGN ingin bahwa data-data yang ada benar-benar name by name dan juga berdasarkan alamat yang sudah tercatat. Jadi seperti itu rekan Adi Putra untuk informasi dari BGN.
0: Baik, dan mendengar jangan kemana-mana ya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu.

Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: MHz Plus RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Selasa 6 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Sari berita penting, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan alternatif pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh PJJ di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
1: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemerintah pemberian makanan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Diputra
1: dan saya Sinta.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama dalam warta berita daerah siang hari ini. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ hingga Rabu dan terus mengevaluasi setiap 3 hari sekali. Hal ini dilakukan karena kondisi kualitas udara yang masih memburuk akibat kabut asap. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Halo, selamat siang rekan Ayu.
1: Ya, selamat siang rekan Uta di studio dan selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kondisi udara yang masih tercemar akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diperpanjang. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang pelaksanaan PJJ dari Senin 5 Oktober hingga Rabu 7 Oktober 2026. Dalam hal ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali untuk memantau kondisi udara. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keamanan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih berbahaya.
2: Iya, ya, kita jauh, jadi kondisi udara ini kan sudah ini kan terus mengevaluasi setiap 3 hari sekali itu pasti diperpanjang.
1: Dan pihaknya juga mengatakan bahwa orang tua murid perlu bersabar dan menerima kebijakan PJJ yang masih diperpanjang karena kondisi belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Selain itu, Jayani juga mengimbau orang tua untuk mendampingi anak selama mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Pendampingan orang tua diperlukan agar proses belajar anak tetap berjalan selama pembelajaran dilakukan dari rumah. Demikian yang bisa saya laporkan, bisa kembali ke studio dengan rekan Uta.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ayu untuk informasi selengkapnya. Dan rekan Sinta akan menginformasikan berita selanjutnya.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan ibu menyusui. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
5: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
6: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinasi Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
5: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah, meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
4: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. Yeah. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
5: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan alternatif pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh PJJ di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan setelah muncul berbagai keluhan dari sekolah dan orang tua terkait efektivitas PJJ. Sementara opsi pembelajaran tatap muka terbatas masih dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas sekolah serta perlindungan kesehatan siswa dari paparan asap. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
7: Di intern kami itu mencari alternatif lain untuk menggantikan PJJ ini.
8: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sedang menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh PJJ menyusul keluhan terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani usai sidang paripurna ke-7 di gedung DPRD Kota menyampaikan bahwa saat ini Dinas Teknis akan terlebih dahulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum diterapkan sebagai solusi. Dinas Pendidikan Kota menyebutkan salah satu pertimbangan utama dalam mencari alternatif PJJ adalah besarnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama proses pembelajaran dari rumah. Kondisi tersebut dinilai tidak mudah bagi seluruh keluarga, sehingga diperlukan pilihan pembelajaran yang tepat memperhatikan keselamatan siswa sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah yang mampu memenuhi standar perlindungan dari paparan asap. Sekolah diharapkan dapat menyediakan ruang belajar yang lebih terlindungi, antara lain dengan mengurangi masuknya asap melalui ventilasi serta menggunakan kain basah pada bagian tertentu yang memungkinkan udara dari luar masuk. Namun, penerapan skema tersebut masih menghadapi kendala karena tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai.
7: Ada sih, tawaran kami ini kan ada disambut oleh sekolah-sekolah swasta. Kemarin kami siap, Pak. Nah, kami siap kalau seandainya diberikan peluang untuk buka alternatif itu ya. Nah, karena apa? Kita tinggal memikirkan anak dari rumah ke sekolah. Dia harus pakai masker ketat gitu kan. Nah itu aja. Lagi kami godok nih. Masalahnya banyak sekolah yang tidak mampu menyiapkan itu. Mana sih pakai kain gitu kan. Sekarang gedung SD itu sudah kami identifikasi gitu. Karena rata-rata SD kita ini kan ventilasinya itu ataupun jendelanya itu kan pakai kawat
9: kawat besar itu.
7: Ya, itu otomatis dia harus menyediakan kain basah ya. Nah, cuman ya mungkin bertahap atau gimana nanti dipikirkan.
8: Menanggapi adanya keluhan PJJ yang kurang efektif bagi pembelajaran siswa sekolah di Kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya Pairit Naparin mengatakan pemerintah Kota Palangkaraya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, untuk memastikan akan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran. Laporan mengenai permasalahan tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mencari langkah penanganan yang tepat.
10: Minggu-minggu ini kita akan berkoordinasi dengan dinas teknis dulu seperti apa nih. Kita rangkum ya permasalahan-permasalahan, kita rapat koordinasikan, ya kan? Kita rencanakan dan terus diimplementasikan untuk menjawab keluhan-keluhan tadi.
8: Pemerintah kota berharap dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk merangkum berbagai persoalan yang muncul. Hasil koordinasi akan dibahas dan direncanakan sebelum diimplementasikan sebagai solusi sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. lapangan. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, informasi berikutnya, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menemui langsung para warga yang berada di tenda aspirasi 79 di wilayah Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Dikutip dari Antara Kalteng, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan pihaknya menyambut baik investasi, namun kewajiban investor perkebunan berupa plasma, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan CSR juga harus dijalankan. Agus Tiar Sabran menegaskan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Seruyan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Bupati Seruyan, Ahmad Sela Norwanda menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pertemuan ke sejumlah lembaga ataupun kementerian terkait di tingkat pusat untuk melaporkan permasalahan yang ada di wilayah Seruyan tersebut. Pemkab Seruyan telah melakukan pertemuan diantaranya dengan jajaran Kementerian Pertanian hingga Kementerian ATR BPN dan lainnya. Bupati Seruyan menegaskan permasalahan ini terus ditindaklanjuti dengan dilakukan penelaahan secara mendalam terhadap aturan yang berlaku.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.
3: Dalam momentum hari ke-81 TNI Polri dan TNI berkomitmen meningkatkan sinergitas terutama dalam rangka menghadapi kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk saat ini, TNI dan Polri masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Gambut. Selengkapnya, reporter Edi Suraso melaporkan.
11: TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah.
12: Momentum hari ulang tahun TNI menjadi pengingat pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat, khususnya di tengah kondisi Kalimantan Tengah yang masih dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi kedua institusi terus diperkuat, tidak hanya dalam menjaga situasi Kamtibmas, tetapi juga menghadapi bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, TNI dan Polri terus bersinergi dalam setiap upaya penanganan karhutla, termasuk melakukan pemadaman di sejumlah titik yang masih ditemukan adanya kebakaran. Personel di lapangan bersama-sama melakukan pemantauan, patroli, pemadaman, serta upaya pendinginan untuk mencegah api kembali membesar.
13: Hari ini saya datang ke Kodam 22 Tambun Bungai karena kita tahu hari ini adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Kami hanya bisa memberikan satu kebahagiaan bersama bahwa sebagai ucapan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kita berharap ke depan TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah. Dan saya rasa itu saja untuk ke depan. Kita khususnya Kalimantan Tengah masih dihadapi dengan karhutla, dan selama ini kami sudah sangat bekerja keras bersama-sama dengan TNI untuk menghadapi masalah ini. Mudah-mudahan ke depan bisa teratasi dengan baik.
12: Menurut Kapolda, kondisi kabut asap yang masih terjadi menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Untuk itu, jajaran kepolisian terus berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya dalam mempercepat penanganan karhutla. Sementara itu, Kasdam ke-22 Tambun Bungai Sugiono menegaskan, TNI siap mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat terkait dalam menghadapi karhutla di Kalimantan Tengah. Personel TNI terus dikerahkan untuk membantu pemadaman sekaligus melakukan patroli dan pemantauan wilayah yang rawan terjadinya kebakaran.
14: Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperkuat tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
12: Sejalan dengan semangat HUT TNI dalam memberikan pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat di tengah kondisi Kalteng yang masih menghadapi dampak karhutla dan kabut asap, Seluruh unsur bersama-sama berupaya memadamkan titik api, mencegah meluasnya kebakaran, serta memastikan situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, maraknya aksi balap liar yang berulang di sejumlah ruas jalan Kota Palangkaraya mendorong kepolisian resor Kota Palangkaraya mencari solusi dengan menggandeng pemilik dan pengelola bengkel. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menggali masukan terkait aktivitas balap liar yang selama ini berlangsung di jalan raya. Dilansir dari Antara Kalteng, Kasat Lantas Polresta Palangkaraya Kompol Hermanto mengatakan bengkel memiliki peran penting karena sebagian di antaranya dekat dengan komunitas balap. Menurutnya, masukan dari pemilik dan pengelola bengkel diharapkan dapat membantu menemukan solusi agar aktivitas balap bisa diatasi. Hermanto juga menjelaskan, salah satu masukan yang muncul adalah penyediaan tempat khusus atau sirkuit bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap balap. Dan salah satu lokasi yang dapat dikaji adalah sirkuit Sebaru. Selain itu, terminal WA Gara juga disebut sebagai opsi yang dapat dibahas lebih lanjut. Melalui pendekatan dengan pemilik dan pengelola bengkel, Kasat Lantas berharap para pelaku balap liar dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginannya secara langsung. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang tidak hanya mengedepankan penertiban, tetapi juga menyediakan wadah yang sesuai bagi komunitas balap liar.
3: Pendengar, pelaksanaan Bintang Radio Koordinator Wilayah 8 mendapat dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai menjadi motivasi bagi para peserta, khususnya perwakilan Palangkaraya, untuk tampil lebih percaya diri dan memberikan penampilan terbaik. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Palangkaraya, Suneta M.R. Hanyi mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Bintang Radio cukup tinggi. Selain masyarakat, dukungan juga datang dari pemerintah daerah, sekolah tempat peserta menempuh pendidikan, serta Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya.
15: Panitia menilai kesiapan dan kualitas peserta cukup baik, baik dari sisi kemampuan vokal, teknik bernyanyi, penghayatan lagu, maupun mental saat tampil. Setiap peserta juga menunjukkan karakter dan potensi yang berbeda, sehingga persaingan di Korwir 8 ini berlangsung cukup kompetitif juga.
3: Suneta mengatakan kesiapan dan kualitas para peserta dinilai cukup baik. Mulai dari kemampuan vokal, teknik bernyanyi, penghayatan lagu, hingga mental saat tampil. Menurutnya, setiap peserta memiliki karakter dan potensi yang berbeda, sehingga persaingan di Bintang Radio Korwil 8 berlangsung cukup kompetitif. Ia berharap dukungan yang diberikan berbagai pihak dapat terus mengalir, sehingga menjadi penyemangat bagi para peserta untuk terus berlatih dan memberikan penampilan terbaik.
0: Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, harga emas di Kota Palangkaraya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada emas 99 atau emas murni. Kondisi ini turut mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli dan berinvestasi pada emas. Selengkapnya, reporter Reno Simare-Mare melaporkan.
16: Jadi yang turun tuh emas 99. Iya, yang emas murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-muda.
17: Harga emas di Kota Palangkaraya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini turut berdampak terhadap minat masyarakat untuk membeli emas. Penjual emas di Palangkaraya Muji mengatakan, penurunan harga terjadi pada berbagai kadar emas, terutama emas 99 atau emas murni, yang mengikuti pergerakan harga emas dunia. Muji menyebut, penurunan minat beli tidak hanya dipengaruhi harga emas, tetapi juga kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi penjualan diharapkan kembali ramai menjelang akhir tahun, terutama pada Desember.
16: Untuk harganya mengalami penurunan. Karena memang dari harga dunianya juga memang turun juga emasnya. Semuanya berpengaruh. Jadi yang turun tuh emas 99. Iya, yang emas murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-mudanya juga. Karena kan emas juga. Cuman bedanya, kalau yang kadar muda mungkin lebih stabil turunnya, nggak yang naik turun kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih ya mengalami penurunan juga ya, karena ini kabut asap mungkin pengaruh juga ini. dan harganya juga lagi turun, minat belinya turun juga.
17: Sementara itu, salah satu pembeli emas, Yuana, mengatakan dirinya lebih memilih investasi emas secara elektronik melalui aplikasi karena dinilai lebih praktis dan terjangkau. Ia mengatakan akan tetap berencana menambah investasi emas secara berkala meski dilakukan dalam jumlah kecil.
18: Kalau rencanaku sih kak, aku mau invest terus sih kayak per bulan, kalau misalnya dapat kiriman ataupun dapat apa ya kayak pendapatan lebih gitu, aku mau coba invest lagi emas karena kan emas tuh sebuah nilai yang bisa terus naik ya per tahun kayak gitu. Kayak bahwasannya tuh kita tuh sekarang tuh lagi di indeks ekonomi yang memang tuh semuanya tuh mahal, apa-apa tuh perkembangan zaman juga semakin canggih gitu. Jadi kita terus manfaatin teknologi ini buat cadangan invest kita gitu. Jadi karena adanya teknologi kita bisa mulai nih invest kecil-kecilan.
17: Penurunan harga emas diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi, baik melalui pembelian emas secara langsung maupun secara digital. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan peluang investasi secara bijak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Reno Simaremare melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra.
1: Dan saya Sinta.
0: Mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Pernah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta ya, pendengar dalam 100% Indonesia Nasional dengan bintang tamu Rebecca Richman via Velo Bella Fauzi dengan host Tengku Syafiq dan Dede Firdaus. Selamat mendengarkan.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang

0: Sofia Velo, is it? Hi. Dan Bella Fauzi.
1: Hai. Ini paling rame nih.
0: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
0: Baik.
2: Baik.
0: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
3: Sama-sama, Kak
2: Shafi. Thank you dong udah undang.
0: Iya.
1: Iya. Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
0: Iya.
1: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
1: Iya. Iya.
2: Semua kita datang.
0: Iya dong.
1: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
0: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
1: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
0: Ya,
2: silakan.
0: Ya. Sis Bella.
2: Leader ya.
0: Leader. Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
0: Ya.
2: Ada masanya.
0: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
0: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita
0: judul lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
0: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Pengennya begitu.
3: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
0: Boleh.
3: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
2: boleh.
3: Saya udah ingat ya.
2: Iya.
3: Ada
0: siapa aja tuh?
3: Katere,
2: Tere,
0: Iya.
2: Tere. Ya, Masya Allah.
3: Ada Lala Carmela,
2: betul.
3: Ada
2: Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
3: Ada Ikang Fauzi.
0: Legend banget.
3: Ya, Endah Widya Stuti. Dan masih banyak lagi juga.
0: Musisi-musisi.
2: Banyak banget.
3: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba,
2: ya betul.
3: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya.
2: Ibrahim.
3: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya betul.
3: Ada Rebecca Raymond,
2: Eka
3: Nash.
2: Iya betul.
0: Berarti itu
2: sama ini Mas Kolil.
0: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
3: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia.
0: Ketika kirim data vokal ya.
2: Betul.
0: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
3: Kami bertiga.
2: Rame-rame
3: sih. Ada banyak sih.
0: Kenapa ngambil profesi? Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai lagu?
2: Ayo masih.
0: Ya, aku mau pengen

0: banget ya.
1: Iya.
0: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
1: Siap, ya. Siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Ya, rame, ya.
1: Yes. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
0: Gitu. Yes, yes, nice, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama tamu kita, boleh di WA 0811 7972 7912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
3: Kita coba angkat telepon dulu ya.
0: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
3: Dari tunggu, ya. Ada dari Palu.
0: Halo,
3: Farida.
0: Halo.
3: Selamat
0: Farida.
3: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
4: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
3: Albert, selamat siang.
0: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
3: Albert, silakan.
0: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
1: Aku nggak bisa dengar.
5: Ya, ya, iya. Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain Palestina begitu.
3: Okay.
5: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis aja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
3: Oke, baik. Oke. Terima kasih Albert.
0: Terima
3: ya.
0: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
4: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan
1: amin,
4: gitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
4: Oke, yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
0: Yes.
4: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
1: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
0: Luar biasa
4: awalnya
0: ya. Awalnya di situ ya.
1: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh habis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
2: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
1: Iya,
2: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
1: banyak orang mendukung.
2: Artisnya. Yes, artisnya semua.
4: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
2: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Katere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya, ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
0: Bersuara melalui karya.
2: Jadi luar dari biasa. Sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
1: Betul.
0: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
4: awal join
1: Rebecca dia bold ya.
0: Iya.
1: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
0: Iya gimana?
1: Merah menyala.
6: Iya ya, vokal di sosmed gitu gitu.
0: Iya,
6: kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
0: Satu suara ya.
6: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi di lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karirnya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
1: Alhamdulillah.
6: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
1: Betul.
6: You can make a CD or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
0: Sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
1: Just need to be human aja.
6: Tapi happy banget ketemu
0: That's so sweet. Barangnya baik.
6: Sama gitu loh.
0: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
1: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
0: Itu penting sekali sih.
1: Alhamdulillah, kalau enggak nggak mungkin.
0: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
1: Iya.
0: Alright, kita ada penelpon.
4: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
7: Halo. Halo.
4: Iya Ari.
0: Ari.
4: Silakan Ari.
0: Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
4: Kapan ke Samarinda?
1: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
0: Siap, iya. Ada lagi?
4: Ada lagi
0: Mas Ari. Itu aja.
4: Itu aja. Terima kasih.
1: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
0: Iya dong.
1: Ya, seni gitu.
0: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya community ini kan,
1: kolaborasi
0: dan
1: TPN Movement.
0: TPN Movement.
1: Iya.
0: Baik.
4: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
1: Single kedua.
4: Oke. Okay.
0: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
1: Siap.
4: Tetap di 100% Indonesia.
0: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Maha pencipta.
2: Iya, cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Baik, ya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada
0: okay.
1: Akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai, Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, karya banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
0: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada
4: Rebecca.
1: Ya penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya, yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhkan nih. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Kata efek sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya, apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: Dica? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Ini proper nih, Bu.
4: Kan
2: iya ibu
4: udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Ya apa adanya ya Refik. Sabar.
2: Katanya apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. In this economy ya.
1: PC yang penting cuan.
2: Nah, betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama yang
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, cantik promo ke Via Valen.
4: Aku enggak begitu kenal.
1: Oh, ya kenal dulu, Pak.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat hidupnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke.
1: Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga, trio Sri Kandi di sini ya.
1: Para Sri Kandi.
2: Sri Kandi.
5: Cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu. Dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan sebetulnya.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karnia cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karnia untuk kemudian sebagai
0: seorang peduli.
5: Mungkin ada salam dulu buat saya ya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Lalu juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Surabaya ada Pak Nope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
1: Oke.
0: Nanti kita puterin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
3: Iya.
0: Iya.
3: Siap.
0: Oke. Okay.
2: Thank you, Pak.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita coba angkat ya, banyak ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emang namanya.
2: Oh, pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
1: Oma
2: kan.
1: Oma. Iya.
2: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini di tamu kita?
6: Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya. Nanti kita jawab.
2: Favorit
7: kita. Okay. Jadi kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh, kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Oh, iya, Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh, setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
7: Oh, love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Betul. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya,
7: Lokananta Blog.
1: Iya,
2: masih
1: analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai Via yang
1: ini. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo, dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya, Bang
0: Ahmad. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Bella sama siapa satu ya?
2: Kavia.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jangkau, itu
8: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny. Kita jawab.
1: Tiga orang ya. Ya, Bu.
8: Ada yang menyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan sama Mamu Ayah, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Engkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
2: Biar disalamin.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi itu Daud dan Bung
1: Bayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantiknya.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Ya, disapa.
2: Ya, kayak CCTV ya.
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya hidup video nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini itu kamera. Itu kamera. Kamera.
2: Udah enggak kuat nih.
10: Iya. Boleh enggak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Tuj?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selaku Korten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tadinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syafiq habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Tadinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Alhamdulillah, makasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
11: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik
11: kan? Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
2: Udah sempat Sandi.
11: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Ke Mahir Jin ini.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
11: Bye.
1: Thank you. Dia paling kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu pertama
1: ya, gitu ya. Rame gitu.
7: Kalau butuh penyiar,
1: kita cocok ya. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali
0: ini
1: sekali.
0: Ini ngambil kerjaan ya. Saya jadinya.
7: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
0: Kita jawab dulu satu persatu ya.
1: Banyak banget yang harus dijawab.
7: Betul. Banyak ya kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
7: Aku biarkan ya, betul. Menurut Karebeka gimana?
12: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
7: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
7: Iya,
1: jadi
7: iya,
1: gak nyangkut satu keagaman atau religi begitu.
7: Betul,
1: kan?
7: Iya, ya, betul.
12: Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
12: Ya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya Mbote ngambil dari situ. Jadi tetap ada
7: para nabi ya.
12: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih.
7: Lebih anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
7: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
7: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan.
12: Jadwalnya mungkin baru dulu 2 tahun lagi.
7: Betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
7: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
7: Mahir Zain.
12: Itu sih ya ide bagus.
7: Iya sih.
12: Kita sempat approach ya, pasti
7: sempat approach
12: yang di single pertama.
7: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
7: Benar.
1: Semoga nanti
12: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
7: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda di
0: Teh Dinda dari Bogor
7: coba
0: ya.
7: Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
1: Ya.
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
7: Oh, iya.
1: Suka
7: ini
1: biar
0: menjawab dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
12: Silakan sih, tempat dan waktu untuk
1: hasil. Waktu dan tempat dipersilakan.
7: Benar. Ya yang oke.
1: Oh, diiringin gitu ya. Sebenarnya ya. Jadi pada suatu hari.
7: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran dan tamu.
7: Betul. Harusnya teng-teng-teng. Maunya itu tinggi. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra.
12: Cina.
7: Siapa? Apa sama Tito?
1: Susahnya sama
0: Frank. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
1: Jawabannya digantung. Entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah
7: putar aja.
1: Saya jawab setelah putar.
7: Oh boleh-boleh. Ya belajar.
13: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
14: Benar, kalau ratingnya nggak tinggi
13: pasti. Ya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
14: Masih
0: menunggu ini.
13: Ya, tapi terserah mau dijawab nggak itu kan.
14: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
13: Iya.
14: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
13: Iya.
14: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
12: Mohon doanya berarti.
14: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
12: bersorak? Bukan.
14: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
12: Propalestine.
14: Propalestine juga.
12: Minggir ya.
14: Oh iya dong.
13: Iya jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti bertemu. Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
14: bertamu. Bawa makanan.
0: Baik, kalau kita beneran gue lanjut lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
14: Ini

0: Kita masih di 100% Indonesia. Mendengar tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya, ya Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta nyanyi
1: live. Oh, minta nyanyi. Ya. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Saya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify.
1: Oh, Terucu emang.
3: Ya gitu deh. Yeah. Oke, okay, you go.
1: Yeah. Bella. Yeah.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
3: You go, you go.
4: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music, and all.
4: British. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
4: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi yang pakai W kurang.
1: Lucu banget hari ini sumpah. Lucu seru. Ya, kalau Via
3: aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Oh iya.
4: Sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Iya.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang atau
4: edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Pakai
4: recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu single ya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama
1: apa? Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
3: Enggak
1: usah. Sekalian
3: live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, menarik-menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas, bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
3: Sekalian buat yang puisi dulu aja ya, habis baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah, terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
4: Ah. Tapi gue gak bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Gak pede. Maaf.
1: Mau minum lagi, minum? Atau perlu minum?
4: Udah aman.
1: Masih banyak.
4: Aman. Ini aku lepas ini apa headphone sih, enggak apa-apa ya?
1: Boleh, boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
3: Berarti kita
4: yang Pak ini ya pas bagian spoken word-nya.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya? Kenapa? Dapat pesan-pesannya. Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Ya. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya betul. Punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, yeah, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar
1: tadi. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi.
0: Betul.
1: Ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit. Oh,
1: spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Sudah spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
2: dong. Iya. Singlenya dan idenya.
0: Okay. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nggak kosnya.
0: Ya, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini tadi. Kayak minggu depan nggak dipakai lagi.
2: Nggak gitu. Ini. Ambil jorok ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
3: Spill
0: lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh enggak sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: lagi,
0: semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua entar gitu ya. Ke sini kan.
3: Iya. Judulnya apa, ya, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu.
0: Oh.
3: Jadi

0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya?
1: Iya, dalam banget itu.
2: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu, muncul tuh quote-quote. Jadi yaudah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi, aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lunak. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga rutan terus September 2026 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
3: Semoga
2: sudah ada di semua di SP.
3: Yes. Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus. Oke. Baik, kita bicarain apa ini?
3: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata yeah. Waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget,
0: ya.
1: Seru banget enggak berasa.
2: Terima kasih loh.
1: Oh, have so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
3: Jangan topet ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
3: tentang
1: GTN. Jangan lupa sosmed.
0: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, yeah. Ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yes.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Kavia. Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
3: Oh, Kavia. Kavia dulu bisa aja.
0: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
3: Oke,
1: Bella. Okay.
0: Iya dong.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak lu, sumpah lu kocak lu.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. Enggak ya, RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you. Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Tunggu Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya pendengar. Dan dengan berakhirnya 100% Indonesia Nasional, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Saya Adi Putra.
2: Dan saya Sinta.
1: Mohon undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan kami Cynthia Bagai yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa konsumsi air mineral ya, karena kabut asap semakin tebal nih pendengar. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya kembali bersama saya Cynthia Baga yang akan menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog kentongan tentang darurat kabut asap, ISPA, dan perlindungan di rumah bersama Dr. Ida Yosopa dan Bapak Haji Ridwan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: saatnya kita ikuti program Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar Pesatu RRI Palangkaraya, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Palangkaraya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kesehatan, terutama saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau biasa kita kenal dengan ISPA, khususnya bagi kelompok rentan. Hal tersebut akan kita bahas dalam topik kita hari ini, kabut asap, ISPA, dan perlindungan di rumah bersama dengan Dr. Ida Yosopa dan Bapak Riwan.

0: Ya, berikut pesan RRI Palangkaraya, kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya, turut menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Paparan asap dan kualitas udara yang menurun dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan, salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Lantas, apa sebenarnya ISPA dan apa saja gejalanya, serta bagaimana masyarakat dapat mengantisipasi dampak paparan asap? Berikut penjelasan yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Yosopa.
1: Kasus ISPA itu sebetulnya tidak hanya waktu kondisi kita
2: kabut
1: lagi
2: lagi.
1: Asap, kabut asap ya, tapi juga kondisi banyak hal. Misalnya ketika kita teriritasi obat nyamuk, itu bisa juga menyebabkan ISPA. Atau ketika kita, karena kan faktor pencetusnya banyak ya, bisa virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya ketika misalkan memang kondisi cuaca, ya bisa disebabkan karena faktor udara tadi.
3: Waktunya kentongan. Yes, aku menang.
4: Nak, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
3: Ya, mah. Bah, bah. Kabut di luar tuh mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga. Baru aja kabut di game ku tadi. Di sini juga kabut.
4: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja itu. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu lah, nak.
3: Enggak apa-apa aja kalau mah, kalau enggak pakai masker mah. Kayak di game ku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
4: Boh, lain kabut di game ini, nanak. Ini nah nyata. Bahaya ini kabutnya.
5: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya, antara lain karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa gunakan maskermu.

0: Pendengar, kita masih dalam program Kentongan. Di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di Kota Palangkaraya, masyarakat tentu perlu mengetahui sejauh mana paparan asap dapat memengaruhi kondisi kesehatan. Khususnya bagi mereka yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit pernapasan dan kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, pendengar. Apakah ISPA merupakan penyakit yang sudah ada atau bawaan dari seseorang atau justru paparan kabut asap dapat menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya penyakit tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan paparan dari Dr. Ida Yosopa.
1: Kasus ISPA itu sebetulnya tidak hanya waktu kondisi kita kabut lagi asap, kabut asap ya, tapi juga kondisi banyak hal. Misalnya ketika kita teriritasi obat nyamuk, itu bisa juga menyebabkan ISPA. Atau ketika kita, karena kan faktor pencetusnya banyak ya, bisa virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya ketika misalkan memang kondisi cuaca, ya bisa disebabkan karena faktor udara tadi.
0: Dan pendengar, tentu di kondisi kabut asap ini juga masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna untuk meminimalkan paparan asap. Berada di dalam rumah menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi diri, khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami gangguan pernapasan. Namun, pendengar, berada di dalam rumah bukan berarti seseorang sepenuhnya terbebas dari paparan udara yang kurang sehat. Asap dari luar dapat masuk ke dalam rumah dan tetap memengaruhi kualitas udara yang dihirup kita sehari-hari. Lantas, apakah dengan lebih banyak berdiam diri di rumah, seseorang benar-benar dapat terhindar dari risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Ida Yosopa.
2: Nah, apakah ISPA ini dengan kita berdiam diri di rumah itu sudah dinyatakan aman atau masih bisa beresiko terkena ISPA juga nih?
1: Oh, tentu saja tidak.
2: Oke, kenapa itu, Dok?
1: Nah, kalau kita berdiam diri saja di rumah, kita itu harus dengan menjaga untuk melakukan penjagaan ya. Pertama yang harus kita jaga itu selain berdiam diri itu sudah benar, cuman masih kurang seperti itu. Pertama kita harus cuci tangan dulu. Sebelum melakukan, sebelum pegang hidung atau pegang mulut, pokoknya area-area memang vital. Kemudian selain kita cuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun, kita bisa menggunakan masker. Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95 seperti itu. Nah, kemudian selain itu gizi dan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh harus diperhatikan. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam. Seperti itu. Baik. Dan juga minum vitamin.
2: Itu yang paling penting juga ya. Oke. Okay. Iya, nah, kenapa betul sih kok harus masker N95 atau masker berapa tadi?
1: KN95.
2: Iya,
1: KN95. Jadi seperti kita kan tahu ya, tadi asap itu memiliki kandungan PM2,5 mikro. Okay,
2: kecil banget.
1: Sangat kecil. Ya. Okay. Kalau misalnya kita menggunakan masker kain ya sah-sah saja, tapi itu tidak efektif karena partikel tersebut masih bisa masuk dan juga kain kan tidak direkomendasikan juga ya untuk digunakan saat kondisi asap yang lebih tebal seperti itu.
0: Dan berikutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan tidur yang cukup. Dan jika mengalami sakit, masyarakat diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat penanganan dan pencegahan penularan kepada anggota keluarga lainnya.
3: Artinya masyarakat bisa memanfaatkan banyak air, minum air seimbang, kemudian kami cuma menambahkan mungkin tidur malam juga mempengaruhi.
2: Iya.
3: Malam kalau tidurnya terlalu malam itu akhirnya daya tahan tubuhnya juga drop sehingga kekebalannya turun, muncul berbagai penyakit yang akan dekat. Kemudian nih, makan-makan yang seimbang. Nah, makanan yang seimbang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu yang paling penting.
2: Okay.
3: Nah, jadi kami dari Dinas Kesehatan dan jejaring kami Puskesmas maupun Puskesmas pembantu tetap selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga kekebalan tubuh mereka dengan berbagai cara apa yang disampaikan dokter Nita, kami menambahkan tadi tidur jangan terlalu larut, kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin, kemudian minum air yang cukup, kan seperti itu. Nah, harapannya kita bisa mencegah penyakit. Kemudian yang lebih penting, jika sudah terkena penyakit, ya kan, batuk pilek, datanglah ke fasilitas pelayanan terdekat, ya kan? Artinya jangan sampai satu rumah yang kena batuk pilek nanti menular ke yang lain. Jadi kalau satu yang kena, obati satu, selesai.
4: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Dan pendengar, demikian dialog kentongan kita hari ini. Masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada dan tentunya menjaga kesehatan, terutama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan pernafasan, dan tentu menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko ISPA. Kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan pernafasan pendengar bukan hanya dilakukan ketika kabut asap muncul, tetapi perlu menjadi perhatian bersama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dialog ketongan kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing.

0: kesini nelpon. Malah gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjam gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting
1: pernah
0: happy.
1: Bertanya, kenapa gelap dan petir
2: gaya
1: tak
2: elit ekonomi sulit?
1: Itu karena
2: hidup
1: cahaya
2: yang pasti-pasti aja lah.
1: Lebih cepat
2: memang
1: dari suara.
2: Enak dikejar
1: cahaya memiliki kecepatan 300.000 km.

meter per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Indonesia Barat.
1: Ya, berikan pos 1 RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, mari kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
2: Dengan Warta Berita, saya Safira Amalia.
3: Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama dengan Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Dita, apa kabarnya Dit?
0: Iya Aditya, kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik, tapi cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini masih kabut asap. Bagaimana dengan di Banjarmasin Aditya?
1: Tidak jauh beda, satu Kalimantan seperti masih diselimuti kabut asap nih Dit.
0: Iya, dan ada informasi apa untuk hari ini Aditya?
1: Ini terkait tentang manajemen PT Virgo 8 ya, yang mendesak didesak oleh Kementerian Perhubungan ya untuk mengangkat bangkai kapal.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dit ya. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping agar segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar laut Jawa sesuai dengan aturan pelayaran, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan salvage. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak pemilik kapal.
3: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak pemilik kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
3: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
4: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
5: Tapi pasti.
3: Sementara itu berdasarkan data terakhir Basarnas sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Dit ya. Silakan Dit.
0: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik, Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla, MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Korwil Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih, Cynthia, dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutla, ini TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih, Diti. Pendengar dan pemirsa TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini, memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita bertibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Ferry Herliansa melaporkan selengkapnya.
2: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
3: Kan ada syarat-syarat di situ. Berarti semua syarat-syarat yang terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
2: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
3: Sesuai dengan jadwal kemarin kan, itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22-23 itu presentasi.
2: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
3: Ini ya tanggal 28 itu sudah pengumuman 3 besar.
4: 28.
3: Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada bupati. Nah, dari 3 orang ini bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke gubernur, dan setelah apa pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Bah, ini hasilnya, dan semua proses itu kita laporkan sudah. Itu, setelah itu keluar rekomendasi BKN, nanti kita pelantikan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya kembali bersama kami. Dan pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama Lintas Banjar Nusantara. Dan kedepannya kami akan menghadirkan informasi terkini serta lagu-lagu favorit pendengar sekalian. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini

dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang dilansir.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jamaah umroh. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari lalu. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.
1: Ya, bergegar pukul 17:13, mari kita dengarkan lantunan ayat Surah Al-Isra ayat 1 yang akan dibacakan oleh M. Fadilah dengan Sari Tilawah Yustisiani Sari. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Alhamdulillah pendengar, telah kita dengarkan dan simak bersama pengajian Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 1. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama dapat menenangkan hati di nuansa senja hari ini. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Ya, Brigar Pro 1 RRI Palangkaraya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat terpantau indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya menunjukkan angka berbahaya di angka 1230. Dan oleh karenanya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya tetap minimalkan aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada hal yang mendesak, karena kita tahu partikel udara saat ini adalah PM2,5 yang 30 sampai 20 kali lebih kecil daripada ukuran rambut. Begitu ya. Jadi tetap utamakan kesehatan, jaga diri, lindungi diri sendiri dan keluarga kita tentunya. Dan oleh karena itu pendengar penting juga untuk menjaga kesehatan dengan hidrasikan tubuh dengan air putih begitu ya, makan bergizi. Dan tentu kualitas waktu istirahat juga penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, pendengar, tetap jaga kesehatan kita. Karena dengan menjaga kesehatan dimulai dari diri kita, kita juga menjaga kesehatan orang di sekitar kita. Jangan kemana-mana, pendengar, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dan kami akan menyajikan informasi Warta Berita Daerah.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Selasa 6 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Dan pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
3: Itu akan kami evaluasi, kalau masih berbahaya pasti kami perpanjang.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Pendengar, kita awali ke berita pertama. Wakil Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengarahkan Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum mengambil kebijakan tatap muka untuk menghindari risiko terpaparnya peserta didik dari ISPA. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
2: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
4: Menurut Fairid, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
5: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
4: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya, pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
1: Pembelajaran jarak jauh PJJ kembali diperpanjang Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Mengingat kondisi udara akibat paparan kabut asap karhutla menunjukkan level berbahaya, orang tua diimbau untuk terus mendampingi anak selama pelaksanaan PJJ berlangsung. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: itu akan kami evaluasi. Kalau masih berbahaya, pasti kami perpanjang.
6: Kondisi udara yang masih tercemar akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diperpanjang. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang pelaksanaan PJJ dari Senin 5 Oktober hingga Rabu 7 Oktober 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali untuk memantau kondisi udara. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keamanan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih berbahaya.
3: Ya, PJJ-nya kita perpanjang. Jadi kondisi udara ini kan sudah rata-rata berbahaya terus gini. Jadi kami kan terus mengevaluasi setiap 3 hari sekali. Itu akan kami evaluasi. Kalau masih berbahaya, pasti kami perpanjang.
6: Lebih lanjut, Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Mulyati, mengatakan orang tua murid perlu bersabar dan menerima kebijakan PJJ yang masih diperpanjang karena kondisi belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pihaknya juga mengimbau orang tua untuk mendampingi anak selama mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas yang diberikan sekolah.
7: Pesan untuk orang tua tentunya kita tidak mengharapkan ini semua terjadi. Jadi mohon bersabar dan terus mendampingi putra-putrinya bagaimanapun caranya. Kalau memang itu di jam kerja sebisa mungkin, karena ada nanti latihan-latihan ataupun pendalaman materi yang dikirim melalui classroom, ya sebisa mungkin ketika pulang sekolah itu mohon didampingi.
6: Mulyati menambahkan, pendampingan orang tua diperlukan agar proses belajar anak tetap berjalan selama pembelajaran dilakukan dari rumah. Materi latihan dan pendalaman yang diberikan melalui Google Classroom diharapkan dapat membantu peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai arahan sekolah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Mantan Bupati Barito Utara Nadal Syah atau yang akrab disapa Koyem meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jakarta Senin malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga saat tengah mengurus pemulangan jenazah ke Muara Teweh untuk disemayamkan. Sepupu almarhum Pujiono mengatakan jenazah Nadal Syah dijadwalkan dipulangkan ke Muara Teweh pada Senin malam dan rencananya dimakamkan di Komplek Islamic Center Muara Teweh. Semasa hidupnya, Nadal Syah dikenal sebagai tokoh penting di Barito Utara yang menjabat sebagai bupati selama 2 periode, yakni pada 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2024. Kepergian Nadal Syah meninggalkan duka bagi keluarga, kerabat, dan masyarakat Barito Utara. Ucapan bela sungkawa datang dari berbagai kalangan, disertai doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kembali maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya sehingga berdampak terhadap penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya. Akibat jarak pandang di bawah 100 meter karena kabut asap yang pekat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Apa visibility jarak pandang itu masih terlalu minim untuk kegiatan take off dan landing, Pak.
9: Penerbangan di Bandara Cilik Riwut kembali terganggu akibat pekatnya kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan pada Selasa 6 Oktober 2026, semua penerbangan dari dan menuju Kota Palangkaraya mengalami penundaan dikarenakan jarak pandang di bawah 100 meter, sehingga sangat membahayakan pesawat dari Jakarta dan Surabaya untuk mendarat atau sebaliknya. BC Departemen Head Angkasa Pura II Indonesia, Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Andi Wiguna kepada RRI mengatakan maskapai masih menunggu hingga malam hari terkait kondisi udara di Kota Palangkaraya. Namun apabila situasi masih tidak memungkinkan, semua penerbangan akan dibatalkan atau dialihkan ke hari berikutnya.
8: Apa visibility jarak pandang itu masih terlalu minim untuk kegiatan take off dan landing, Pak. Ini kalau kita cek dari laporan BMKG itu, visibility itu hanya 150 sampai dengan 300 meter. Sementara untuk jarak aman terbang itu, visibility itu harus 1.500 sampai dengan 2.000. Untuk hari ini, itu memang rencananya ada penerbangan dari Lion Air, kemudian dari Batik Air. Kalau dari Lion Air itu ada kedatangan dari Surabaya, kemudian Batik Air itu dari Jakarta. Nah, saat ini memang untuk kedatangan belum ada, Pak, ya. Dari tadi kita cek dan kita lihat memang belum ada kedatangan dari Surabaya maupun Jakarta.
9: Sementara itu pihak TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai hingga kini masih berjibaku memadamkan karutla baru di sejumlah titik di Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jikanraya Sertu Suyatno menyebutkan bahwa karutla telah semakin tidak terkendali dan mendekati permukiman masyarakat, sehingga salah satu upaya dilakukan dengan melakukan pembasahan areal rumah warga guna mencegah terjadinya kebakaran bangunan.
10: Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu ada api sudah tidak terlalu sibuk kita, ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah pembasahan. Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran.
9: Jarak pandang di dalam Kota Palangkaraya hanya 50 meter saja akibat kabut asap karutla. Dalam sepekan terakhir, karutla semakin marak terjadi terutama dekat perumahan warga. Jumlah titik api tidak sebanding dengan jumlah personil gabungan pemadam kebakaran di lapangan. Namun pemerintah daerah terus berupaya agar api tidak mengenai rumah masyarakat yang terdampak. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan masih mengancam Kalimantan Tengah yang ditandai dengan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, termasuk Kota Palangkaraya. Kepala BMKG Kalimantan Tengah Sugiono menyebut jarak pandang di Palangkaraya pada Selasa pagi hanya berkisar 200 hingga 400 meter. Sehingga kondisi tersebut membahayakan aktivitas penerbangan dan perlu diwaspadai masyarakat. Selengkapnya Sabila Indah Sari melaporkan.
11: Kalimantan bagian utara, tengah bagian utara itu sudah mulai ada bibit-bibit hujan pada saat pertengahan atau akhir Oktober.
12: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan masih menjadi ancaman di Kalimantan Tengah. Kondisi ini diperparah dengan adanya kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah termasuk Kota Palangkaraya sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BMKG Kalimantan Tengah Sugiono saat Kalteng menyapa bersama RRI mengatakan kondisi jarak pandang di wilayah Kota Palangkaraya pada Selasa pagi berada di kisaran 200 hingga 400 meter. Hal ini dinilai tidak aman untuk aktivitas penerbangan dan menunjukkan kualitas udara yang perlu diwaspadai masyarakat. BMKG melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dijelaskan Sugiono, wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi tinggi terhadap karhutla dan kekeringan, yakni Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Sukamara. Daerah ini termasuk wilayah rawan yang perlu mendapat perhatian karena memiliki kawasan gambut serta tingkat kemudahan terbakar yang tinggi.
11: Secara umum di Indonesia bahwa musim hujan bahkan puncak-puncak hujan itu di bulan Desember, Januari dan Februari. Itu seperti itu. Tetapi karena ini ada kebetulan ada fenomena yang bersamaan dengan El Nino. Karena El Nino ini bisa terjadi sampai dengan di bulan Januari, Mbak.
12: Untuk mengatasi karhutla, saat ini pemerintah daerah di Kalimantan Tengah melakukan berbagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca OMC. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur Imam Subekti mengatakan, pemerintah daerah telah melaksanakan OMC sejak akhir Juni sebagai upaya mencegah kekeringan dan melakukan pendinginan di wilayah rawan karhutla. Imam menjelaskan setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat, usulan OMC disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang selanjutnya berkoordinasi dengan BMKG. Menurutnya upaya tersebut terus dilakukan meski kondisi kemarau dan fenomena El Nino yang kuat membuat sebagian langkah penanganan tidak selalu berjalan optimal. Kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai menunjukkan penurunan. Sejumlah sekolah di titik yang dinilai aman telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meski sebagian masuk lebih siang, berdasarkan pemantauan terbaru BPBD Kota Waringin Timur, jumlah hotspot di Kotim berada di angka 636 titik dengan 593 titik kategori sedang, 19 titik rendah, dan 24 titik tinggi. Hotspot kategori tinggi terpantau berada di Kecamatan Pulau Hanaut dan Seranau. Untuk penanganan titik api di Seranau, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan BPBD mengarahkan sekitar 40 personil. Tim juga membawa sejumlah embung untuk mendukung suplai air secara ekstapet menuju lokasi yang sulit dijangkau.
13: Jadi kami untuk kekeringan, kami tiap hari distribusi air ke khususnya wilayah selatan yang paling banyak. Jadi ada Kecamatan Teluk Sambit, ada Kecamatan Pulau Hanaut, ada Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, ada Kecamatan Mentaya Hilir Utara, ada juga beberapa yang pinggiran Kecamatan Mentabaru Tapang.
12: Selain penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur juga terus mengantisipasi dampak kekeringan dan krisis air. Terutama di wilayah selatan, distribusi air bersih dilakukan setiap hari ke sejumlah kecamatan, di antaranya Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, serta sejumlah wilayah di sekitar Mentaya Baru Ketapang. Sekitar 30 armada dari Dinas Cipta Karya PUPR, PDAM, organisasi perangkat daerah lainnya, hingga perusahaan perkebunan sawit turut dilibatkan dalam pendistribusian air. Sementara itu, pemantauan titik karhutla dilakukan melalui ground check sejak menjelang malam hingga pagi hari untuk kemudian menjadi dasar penyusunan rencana operasi harian di posko penanggulangan karhutla Kabupaten Kota Waringin Timur. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, Profesor Bayu Rama resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Palangkaraya atau UPR periode 2026-2030. Dalam upacara pelantikan pemimpin perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud Saintek di Jakarta Senin kemarin, pengangkatan Profesor Bayu berdasarkan keputusan Menteri Disti Saintek RI sekaligus menandai dimulainya masa kepemimpinannya di UPR selama 4 tahun ke depan. Prof. Bayu mengatakan pada tahap awal kepemimpinannya, ia akan fokus menjalankan visi dan misi sekaligus merangkul seluruh pihak di lingkungan UPR. Dalam 100 hari pertama, ia juga akan membenahi kebutuhan dasar kampus seperti ketersediaan listrik dan pendingin ruangan, agar ruang belajar lebih nyaman dan proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UPR, Natalina Asi, berharap kepemimpinan baru dapat mempertahankan capaian yang sudah diraih dan terus meningkatkan kualitas UPR. Ia juga berharap Prof. Bayu dapat mendorong peningkatan grade UPR yang tentunya membutuhkan proses bertahap serta dukungan dari seluruh pihak di lingkungan kampus. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Rehabilitasi jantung merupakan bagian penting dalam proses pemulihan pasien serta setelah mengalami penyakit atau gangguan jantung. Program rehabilitasi membantu meningkatkan kondisi fisik, mengurangi risiko komplikasi, serta mendukung pasien agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Selengkapnya, Ahmad Faturrahman melaporkan.
14: Pasien post operasi jantung atau post operasi pasang ring.
15: Memiliki riwayat penyakit jantung tidak berarti segalanya tamat. Namun para pasien dan keluarganya seringkali merasakan kekhawatiran mengenai aktivitas yang aman setelah keluar dari rumah sakit untuk menghindari terjadinya serangan kembali. Anak dari seorang pasien jantung, Cahaya, menjelaskan bahwa untuk mencegah penyakit semakin parah, keluarganya secara rutin memberikan obat sesuai petunjuk dokter, melakukan pemeriksaan secara berkala, memastikan pasien cukup beristirahat, dan menghindari aktivitas yang berat. Pola makan juga diatur dengan menekankan konsumsi sayur dan buah, serta menghindari makanan yang diproses cepat, gorengan dan makanan yang tinggi gula serta garam. Ketika muncul sesak napas atau keringat dingin yang masih dapat dikendalikan, langkah pertama adalah memberikan obat serta memastikan pasien beristirahat. Akan tetapi, jika kondisinya tidak dapat dikendalikan, segera bawa pasien ke rumah sakit.
16: Agar tidak terjadi penyakit jantung lanjutan, kami memberikan obat sesuai anjuran resep dokter dan itu rutin, terus juga pemeriksaan kontrol rutin ke rumah sakit, terus juga kami tuh memberitahu untuk beristirahat yang cukup serta menghindari aktivitas-aktivitas berat. Terus juga untuk makanan, tentunya kami memberikan makanan-makanan sehat kepada ayah kami, contohnya dengan makan sayur, buah, dan makanan-makanan yang nyata, bukan seperti makanan-makanan olahan seperti gorengan yang tinggi gula, tinggi garam, itu tidak kami berikan.
15: Sementara itu, dokter umum dari Prodia Palangkaraya, Dr. Krista Lorenza, mengatakan pasien yang telah menjalani operasi atau pemasangan ring jantung masih diperbolehkan untuk beraktivitas dan berolahraga. Namun, sebelum melakukan olahraga secara mandiri, pasien harus mengikuti program rehabilitasi di bawah pengawasan tenaga medis. Rehabilitasi jantung ini melibatkan latihan fisik, teknik bernapas, dukungan emosional, serta peran dari anggota keluarga. Dr. Krista juga menekankan pentingnya memahami faktor risiko penyakit jantung, baik yang bersifat tetap seperti faktor genetik maupun yang dapat diubah seperti pola hidup, kebiasaan merokok, dan tekanan darah.
14: Oke, nah ini juga menarik ya, pasien post operasi jantung atau post operasi pasang ring misalnya, atau post serangan jantung ya, itu masih boleh nggak olahraga? Jawabannya masih boleh, ya. Okay. Tapi tentu sebelum pasien ada di tahap dia bisa melakukan olahraga, itu ada fasenya. Dan fase itu harus dilewati dengan yang namanya apa? Rehabilitasi. Jadi ada yang namanya rehabilitasi dulu sampai si pasiennya bisa ada di tahap melakukan olahraga secara mandiri di rumah.
15: Rehabilitasi jantung adalah elemen krusial dalam mendukung proses pemulihan mandiri dan mencegah serangan di masa mendatang. Pasaran rehabilitasi memerlukan kolaborasi antara pengawas medis yang teratur, gaya hidup sehat, dan dukungan keluarga yang mendampingi pasien setiap harinya. Patu Rahman melaporkan.
1: Ya, pendengar, kita masuk ke berita terakhir untuk Warta Berita Daerah petang ini. Generasi muda Kalimantan Tengah turut mengambil peran dalam memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya daerah melalui ajang Putra-Putri Kebudayaan Nusantara. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, kreativitas, serta kecintaan terhadap budaya Kalimantan Tengah sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Selengkapnya, Farhat melaporkan.
17: Saya melihat budaya ini merupakan warisan leluhur yang sebenarnya tidak hanya untuk menjadi pajangan.
18: Budaya Kalimantan Tengah terus diperkenalkan oleh generasi muda. Salah satunya melalui ajang Putra-Putri Kebudayaan Nusantara 2026. Dua perwakilan Kalimantan Tengah membawa kekayaan budaya daerah, mulai dari seni tari Dayak hingga kerajinan khas Getanyatu, untuk diperkenalkan ke tingkat nasional. Putra Kebudayaan Nusantara Wakil Kalimantan Tengah 2026, Muhammad Suwandi, mengatakan, keikutsertaannya dalam ajang tersebut bukan hanya untuk mengikuti sebuah kompetisi. Menurutnya, budaya merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan, termasuk dengan memperkenalkannya hingga tingkat nasional dan internasional.
17: Saya melihat budaya ini merupakan warisan leluhur yang sebenarnya tidak hanya untuk menjadi pajangan, tidak hanya gelar itu untuk kita menghadiri acara saja, berfoto, diunggah, tidak hanya seperti itu. Namun perlu kita lestarikan hingga nasional, hingga internasional, karena leluhur-leluhur kita meninggalkan budaya dan adat istiadat ini bukan tanpa alasan. Tentu untuk regenerasi berikutnya, sehingga saya rasa ini wajib untuk dilestarikan, Kak.
18: Sementara itu, seni tari Dayak menjadi salah satu budaya yang juga diperkenalkan melalui ajang tersebut. Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2026, Estin Mewah Pransia Peter, menilai tari daerah dapat menjadi daya tarik untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah, terutama kepada generasi muda.
19: Dan juga merasa tarian ini merupakan salah satu daya tarik yang bisa kita sampaikan ke generasi muda pastinya, dan juga ke masyarakat, agar mereka tuh tahu salah satu kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah tuh salah satunya tari daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Dan juga menurut saya banyak masyarakat kalau melihat tari itu kayak jadi tertarik dan pengen pengen lihat gitu, Pak. Jadinya menurut saya itu adalah satu kesempatan besar untuk kami sebagai putri dan putra kebudayaan ini untuk mengambil kesempatan tersebut supaya orang-orang itu menjadi tertarik.
18: Selain seni tari, kerajinan getah nyatu menjadi salah satu kekayaan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan terus diperkenalkan. Upaya memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Keduanya berharap keikutsertaan dalam ajang Putra-Putri Kebudayaan Nusantara 2026 dapat membawa nama Kalimantan Tengah sekaligus memperluas pengenalan budaya daerah hingga tingkat nasional dan internasional. Puncak penampilan perwakilan Kalimantan Tengah dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh Radio Republik Indonesia di Jakarta. Farhad melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Ya, pendengar, berikut kami hadirkan sebuah informasi ya untuk Anda yang mungkin sering mengalami masih banyaknya sisa kuota, tetapi masa tenggang kuota sudah hampir habis begitu ya. Jadi masih sisa beberapa kuota internet. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, mengevaluasi hasil laporan bulan pertama dari para operator seluler terkait perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Dan hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak konsumen tersebut masih belum berjalan optimal. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Denny Setiawan, menegaskan bahwa arahan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan nilai ekonomi sisa kuota yang belum terpakai. Menurutnya, skema perlindungan tidak boleh sebatas pemberitahuan atau notifikasi masa aktif semata. Pemerintah juga menyoroti adanya penundaan implementasi teknis paket rollover Telkomsel hingga minggu pertama Oktober 2026. Kemkomdigi meminta seluruh operator segera merampungkan kendala teknis demi menjaga hak-hak konsumen digital. Kemkomdigi memastikan agar terus memantau penyesuaian layanan di lapangan secara berkala guna mengawal kebijakan ini agar masyarakat tidak merasa dirugikan begitu ya. Dan hal ini juga bisa disampaikan langsung melalui call center Ditjen Infrastruktur Digital di nomor 159. Informasi selanjutnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Ambula pernian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna, pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu, sesamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Ya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, mari kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
4: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
5: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
6: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
7: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, nah, air yang kita khawatirkan air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
6: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
8: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
6: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
9: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
9: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
10: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
11: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
10: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
12: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
13: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
4: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
13: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
13: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
12: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
15: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
16: We started in 2022, right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
15: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
17: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa tentunya rekomendasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan, dan juga berkelanjutan.
15: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
18: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
19: I would like to leave you with five 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
18: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
19: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
18: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste to energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
12: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Water security and resilience. We need.
21: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
22: We already have.
23: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
21: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
24: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
21: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
24: With that, it is my
21: dari
24: great
21: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
12: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
25: Inti arahannya adalah kita harus

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendisiminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: certainly are the kings of Southeast Asia. You know,
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Love and want to represent this country and yeah, like I say, I'm so proud of Indonesia today and we're the kings of Southeast Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan jangan kemana-mana, pendengar, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, dalam kehidupan kekuatan tidak selalu terlihat dari fisik yang kuat atau kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Ada kekuatan lain yang tak kalah penting, yaitu kekuatan batin. Oleh karena itu, kami hadirkan dalam mimbar agama Buddha, ciri memiliki batin yang kuat bersama Bapak Supriyono.
1: Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dalam program Palangkaraya Malam kami hadirkan Mimbar Agama Buddha. Dan pendengar, dalam Mimbar Agama Buddha, ruang untuk kita bersama menenangkan pikiran, memperkuat batin, dan memetik nilai-nilai kebijakan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, di tengah dinamika kehidupan yang penuh tantangan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang menguji kesabaran, ketenangan, dan keteguhan hati. Tidak sedikit juga orang yang melihat atau bahkan yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Sebaliknya, ada pula mereka yang mampu tetap tenang, bijaksana, dan tidak mulai goyah meski diterpa berbagai ujian. Lalu seperti apa sebenarnya ciri-ciri seseorang yang memiliki batin yang kuat menurut ajaran Buddha? Dan untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, hari ini sudah ada bersama kita, ada Romo Supriyono yang akan menyampaikan Dharma dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Selamat malam, Romo.
2: Selamat malam, Bu.
1: Selamat malam. Malam hari ini topik kita sangat menarik, adalah ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Bagaimana ajaran Buddha untuk mengajarkan agar kita dapat memiliki batin yang kuat? Silakan, Romo.
2: Baik, terima kasih, Bu Cynthia. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tema tentang ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak tentang keagungan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semoga dengan perlindungan tiratana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti mengalami berbagai persoalan. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu mulus. Ada saat memperoleh pujian, tetapi ada pula saat menerima celaan. Ada saat mendapatkan keuntungan, namun ada pula saat mengalami kerugian. Banyak orang mengira bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan melimpah, ataupun tubuh yang perkasa. Namun, menurut ajaran Buddha, kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan di dalam batin. Orang yang batinnya kuat, maka tidak akan mudah hancur oleh keadaan. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin gagal, tetapi tidak akan menyerah. Ia mungkin kehilangan, tetapi tidak kehilangan kebijaksanaan. Guru agung kita Buddha bersabda, Mano pubanggama dhamma, Mano sita mano maya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Artinya bahwa kualitas kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas batinnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bermula dari pikirannya. Karena itu, pikiran harus selalu dilatih. Dilatih agar senantiasa berpikir yang positif. Tidak mudah curiga, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dan sebagainya. Jadi batin yang kuat itu yang seperti apa? Yang pertama tentu dia tidak mudah marah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Atau bahkan mengalami sesuatu yang mungkin tidak disenanginya. Dia tetap akan tenang, tidak akan marah. Kemudian juga tidak mudah putus asa, sudah pasti. Kemudian juga tidak mudah iri. Ketika sahabat kita, orang dekat kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun mendapatkan kebahagiaan, maka kita justru malah ikut berbahagia. Karena melihat orang lain bahagia, bukan sebaliknya. Kita malah iri karena kita tidak bisa mendapatkannya, apa yang orang lain sudah dapatkan. Kemudian juga tidak mudah goyah. Ketika sudah punya tekad, punya tujuan, maka sebelum tercapai tujuan itu, dia akan tetap memperjuangkan. Lalu mampu menerima kenyataan bahwa kita tahu kehidupan ini tidak selalu berhasil.

kemudian tetap tenang, baik dalam suka maupun duka. Ketika mendapatkan kebahagiaan, suka, keuntungan, dia tidak akan berpesta pora. Begitu juga sebaliknya, ketika mendapatkan penderitaan atau duka, dia tidak akan larut dalam kesedihan. Nah, batin yang seperti ini itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ia harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Agar kita mampu mendapatkan ciri-cirinya tadi. Tentu kita harus latihan sila, kemoralan kita, perilaku kita, baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan. Dari tiga pintu ini kita harus menjaganya. Moral kita, dari pikiran kita tidak berpikir negatif, tetapi tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif. Begitu juga dari perkataan atau ucapan, selalu terucap kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menimbulkan orang lain sakit, orang lain tersinggung, dan kata-katanya bahkan menumbuhkan semangat orang lain ataupun semangat dirinya sendiri. Selalu membawa ketenangan dimanapun dia berada. Kemudian perbuatannya juga tidak pernah merugikan orang lain. Ini harus dibangun sebagai landasan yang pertama. Kemudian landasan yang kedua yang harus dibangun adalah latih meditasi atau samadhi. Dengan melaksanakan samadhi ini, seseorang akan mendapatkan keteguhan, akan mendapatkan ketenangan. Ketika jiwanya tenang, maka dia akan melakukan sesuatu, tentu akan berpikir terlebih dahulu. Ini baik apa tidak, ini merugikan apa tidak. Dengan jiwa yang tenang, dia akan lebih bisa berpikir dengan jernih. Kemudian juga dibangun melalui kebijaksanaan atau panya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia akan berpikir apa dampaknya, apa kerugiannya, dan apa manfaatnya. Kemudian juga harus yang dibangun adalah kesabaran. Kesabaran ini di dalam sutta disampaikan oleh Sang Buddha adalah merupakan latihan meditasi yang tertinggi. Jadi kesabaran ini bisa dilatih di mana saja. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin berkata kasar kepada kita, itu juga bisa untuk melatih kesabaran kita. Apabila kita terpancing oleh emosi dengan perbuatan orang itu, maka berarti kita sudah tidak sabar lagi. Nah, ini tentu bisa kita latih di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga perhatian penuh atau sati. Ini dilatih dalam kehidupan sehari-hari juga sangat baik. Apa yang kita lakukan hari ini harus kita perhatikan. Tidak berpikir kemana-mana. Detik ini yang kita lakukan apa, kita juga menyadarinya.

0: Ketika perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh, maka perbuatan itu bisa dipastikan akan dapat kita kontrol dengan baik. Sehingga kita menyadari bahwa keperbuatan ini akan membawa manfaat yang baik, baik untuk diri kita maupun orang lain. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Sang Buddha menjelaskan adanya loka dhamma atau 8 kondisi dunia. Di dalam Loka Vipati Sutta juga dijelaskan 8 keadaan yang selalu berputar di dalam kehidupan kita, dan semua orang tentu mengalaminya. Apa kedelapan itu? Yang pertama adalah untung dan rugi. Jadi untung tentu ini sebuah harapan semua orang. Semua orang, apalagi orang pedagang, semua ingin untung, tidak mau rugi. Jadi sesuatu yang menguntungkan akan membahagiakan. Sebaliknya, sesuatu yang merugikan akan menimbulkan penderitaan. Jadi yang untung kemudian rugi. Kemudian yang ketiga adalah dipuji. Semua orang ingin mendapatkan pujian, tetapi sebaliknya tidak ingin mendapatkan celaan. Kemudian kondisi terkenal. Kemudian juga ada sebaliknya, tidak terkenal. Semua orang pengen terkenal, pengen namanya dikenal di mana-mana. Kemudian kondisi bahagia dan menderita. Semua pengen bahagia, tidak mau menderita. Padahal semua ini pasti kita mendapatkannya. Tidak satu pun orang yang tidak pernah mendapatkan 8 kondisi ini. Walaupun sedikit, walaupun kecil, dia pernah juga yang namanya untung. Rugi apalagi. Dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, bahagia, menderita, semua pasti mengalaminya. Orang yang batinnya lemah akan ikut naik turun bersama kondisi tersebut. Sedangkan orang yang batinnya kuat, maka akan tetap tenang. Kenapa? Karena sudah menyadari sebelumnya bahwa kondisi ini memang akan muncul dan lenyap, timbul dan tenggelam. Itulah kenyataan kehidupan. Karena itu kita harus menyadari kondisi kehidupan ini. Misalnya seseorang dipuji karena pekerjaannya. Jika batinnya lemah, ia menjadi sombong. Ketika suatu hari dicela, ia akan marah besar. Sebaliknya, orang yang batinnya kuat berpikir pujian maupun celaan hanyalah kondisi duniawi yang tidak kekal. Ia menerima semuanya dengan bijaksana. Karena itulah dia menerima apapun kondisi yang diterima hari itu. Karena menyadari terlebih dahulu dengan kebijaksanaannya bahwa kondisi kehidupan memang demikian. Kemudian memiliki kesabaran atau kanti tadi. Sang Buddha menyebut kesabaran sebagai pertapaan tertinggi. Kanti paranang tapo titika. Jadi kesabaran adalah pertapaan yang paling luhur. Kesabaran bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang paling kuat. Contoh misalnya ketika dihina tetangga, orang lemah langsung membalas. Orang kuat memilih diam. Ia berpikir membalas kemarahan dengan kemarahan hanyalah akan menambah penderitaan atau kebencian yang lebih dalam. Lalu bagaimana kita mengendalikan keamarahan? Dalam Dhammapada juga disampaikan, taklukkan kemarahan dengan cinta kasih, taklukkan kejahatan dengan kebajikan. Kemarahan membakar diri sendiri lebih dahulu. Orang yang kuat mampu melihat kemarahannya sebelum meledak dan menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun di sekitar kita. Contoh ketika misalnya kita di jalan raya, kemudian diserempet atau disenggol kendaraan lain. Sebagian orang mungkin langsung turun dan tidak terima, menantang dan sebagainya. Tapi orang yang batinnya kuat akan menarik napas dalam-dalam, kemudian menyadari bahwa kemarahan hanya memperburuk keadaan. Dalam Manggala Sutra
1: ya pendengar, itu tadi mimbar agama Buddha yang telah kita dengarkan bersama tentang ciri memiliki batin yang kuat bersama Bapak Supriyono. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi renungan dan membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan batin yang lebih tenang, sabar, dan bijaksana. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya 95,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus ini juga pendengar, saya Cynthia Baga pamit dari ruang dengar Anda. Tetapi setelah ini akan ada rekan saya Aminuddin.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi berkenaan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: PD, semoga damai yang...
2: RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Rabu 7 Oktober 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada sore dan malam hari di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga utara, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam.
0: Cari podcast, so.
2: Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi Atau hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Ika atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda podcast Huma Ita dengan judul Partisipasi Rutan Palangkaraya dalam Penanganan Isu Lingkungan dan Pemberdayaan.

0: Halo Pak Hari, salam jumpa kembali dan tentunya senang sekali bersama saya Roy Lando bisa menemani Pak Hari semua dalam podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan dalam beberapa tahun terakhir ya Pak Hari, isu lingkungan ini menjadi perhatian bersama, termasuk bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara bijak dan tentunya berkelanjutan. Berbagai pihak juga kini turut aktif ya, berperan aktif, termasuk lembaga permasyarakatan juga. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat suatu topik yang mungkin sangat penting juga, yaitu bagaimana partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan budidaya manggot. Kita akan kulik-kulik lebih lanjut ya terkait budidaya manggot dan sebuah langkah inovatif yang tidak hanya membantu mengatasi permasalahan sampah organik saja ya Pak Hari, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan juga pembinaan keterampilan bagi warga binaan di sini. Dan untuk mengupas lebih lanjut bagaimana program ini berjalan, manfaatnya bagi lingkungan seperti apa, serta dampaknya dan juga prosesnya di proses pembinaan di dalam rutan. Dan di samping saya ini sudah berhadir bersama kita narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalaman langsung. Beliau adalah Bapak Wayan Arya Budiartawan selaku Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya. Apa kabar Pak Wayan?
1: Kabar baik sekali ini, luar baik. Biasa. Okay. Terima kasih.
0: Kalau bahasa Dayaknya di sini bahalap, Pak.
1: Bahalap, ya.
0: Yeah. Oke, okay, Pak Wayan, perkenalkan saya Roy Lando. Kita ngobrol-ngobrol ya, Pak ya, terkait budidaya manggot. Nah, langsung saja nih Pak Wayan, karena kalau kita lihat sekarang isu lingkungan ini menjadi perhatian ya Pak ya, berbagai pihak termasuk soal pengelolaan sampah organik yang sering menjadi tantangan juga di berbagai daerah. Mungkin Pak Wayan bisa menceritakan untuk kita dan untuk Pak Hari semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita pada saat ini, apa nih Pak yang melatar belakangi Rutan Palangkaraya ini untuk berpartisipasi dalam penanganan isu lingkungan, khususnya melalui program budidaya manggot ini Pak?
1: Baik, terima kasih Bang Roy yang sudah hadir di sini. Bisa saya sampaikan sedikit bahwa isu lingkungan pada akhir-akhir ini cukup menarik dan beberapa tempat sudah ada dampak-dampaknya bahwa kita harus lebih aware lagi, lebih perhatian lagi terhadap lingkungan. Nah, apa yang kita lakukan di Rutan Palangkaraya ini sebenarnya sudah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan juga arahan atau perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah guna mendorong satuan kerja untuk mampu mengelola sampah secara mandiri. Nah, sampah yang ada di Rutan Palangkaraya ini kurang lebih per hari itu kurang lebih sekitar 270 kg.
0: Oke.
1: Nah, setelah dipilah kemudian dilakukan penyisiran, ada sekitar 200 kg sampah yang merupakan sampah organik.
0: Oh, okay, baik.
1: Kemudian ada 10 kg yang berupa kardus, terus kemudian botol-botol plastik yang kiranya dapat didaur ulang itu nanti. Kemudian sekitar 60 kg sisanya adalah sampah non-organik atau sampah plastik yang memang tidak mampu kami olah atau kami berdayakan. Jadi 200 kg sampah organik ini kami manfaatkan sebagai pakan maggot.
0: Okay. Nah,
1: itu merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian di rumah tahanan negara kelas 2 Palangkaraya ini guna mengimplementasikan Undang-Undang 22 nomor 22 tentang pemasyarakatan. Okay. Di mana ini adalah salah satu bentuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan.
0: Okay.
1: Melalui kesempatan ini warga binaan dibekali keterampilan yang memiliki nilai ekonomis dan harapannya nanti dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat.
0: Oh, okay, baik.
1: Kira-kira itu.
0: Jadi dalam sehari itu ada 270 kilo tadi Pak ya?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: 270 kilo. Kisaran 200 kilo itu dimanfaatkan untuk budidaya manggot.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, tentunya program budidaya manggot ini mungkin tidak muncul begitu saja, Pak ya. Pastinya ada proses hingga pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam rutan. Nah, sejak kapan nih Pak program budidaya manggot ini ada Pak di rutan Palangkaraya dan gimana nih proses awal pembentukannya? Bisa diceritakan ke kita Pak? Okay.
1: Untuk proses manggot sebenarnya secara nasional sudah dikenal ya di Indonesia ini. Namun di rutan Palangkaraya ini kami mulai menjalankan dan memulai ide menjalankan ide yang kami miliki sekitar bulan Desember tahun 2025. Awalnya kami melihat adanya potensi sampah ya. Sampah yang begitu banyak membludak tidak hanya terbuang begitu saja dan menjadi beban. Beban bagi TPA nanti. Nah, ini harapan kami dengan adanya sampah organik yang dihasilkan dari dapur rutan, dari blok juga guna mengurangi sampah buangan. Jadi kami ingin mengelola sampah, bukan membuang sampah. Jadi rutan Palangkaraya ingin memberikan sumbangsih guna pengelolaan sampah, bukan pembuangan sampah. Walaupun secara nyatanya memang ada beberapa yang tidak bisa kami olah dan itu menjadi sampah buangan. Okay. Dari situ kemudian muncul gagasan untuk mengembangkan budidaya maggot yang nantinya dari awalnya kami melakukan percobaan pembelian berupa telur maggot. Terus kemudian ini diolah, dirawat menjadi larva dan selanjutnya begitu besar, begitu dewasa mereka menjadi black soldier fly atau BSF. Dan begitu BSF ini kita lakukan pengembangan lagi, kita tangkar lagi, kita berikan tempat ruang untuk berkembang biak dan sudah bertelur lagi. Nah, ini sudah terjadi siklus di sini. Siklus maggot.
0: Oke. Baik. Berarti dari tahun 2025 kemarin, Pak ya?
1: Iya, baru tahun 2025 kemarin. Dan Desember ya.
0: Ketika awal-awal budidaya manggot tuh, Pak, apakah ada kendala tuh, Pak, untuk membudidaya manggot nih, Pak, selama setahun lebih ini, Pak?
1: Kendala yang kami hadapi adalah pertama bagaimana mengelola sampah, kemudian yang menjadi kendala berikutnya adalah tantangan berikutnya kondisi umum, kondisi cuaca di sini yang relatif agak panas sehingga memerlukan tempat, memerlukan cara yang khusus untuk budidaya maggot agar bisa berhasil, bisa berkembang dengan baik. Dan dengan adanya black soldier yang banyak terus kemudian ada hasil telur yang banyak, larva yang banyak, larva ini yang mengkonsumsi sampah. Pernah suatu ketika kami merasa agak kekurangan sampah organik. Namun itu bisa diatasi dengan melakukan kampanye, melakukan penyadaran, sosialisasi ke blok untuk dapat memilah mana sampah organik, mana yang non organik, sehingga sampah organik yang didapatkan untuk dapat diolah dan sebagai pakan maggot sudah tercukupi saat ini.
0: Okay, baik. Jadi masalah utamanya mungkin faktor cuaca begitu Pak ya.
1: Faktor cuaca.
0: Cuaca dan juga mungkin sosialisasi untuk orang-orang di sini agar bisa memilah dan memilih.
1: Kesadaran.
0: Kesadaran. Sampah organik dan juga non-organik. Baik, Pak Wayan, karena budidaya manggot sendiri ini saat ini banyak dikenal sebagai salah satu solusi pengolahan sampah organik yang mungkin cukup efektif ya Pak ya.
1: Siap.
0: Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, manfaat dari budidaya manggot ini dalam membantu mengatasi permasalahan sampah organik, baik itu di lingkungan rutan maupun masyarakat sekitar kita, Pak.
1: Dampaknya bagi lingkungan sudah sangat luar biasa ya. Terutama pengolahan sampah organik. Sampah organik ini bisa diolah dan dikonsumsi oleh maggot itu sendiri, sehingga sampah buangan menjadi lebih kecil. Kemudian ada sampah-sampah lain yang berupa botol plastik, kertas-kertas, kardus, itu bisa kita kerjasamakan dengan bank sampah Jekan Mandiri. Nah, itu mereka akan ambil setiap bulan sekali, sebulan sekali, dengan kita kumpulkan di satu tempat, di bawah, di dalam satu ruangan, tidak terlalu kena hujan. Kemudian hasil dari maggot ini juga memiliki nilai manfaat tersendiri. Nah, maggot yang sehat, maggot yang baik, itu menjadi pakan ternak. Pakan ternak, ada pakan ternak ayam. Kami juga memelihara ayam petelur di sini. Kemudian ada sebagian untuk pakan lele. Lele ini juga ternyata bagi lele ini tingkat proteinnya cukup tinggi. Jadi bisa menekan biaya produksi atau menekan biaya pakan bagi lele dan juga ayam. Di sisi lain, ini juga harapan kami memberikan dampak positif bagi warga binaan, sehingga suatu saat nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan harapan kami mereka menjadi orang yang bermanfaat, setidaknya bagi lingkungan terkecil keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian ini juga mudah-mudahan memberikan potensi pengaruh yang besar bagi lingkungan terdekat rutan dan bisa ditiru oleh lingkungan sekitar, demikian.
0: Yang lain begitu ya Pak?
1: Ya.
0: Oke, berarti siklusnya itu seperti berputar begitu ya Pak?
1: Siklusnya sudah berputar di sini, jadi dari awal telur menjadi larva menjadi BSF, BSF bertelur lagi, nah demikian sudah.
0: Gitu. Terus juga sampahnya untuk dijadikan pakan ternak-ternak yang ada di sini.
1: Iya, gitu ya. Sampahnya jadi ternak, terus kemudian maggot saya sendiri juga jadi pakan ternak. Juga kemudian kotoran maggot itu menjadi pupuk.
0: Dan tentunya ini banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bagi didapatkan ya dari budidaya manggot yang ada di rutan ini ya. Nah, ini Pak, selain menjadi solusi lingkungan, program seperti ini juga bisa menjadi sarana pembinaan yang bermanfaat bagi warga binaan. Sudah Bapak jelaskan juga tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk kali ini Pak, sejauh mana nih keterlibatan warga binaan dalam program ini dan keterampilan apa saja yang sudah mereka pelajari dari kegiatan yang sudah Bapak sampaikan tadi?
1: Oke. Sejauh ini keterlibatan dari warga binaan ini sangat baik. Sangat antusias mereka dalam hal budidaya maggot ini. Kami sebenarnya di Rutan Palangkaraya ini memiliki beberapa pembinaan yang kami sebut sebagai ketapang rupa ketahanan pangan Rutan Palangkaraya. Di antaranya ada pembinaan seperti yang saya sampaikan tadi, ada pelatihan peternakan ayam, pelatihan peternakan lele, kemudian ada perkebunan, kemudian ada juga getah nyatu. Dan juga ada pembuatan seni-seni kayu sedikit. Nah itu, itu harapan kami mereka bermanfaat lah untuk saatnya nanti mereka keluar dari Rutan Palangkaraya ini. Antusiasme mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sangat luar biasa. Kami juga dari awal melakukan pemilihan. Melakukan assessment bagi calon-calon peserta, calon-calon warga binaan yang akan kami libatkan di kegiatan tersebut. Dan itu disesuaikan dengan minat bakat yang bersangkutan.
0: Baik. Jadi warga binaan di sini sangat antusias ya dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nah, untuk warga binaan sendiri Pak, apakah mereka dialokasikan begitu atau tergantung sesuai apa yang mereka inginkan saja untuk keterampilan beternak dan juga berkebun dan lain sebagainya? Apakah dipilih nih kamu bagian ini?
1: Gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kami melakukan pendataan bagi seluruh warga binaan atau tahanan baru. Kami melakukan pendataan berupa bakat dan minat yang bersangkutan.
0: Ada data sebelumnya.
1: Ada data yang sudah kami peroleh dari bagian pelayanan tahanan. Itu kami manfaatkan sebagai titik awal untuk melakukan assessment. Assessment bagaimana yang bersangkutan minatnya, bagaimana bakatnya, dengan harapan dengan adanya minat dan bakat yang selaras, mereka lebih fokus, lebih antusias dalam mengikuti program-program pembinaan.
0: Gitu. Berarti sudah ada data-data sebelumnya ya, jadi ini tinggal menyesuaikan saja minat mereka kemana begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dalam menjalankan sebuah program pembinaan ini Pak, tentu dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, untuk sejauh ini apakah ada kerjasama nih Pak dengan instansi lain atau komunitas lingkungan atau pemerintah daerah dalam pengembangan program budidaya manggot ini Pak?
1: Untuk budidaya manggot ini, kami yang pertama sekali ya sangat didukung oleh kantor wilayah. Okay. Kantor wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mm-hmm. Kemudian selain mendapat dukungan dari kantor wilayah, kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kemudian Bank Sampah Jekan Mandiri, dan juga UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu. Kecamatan Jekan Palangkaraya. Kerjasama ini difokuskan pada edukasi dan mekanisme pemilahan sampah. Sampah yang ada di rutan dipilah terlebih dahulu, kemudian sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Sehingga sampah-sampah yang terbuang itu sangat minim. Terus kemudian sampah yang bisa diolah atau dijadikan daur ulang memiliki nilai manfaat juga, nilai ekonomi yang dikelola oleh Bank Sampah Jekan Mandiri nanti.
0: Berarti sudah ada kolaborasi ya.
1: Dengan luar biasa dapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kemudian Bank Sampah juga luar biasa mereka.
0: Sudah
1: kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
0: Sudah ada dukungan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak begitu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Untuk melakukan budidaya manggot yang ada di rutan ini. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih Pak terkait budidaya manggot hasilnya bisa untuk berulang-ulang begitu ya. Dan sejauh ini apakah ada target produksi nih Pak atau pengelolaan sampah organik yang ingin dicapai melalui program ini nih, Pak?
1: Untuk target produksi, kalau
0: atau menyesuaikan saja.
1: Kami sebenarnya memiliki target zero waste.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi sampah yang terbuang benar-benar nol. Namun dalam kenyataannya, memang dalam karena keterbatasan kami yang kami miliki, sampah tidak bisa kita manfaatkan 100%. Tentunya ada beberapa residu-residu buangan yang memang tidak bisa kami olah. Target kami sebenarnya zero waste. Cuman hanya saja itu mungkin suatu saat nanti bisa kami lakukan. Kami akan kerjasama dengan pihak lain lagi melakukan pengembangan lagi. Apakah sampah buangan yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan untuk maggot, tidak bisa di berikan kepada bank sampah, bisa diolah menjadi hal-hal yang lebih baik lagi.
0: Oke, targetnya memang zero waste ya, tidak ada sampah yang terbuang dengan sia-sia begitu.
1: Iya.
0: Semuanya dikelola dengan baik ya. Dan tentunya apakah ada rencana selanjutnya Pak untuk mengembangkan program ini menjadi skala yang mungkin lebih besar Pak di masa yang akan mendatang nih Pak. Ancang-ancang begitu Pak.
1: Iya. Saat ini kami sedang melakukan pengembangan berupa penambahan penangkaran BSF. Sudah kami lakukan di belakang. Kemudian juga menambah tempat-tempat untuk budidaya atau pemeliharaan larva. Oh, jadi itu harapan kami agar bermanfaat lebih besar lagi. Ya. Kalau misalkan seandainya ada tambahan sampah, tentunya ini sudah kami tidak ragu lagi untuk bisa diolah ke bank apa namanya maggot ini.
0: Oke, baik. Nah, tentunya ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya Pak ya, dari 2025 sekarang sudah memasuki 2026.
1: Iya.
0: Apakah ada cerita menarik nih Pak, atau pengalaman inspiratif nih dari warga binaan yang terlibat dalam program ini Pak?
1: Pertama dari saya dulu. Yeah. Dari saya mencoba awalnya namanya kita mencoba maggot tersebut. Kita manusia normal yang mungkin belum kenal bagaimana maggot tersebut, begitu megang pertama itu ada geli-geli atau rasa jijik dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, itu sudah hilang itu. Hilang. Dan kalau kita alihkan pikiran kita menjadi manfaat, itu menjadi manfaat, itu sudah menjadi hilang. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, kalau misalkan dari warga binaan sendiri, mereka sangat merasakan manfaatnya. Satu, mereka menyalurkan minat bakatnya di pengelolaan sampah. Kedua, mereka juga merasakan, ya, kalau kembali ke tengah-tengah keluarga, bisa nih dimanfaatkan di lingkungan terkecil lah, di keluarga. Karena nilai ekonomisnya maggot ini di luaran untuk telurnya luar biasa. Kami saja membeli per gram itu kurang lebih ratusan ribu kayaknya. Ya. Terus kemudian kalau 1 kilogram kalau tidak salah itu harganya sekitar 3.500.000. Nilainya cukup tinggi. Kemudian untuk maggotnya sendiri, larvanya bisa menjadi apa namanya pangsa pasar buat pemancing-pemancing.
0: Iya,
1: buat mancing bisa. Buat mancing bisa, buat pakan ternak bisa. Pakan lele, pakan ayam bisa.
0: Gitu. Jadi pengalaman menarik, awal-awalnya memang geli.
1: Memang geli. Memang geli.
0: Tapi dialihkan untuk ini hal yang positif, jadi karena bermanfaat, terbiasa jadi biasa ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terkait respon dari masyarakat ini juga menjadi hal penting Pak dalam mendukung keberlanjutan sebuah program ini Pak. Sejauh ini bagaimana nih Pak respon masyarakat terhadap langkah Rutan Palangkaraya yang turut berkontribusi menjaga lingkungan melalui program ini Pak, program Manggot Pak?
1: Beberapa teman-teman yang kami temui, terus kemudian ada diskusi-diskusi juga teman-teman dari pihak pemerintah, juga teman-teman dari satu baju atau satu instansi merasakan bagaimana maggot ini menjadi satu solusi ke depan, satu pilihan solusi ke depan guna penanganan sampah. Nah, sampai dengan saat ini di Rutan Palangkaraya ini teman-teman dari lapas perempuan juga sudah ada yang belajar ke sini untuk melakukan bagaimana sih membudidayakan maggot. Kemudian dalam waktu dekat nanti akan datang juga teman-teman yang dari lapas lain. Jadi mudah-mudahan dari hal yang kecil kami lakukan bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk Kalimantan Tengah pada umumnya.
0: Gitu. Jadi hal-hal kecil ini bisa bermanfaat begitu ya, dan semoga ini bisa ditiru ya sama masyarakat lain ya.
1: Semoga bisa ditiru. memang sampah itu awalnya adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak menjadi perhatian, tapi dengan adanya maggot ini bisa melihat sampah dari sisi lain. Bahwa sampah itu ternyata ada nilai ekonomisnya. Ada nilainya untuk kebermanfaatan.
0: Setuju gitu. Pak. Ada pesan nggak sih Pak untuk Kulapa Hari semua nih yang mungkin sedang mendengarkan dan menyaksikan kita saat ini, agar semakin peduli nih terhadap pengelolaan sampah dengan kelestarian lingkungan. Untuk Roy juga nih Pak, pesan-pesannya Pak.
1: Ya, terima kasih. Pesan saya bagi sahabat-sahabat semua dan teman-teman sekalian, rekan-rekan semua, Yang pertama, selalu jaga lingkungan agar tetap sehat. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki pola pikir bukan membuang sampah.
0: Okay.
1: Pola pikirnya adalah bagaimana mengelola sampah. Sampah itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Kemudian dalam tusi saya sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2A Palangkaraya ini, saya juga menitipkan pesan sedikit untuk teman-teman, untuk warga sekalian di luar, jauhi narkoba. Jauhi narkoba, jauhi tindakan-tindakan yang merugikan Anda, jauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sehingga Anda semua tidak masuk ke dalam rumah tahanan negara. Cukup yang sudah ada saja, jangan menambah. Jadi lebih berharga keberadaan Anda di tengah-tengah keluarga ditimbang berada di tengah-tengah rumah tahanan negara. Kira-kira itu.
0: Oke, jadi pesannya jauhi narkoba ya. Narkoba no, prestasi yes. Oke, dan untuk harapan ke depan nih Pak, dari Rutan Palangkaraya terhadap program budidaya manggot dan juga peran lembaga permasyarakatan dalam mendukung gerakan peduli lingkungan ini apa Pak? Harapan ke depannya Pak?
1: Ke depan kami berharap program ini tetap berlanjut, tetap continue, tidak ada berhenti di satu titik, sehingga pengelolaan sampah akan tetap berlanjut, continue dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Volume kegiatan manggot ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di rutan saja, tetapi menjadi sarana pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Ini adalah satu contoh bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam mendukung gerakan peduli lingkungan. Rutan tidak hanya memiliki fungsi pembinaan saja, tetapi juga perannya dalam berkontribusi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan. Harapannya ke depan semakin banyak inovasi pembinaan yang ada, tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan terkecil maupun lebih luas nantinya.
0: Oke, jadi harapannya supaya ini bisa berdampak ya, lebih luas ke masyarakat-masyarakat lainnya. Oke, pesan sudah, harapan sudah, mungkin ini terakhir nih Pak, karena kita sudah memasuki closing ya. Mungkin Pak Wayan bisa memberikan closing statement-nya terkait topik kita pada kesempatan kali ini, partisipasi Rutan Palangkaraya dalam penanganan isu lingkungan dan pemberdayaan budidaya manggot. Sedikit Pak, silahkan Pak, closing statement-nya Pak.
1: Rutan Palangkaraya tempatnya warga binaan, tempatnya narapidana, ada tahanan juga di sini. Mereka bukan sampah masyarakat, mereka hanya tersesat, mereka hanya perlu sentuhan-sentuhan pembinaan, dan melalui budidaya manggot ini mudah-mudahan bisa memberikan bukti bahwa pembinaan itu berjalan dan suatu saat nanti mereka ke tengah-tengah masyarakat dapat berperan aktif dan produktif bagi lingkungan terkecil maupun lebih luas lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan nih, banyak sekali nih.
1: Terima kasih.
0: Informasi-informasi yang mungkin bisa Roy dapatkan terkait budidaya manggot ini, tidak cuma untuk Roy tapi juga untuk yang sedang menyaksikan dan sedang mendengarkan kita pada saat ini. Dan terima kasih untuk Pak Wayan Arya Budiartawan ya, selaku Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini ya Pak. Ya. Banyak sekali insight dan informasi penting yang bisa kita ambil. Dan tentunya Pak Hari, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa upaya untuk menjaga lingkungan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dari mana saja juga bisa ya. Inisiatif budidaya manggot di Rutan Palangkaraya ini menjadi contoh nyata untuk kita semua bahwa pengelolaan sampah organik ini bisa memberikan manfaat yang berkali-kali lipat begitu ya, membantu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang pemberdayaan bagi warga binaan yang ada di sini. Semoga langkah-langkah positif ini bisa menginspirasi untuk seluruh pihak ya, untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan untuk Anda pemirsa ya, jangan lupa untuk terus setia mendengarkan podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya saya Roylando pamit undur diri, kita akan jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Harapan Terakhir di Zona Kuning, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat kisah yang diadopsi dari peristiwa di sebuah kawasan industri modern. Sebuah peristiwa radiasi yang melibatkan cesium-137 atau CS-137. Temuan ini menimpa 24 perusahaan di kawasan industri tersebut dan mengundang kecaman besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa risikonya bagi pekerja dan warga? Dan yang paling penting, apa solusi yang bisa diambil? Mari kita dengarkan.
1: Pak Budi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Kenalkan, saya Nisa, jurnalis yang dikirim untuk menemui Bapak.
2: Siap, Mbak. Tidak masalah. Kebetulan ini masih jam istirahat pabrik. Ada yang bisa saya bantu untuk melengkapi beritanya, Mbak?
1: Kami mendengar ada kabar bahwa pabrik tempat Bapak bekerja termasuk yang terpapar radiasi CS-137. Apa benar?
2: Betul, Mbak. Beberapa waktu lalu, tim dari pemerintah datang untuk mengukur radiasi di sudut-sudut tertentu. Ada angka yang bikin jantung saya deg-degan. Laju dosis radiasi yang ditemukan bisa sampai 700 mikrosievert per jam di beberapa pabrik peleburan logam. Saya takut, bagaimana kalau ini berbahaya buat saya dan teman-teman saya sesama buruh pabrik.
1: Itu kekhawatirannya sangat wajar, Pak Budi. Tapi boleh nggak sih saya tanya, apakah Bapak dan teman-teman pernah dapat pelatihan keamanan radiasi atau perlindungan khusus?
2: Tidak cukup, Mbak. Kami hanya tahu sedikit. Tidak semua pekerja dipersenjatai dengan alat pelindung lengkap. Beberapa dari kami bahkan tidak paham betul apa itu CS-137. Kami hanya diberitahu untuk tetap waspada.

0: puas. Sebagai jurnalis kritis, ia mencari jawaban dari sudut pandang warga sekitar pabrik. Saya Sari, saya tinggal di kampung dekat pabrik. Ketika kabar ini muncul bahwa ada radiasi CS137 sampai 10.000 mikrosievert per jam di lokasi tumpukan limbah, saya merinding. Bagaimana kami bisa merasa aman? Bagaimana kalau angin membawa partikel berbahaya ke rumah kami?
1: Bu Sari, saya dengar laporan itu dan saya paham bahwa ini bukan hanya sekedar angka di laporan resmi. Ini soal hidup dan kesehatan manusia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sari, apakah ada dialog antara pemerintah, perusahaan, dan warga seperti Ibu?
0: Ada, Mbak. Tapi terkadang kami merasa tidak didengar. Kami ingin kejelasan seberapa besar resiko jangka panjangnya. Bisakah anak-anak kami bermain dengan tenang di halaman?
2: Menjawab kegelisahan Budi, Sari, dan banyak warga lainnya, hadir Profesor Hasan. Beliau adalah pakar radiasi dari Lembaga Riset Nasional yang turun tangan dalam penanganan kasus tersebut.
3: Terima kasih sudah mempercayakan pertanyaan ini kepada saya. CS137 adalah isotop radioaktif yang bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani. Laju dosis seperti 700 mikrosievert dalam pabrik memang tinggi. Tetapi, pihak berwenang telah melakukan pemetaan dan penyisiran kontaminasi. Mereka juga telah melakukan dekontaminasi di beberapa titik.
0: Tapi Prof, apa artinya ditangani? Apakah benar-benar aman setelah itu?
3: Dekontaminasi berarti menghilangkan atau menurunkan sumber radiasi. Bisa dengan membersihkan permukaan, mengganti tanah, atau menutup dengan lapisan bersih atau capping. Namun, ini bukan operasi sekali jalan. Butuh pemantauan berkala, tes radiasi rutin, dan edukasi pekerja serta warga. Selain itu, satu langkah penting adalah mencegah masuknya material scrap logam radioaktif sebagai bahan baku. Karena dugaan awal, kontaminasi CS137 bisa berasal dari besi tua impor.
0: Berarti masih ada harapan kah, Pak? Tapi bagaimana kami, warga lokal, bisa ikut berperan supaya proses ini benar-benar jujur dan transparan?
3: Dari sudut pandang saya sebagai peneliti, pemerintah harus menjadikan transparansi sebagai prioritas. Membuka hasil pengukuran dosis setiap titik, melibatkan warga dalam rapat pemantauan, dan menjamin akses ke pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, edukasi sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa itu radiasi, resiko jangka panjang, dan tindakan perlindungan diri. Misal, membatasi waktu tinggal di lokasi tertentu, menghindari tumpukan limbah, dan sebagainya.
1: Teman-teman media mendapatkan rilis nih, Frog. Katanya pemerintah sudah membentuk tim satgas dan kawasan industri dinyatakan sebagai insiden serius. Mereka berkomitmen membersihkan dan beberapa pabrik sekarang menjalani program dekontaminasi yang aktif nih.
0: Itu berita baik. Saya berharap warga seperti saya bisa ikut dilibatkan agar suara kami tak luput dan generasi mendatang bisa aman.
4: Saya siap mendukung. Kalau ada pelatihan, pengukuran dosis rutin, dan perlindungan yang jelas, saya akan ikut. Kita ini pekerja, tapi juga manusia yang punya keluarga.
3: Saya dan teman-teman peneliti pun akan terus mendorong lembaga terkait agar transparansi nyata, komunikasi dengan masyarakat berjalan baik, dan solusi jangka panjang diterapkan.
2: Atau wilayah terpapar radiasi ini adalah peringatan keras. Mengapa? Karena dalam era industrialisasi, risiko radiasi tak bisa diabaikan.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

dengan Geisha featuring Noah ya, dengan judul Kukatakan Dengan Indah. Ini lagu lama yang di recycle ulang ya, yang di cover ulang sama penyanyinya juga dan sama Geisha. Enak banget ya. Dan ngantar kita menit 56 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat, bareng saya Aminuddin Pendengar, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena kita di pukul 21 waktu Indonesia Barat akan hadir dengan sajian Melody Memory Mancanegara. Jadi yang pengen gabung boleh banget di nomor kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123 nantinya ya. Dan kayaknya udah kebayang ya lagu-lagu apa yang udah pengen di request. Langsung aja nanti di calling-calling ataupun di typing, atau juga boleh di layanan live kita di TikTok kita ya. Jadi stay tune terus di Prosatu di Palangkaraya. Ada Jennifer Lopez dengan On The Floor ya, featuring Pitbull, akan menggema di ruang dengar Anda.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi Hari Digital dan juga nonton di live TikToknya kita malam hari ini ya. Bareng lagi Bang Ai di sini menemani Anda 1 jam ke depan hingga ke pukul 1 jam 2 jam ke depan hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam sajian Melody Memory spesial mancanegara ya. Boleh banget request di nomor kita 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313 ya. Untuk lagu-lagu mancanegaranya boleh banget. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Baraka Puas.
0: Baraka Puas, ewe.
1: Dari Kapuas, Baradani.
0: Baradani. Nare kabar Anda, Una Dani? Sehat?
1: Bahalapi.
0: Bahalapi. Aku nah Nudin, Bang Ai, tau kia.
1: Bang Nudin.
0: Iya. Gimana Kapuas, masih tebal kah?
1: Bang Nanang Banjar.
0: Tahu.
1: Iya, salam Bang Nanang Banjar.
0: Oke deh. Bang Dani, mau dengerin apa nih lagu Melody Memory mancanegara kita, album mancanegara kita di malam hari ini?
1: Sgon.
0: Judulnya Sgon ya? Apa tuh?
1: Sgon namanya judulnya tuh.
0: Sgon.
1: Ya.
0: Sgon.
1: Iya.
0: Dari siapa? Edition Ray, Pemis Gun.
1: Dari Kenwi.
0: Dari siapa?
1: Kenwi.
0: Dari sekali lagi bang, suaranya agak kecil.
1: Inwi.
0: Inwi. Coba kita cari.
1: Ya, ya Inwi dari Sisgong. Ya, no, nagin. Bon Jovi.
0: Bon Jovi, apa tuh judulnya?
1: Bon Jovi, udah inget judulnya tuh.
0: Oke, kita coba cari ya. Ada Always. Ya. Ada Bed ya. Of Rose. Atau Living on a Prayer. It's my life. Atau thank you. It's my life. Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Oke. Salamnya untuk Mamang Nanang Banjar. Bapak Sano, Mbak Sasa. Mama Yoda. Betul. Siapa penggemar Radio Palangkaraya?
0: Aduh, banyak banget nih. Dari Sabang sampai Merauke kita punya.
1: Iyalah. Betul. Bang Agau banyak Palangka lah.
0: Bang Agau di Palangka. Ada nih biasanya gabung. Semoga gabung ya Bang Agau ya.
1: Bapak Meme.
0: Sama Bang Agau sama Pak Meme sama. Orangnya sama ya.
1: Iya. Bang Rudin lah.
0: Terus?
1: Salam untuk kenal lah orang Baraka Puas tuh.
0: Iyo siap.
1: Ya, salam untuk kenal nih.
0: Selamat malam Kia. Ada lagi bang?
1: Mau lo dimemuri lah nih.
0: Iya, tapi spesialnya album mancanegara bang.
1: Iya, oke. Iya.
0: Oke, okay. Ya. Sama-sama Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Dani di Kapuas ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di sana. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam lagi memori.
0: Malam juga. Apa kabar Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, cuma apa tuh? Ini.
0: Cuma apa tuh?
2: Yang
0: cuma
2: ditanya kamu. Itu. Asap.
0: Iya sih, ini agak lebih pekat dibanding kemarin ya. Hari
2: iya,
0: ini
2: iya, agak sama sekali itu apa panasnya.
0: Oke deh, yang penting kita selalu jaga kesehatan aja di kondisi seperti ini Mbak Sasa ya.
2: Iya.
0: Mbak Sasa, ini kita album mancanegara, mau dengerin lagu apa?
2: Dari Dania Saleka aja. Daniel Saleka.
0: Daniel Saleka.
2: Saleka.
0: Judulnya?
2: Ada yang itu.
0: Don't
2: judul
0: sleep.
2: Yang paling top judul. Iya,
0: don't
2: itu.
0: Sleep
2: aja.
0: Away. Don't sleep away.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau aku sama Mama Mbak Debbie itu tahu yang itu nambah yang tidur-tidur.
0: Iya, yang penting ada tidur-tidurnya ya.
2: Iya, yang ada tidur-tidur itu mah ngapi jam Mbak Debbie.
0: Akan dimengerti. Oke deh. Baik, Mbak.
2: Salamnya ya. Mm-mm. Tadi masak apa, Min?
0: Ah, tadi kah? pundang itu anda.
2: Oh, iya kah. Datu na anu menggoreng kangkung, goreng lauk patin.
0: Oh. Oke.
2: Itu aja menunya malam ini. Nah, untuk tidur ya.
0: Iya. Nyaman juga itu nah.
2: Goreng-goreng ya. Lanjut ya salamnya tadi.
0: Silahkan.
2: Itu siapa tuh?
0: Buat siapa lagi?
2: Dani, terus itu Bapak Memeng. Maida dan Bang Jonnya. Pak Tony, Susi. Ketua Pengkalambun, Mas Dede Pengkalambun. Mbak Weni. Terus Bang Lei, Bang Lei.
0: Iya, Huta Bang Galung. Bang Lei Huta Galung, mana nih suaranya ya? Semoga ya, selalu
2: terus
0: sehat aja.
2: Mbak Fiona, Mbak Diona, Mama Deni, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z aja.
0: Oke deh.
2: Buat Amin dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu,
0: amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Selamat malam, lagunya ditunggu, dadah. Kawai-kawai.
0: Dadah kawai-kawai. Terima kasih juga untuk Mbak Sasa ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Bang Reno nih kayaknya nih?
3: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi di Bahaur. Gimana ya suara frekuensi kita di sana, aman Mas Randi?
3: Alhamdulillah, kadang awal jadi dengar nah.
0: Mantap Mas Randi.
3: Ini sama Bung anu kah?
0: Bung siapa?
3: Bung Uta kah?
0: Bukan, ini dengan Udin kali ini.
3: Oh, Aminuddin.
0: Kabar
3: Bang Amin?
0: Alhamdulillah sehat, Bung Randi sehat.
3: Sehat aja lah.
0: Siap.
3: Lagunya lagu-lagu mancanegara kah?
0: Betul, mancanegara, mau dengerin lagu siapa nih?
3: Pilihkan aja lagu yang mana kalah.
0: Oke deh, siap kita pilihkan ya.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salam untuk Mama Yoda sama Bang Jernya lah. Terus Bang Erwin. Terus Mbak Sasa. Terus Mbak Susi juga. Bang Anton. Mbak Anu, nambah coba Mbak Bang Tone. Bang Tone. Putra Pangkalambun.
0: Siap.
3: Putra JR.
0: Assalamualaikum,
3: gesen sembertan lah.
0: Siap Bang.
3: Nama dengar dari A sampai Z.
0: Bungkus.
3: Penyiar Pro 1 Blangkaraya Bertaan.
0: Siap.
3: Amin. Umur.
0: Amin.
3: Rezeki selalu lah.
0: Amin.
3: Yo, banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Randy di Bahaur. Semoga sehat-sehat warga Bahaur semua ya di malam hari ini. Dan kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Aduh nih, kenapa nih WhatsApp kita ya? Ya memang kayak gini kalau lagi malam-malam seperti ini ya, bisa tiba-tiba ho-a-ho-e ini WhatsApp. Kita sapa juga apa? Nonton kita yang di live TikTok ada Mbak Lonti, request lagu Alan Sorrenti, judulnya If You Need Me Now. Makasih ya, oke, nanti masuk playlist kita juga. Untuk abangnya sehat selalu dan makin sukses, amin ya. Siap, kita ucapkan sehat selalu juga yang sudah gabung. Kita coba sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Ai.
0: Malam juga, apa kabar Piola, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Gimana cuaca di sana, aman?
4: Cuacanya tetap panas sih, tapi Makassar sekarang mungkin karena asap ya, langitnya aneh.
0: Iya. Tapi Makassar juga keasapan saat ini, enggak kan?
4: Iya. Keasapan iya, udah.
0: Agak mendingan.
4: Tapi enggak sih, udah mulai langitnya tuh udah aneh kelihatannya.
0: Aduh. Nanti kita sama kayak Palangkaraya jadi pindang, kita jadi dendeng. Canda ya, Mbak Viola. Kita nih bercandanya pinggir julang. Lagunya apa nih, kita mancanegara nih?
4: Oh ya, manca tapi oldies kah?
0: Iya. Boleh oldies, boleh baru.
4: Oke, okay, Ed Sheeran, perfect.
0: Wah, kayak Mbak Viola nih.
4: Enggak juga. Enggak ada yang perfect sih.
0: Iya sih, hanya Tuhan yang perfect ya. Tapi kalau lagunya Ed Sheeran, iya sih.
4: Iya kan, perfect. Iya,
0: betul-betul. Boleh deh, salam exactly. Buat siapa?
4: Kok berubah sih suaranya?
0: Apa? Suara saya berubah?
4: Oh, berubah suaranya.
0: Kenapa jadi berubah? Ada yang bilang saya kayak suaminya. Ada yang bilang ini katanya mirip Pinkan Mambo, suaminya Pinkan Mambo. Saya kurang ajar banget gak sih?
4: Iya. Yang di pikiran Vio, iya.
0: Oke deh, Mbak Viola, boleh salamnya buat siapa?
4: Oke, salam.
0: Habis ini aku bantuin Pinkan Mambo bikin donat deh ya.
4: Oke, buat Mbak Sasa. Siapa lagi ya, Bang Lanius? Semuanya tanpa terkecuali. Oke.
0: Jangan ditahan Mbak Viola, lepaskan.
4: Karena dia bayangin suaminya
0: Pinkan Mambo. Ya komen di live TikTok kayak gitu, kayak mirip suaminya Pinkan Mambo. Habis ini aku bikin donat nih, enggak jualan donat Pinkan Mambo.
4: Enggak lah, Bang Aiko bagus, Bang Aiko cakep lagi.
0: Oke deh.
4: Oke, pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor tanpa siap. Terkecuali spesial buat Bang Ai. Semangat terus ya, happy terus.
0: Makasih Mbak Viola. Always happy.
4: Terima kasih Bang Ai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Viola dari Makassar ya. Rame banget yang gabung. Kita sapa lagi penelpon kita, ada siapa satu lagi pendengar ya. Sebelum kita puterin lagu, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Jepri di Sampit.
0: Bang Jepri di Sampit, apa kabar? Mana suaranya warga Sampit? Masih kabut kah Bang Jepri di sana?
5: Ya masih kabut.
0: Iya.
5: Mungkin Bapak Yuda ini dalam kamar ini.
0: Iya.
5: Gak berani keluar ini, asap tebal.
0: Iya, jangan keluar dulu ya Mama Yuda ya. Iya. Kalau keluar nanti kita jadi dendeng asap. Iya. Kekabutan kita. Oke. Iya. Bang Jepri, ini kita lagunya mancanegara nih. Mau dengerin lagu apa malam hari ini?
5: Aduh, gak apa lagu-lagu jadi.
0: Artisnya deh sebutin.
5: Iya.
0: Siapa tuh? Kembaran saya Justin Bieber. Atau siapa nih? Jan Malik. Mau siapa nih? Lagu lawas ada ini sih, ada Bon Jovi juga boleh, Air Supply juga boleh, Westlife juga boleh. Bon Jovi ya?
5: Iya.
0: Judulnya apa nih? Cakup pilihin ya. Kalau aku pilihin Westlife sih. Bon Jovi udah ada yang request dengan judul It's My Life. Atau Westlife aja bang. Diracunin lagi mau ganti lagu apa. Westlife aja bang ya. Westlife ya bang ya.
5: Iya.
0: Oke deh, Westlife. Ini aku puterin lagunya yang cocok kayaknya buat abang yang lagi bahagia nih. Kayaknya My Love deh. Atau Of One Girl, atau Soledad,
5: atau apa?
0: Apa itu? Apa itu? Aku gak denger. Abang banyak ketawanya, ntar banyak yang suka bang. Oke deh, Bang Jepri, salamnya buat siapa bang?
5: Sama antara nyaman sama Yoda, Viola tadi sama salam kenal, Bang Adi, Bang Ukay, Bang Yan Seroyor, Putra Pangeran Don, Bang Agau, Pak Doni, Oke, semuanya mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin.
5: Buat Abang Amelodi.
0: Ah, betul.
5: Semoga yang ditunggu-tunggu jodohnya cepat ketemu.
0: Amin. Semoga mai tua kita cepat datang ya. Kita cari-cari mai tua di mana ini.
5: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih.
5: Iya, itu aja Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jepri ya. Kita tahan dulu, teleponnya ramai banget di WhatsApp. Ada Bang Umay di Sampit. Assalamualaikum. Melody Memori Mancanegara. Waalaikumsalam. Malam ini cuaca aman walaupun diselimuti kabut asap tipis-tipis ketika di Sampit. Tapi kalau memasuki subuh pagi hari asapnya mulai bermunculan tebal dan pekat. Malam ini request lagu dari Bigis ya dengan judul Alone. Titip salamnya buat Mama Yuda, Mbak Weni, Mama Sri, Susi, Sasa, Elisa, Viola, Fiona, Bu Wiga, Bu Wan Usu, Pak Tony, Pak Aga, Pak Freddy, Putra Ciar, Pak John, Pak Toto, Pandu, Jepri, Yang Seloyor, Bang Lei, Putra Mandiri, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Bang Ai dan operator, semoga sehat selalu, sehat walafiat, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Umay. Ini Nudin yang siaran malam hari ini. Bang Ai siaran ya. Oke, kita nanti akan hadir lagi di ruang dengar Anda, pendengar. Stay tune terus aja di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kita akan muterin lagu-lagu yang sudah masuk di playlist kita di malam hari ini. Ada Avicii kali ini ya, kita akan puterkan dengan judul The Days. Ini requestan dari Putra Idola tadi yang udah gabung di awal banget ya di malam hari ini. Dan stay tune terus aja di Pro 1 RRI Palangkaraya. Sekali lagi kita sapa-sapa juga yang ada di TikTok, ramai banget. Ada Dr. Adit ya, terus juga Nur Tahan, salam satu udara sejaringan radio, salam sukses dari RRI Nur, dari sukses dari Bang Nur Tahan di Kardopa FM Medan. Halo warga Medan yang nonton. Terus juga ada siapa tadi juga yang udah gabung ya, lagu-lagunya udah kita masukin di playlist juga. Hai Kak Yuyun juga sambil nonton kita di malam hari ini ya. Selamat malam aja. Dan di typing-typing di, kalau mau kirim salam dan lain-lain silahkan di typing aja, nanti kita sampaikan salamnya. Dan ada Bang Lei juga nih malam hari ini sudah standby gabung ya. Malam aja Bang Lei. Terus kita puterin aja lagunya langsung dengan Avicii, The Days akan hadir di ruang dengar Anda.

Mudah-mudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya pendengar, lagunya udah nganterin kita menit 40 pas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada masih bersama kami dalam sajian Melodi Memori Mancanegara ya. Tadi kita puterin lagunya dari Daniel ya, dengan apa tadi judulnya, Don't Sleep Away This Night ya, requestan dari Mbak Sasa. Ya kalau udah ngantuk jangan ditahan ya Mbak Sasa ya, lagunya cuma jangan nyuruh Anda tidur nih tapi nyuruh Anda untuk berbahagia ya, harus berbahagia kita semua. Kita sapa lagi penelpon kita di malam hari ini, ada siapa di ujung sana pendengar? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Melodi Memori Mancanegara.
0: Halo, apa kabar Uncle Freddy? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okay.
1: Bang Nudin, tadi saya telpon itu 71779 enggak bisa masuk.
0: Iya,
1: ada trouble atau apa?
0: Enggak, memang rame
1: gitu.
0: Kayaknya saling bersahut-sahutan begitu.
1: Tapi tadi ketika saya nyoba, ketika lagu sedang diputar, saya nyoba, ternyata nggak bisa masuk.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti memang trouble ya. Tapi coba
1: iya,
0: aja,
1: ada trouble.
0: Bisa-bisa nanti. Thank you infonya ya.
1: Jadi ketik, ya diinfokan ke teknisinya. Soalnya tadi Bang Nudin mulai muter lagu, saya nelpon,
0: ya.
1: Saya coba pengen tahu ya, saya pengen tahu memang trouble kan? Soalnya di awal buka acara saya udah coba nelpon nggak bisa masuk-masuk gitu.
0: Oke.
1: Ya Bang Nudin, apa kabar? Sehat?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah ya Bang Nudin. Iya.
0: Lama kita tidak bersua.
1: Nampaknya
0: ya.
1: Lama nggak berjumpa. Saya kira malam ini jumpanya sama Bang Uta.
0: Iya kan udah Oktober, udah ganti sip kita.
1: Oh ada perubahan sip ya.
0: Iya,
1: oh rolling, begitu rolling ya.
0: Betul,
1: bagus
0: betul.
1: Ya kalau gitu. Iya. Jadi tidak jenuh ya. Mungkin dari pro 1 ke pro 4 juga gitu ya di rolling.
0: Enggak sih, kita kalau setahun enggak. Ini kan udah ditetapkan tempatnya, tapi enggak tahu ya. Tapi
1: gitu.
0: Biasanya kami rollingnya rolling per 3 bulan
1: shift saja. Rolling shift saja ya.
0: Oke deh, yeah. Uncle, mau dengerin lagu apa
1: iya,
0: nih?
1: Iya. Iya, saya mau lagu dari Linda Ronstadt.
0: Linda Ronstadt judulnya?
1: Judulnya I can't help it if I'm still in love with you. Panjang banget. Tapi depannya aja udah ketemu pasti
0: betul,
1: kan.
0: Iya. Lagu juga dari
1: Linda Ronstadt. Ya, pokoknya kalau penyanyinya benar pasti lagunya
0: betul.
1: Ketemu.
0: Ih, lagunya
1: Linda Ronstadt. Yeah.
0: I'm still in love with you tuh. Borang.
1: Bukan judul No. Bukan. Di depannya itu I can't help it.
0: Oh, I can't help it. Oke. Okay,
1: iya, yeah, I can't help it.
0: Yeah.
1: Judulnya kepanjang itu di situ, If I'm Still in Love with You gitu. Linda Ronstadt. Jadi genrenya country gitu.
0: Country.
1: Ya. Biar malamnya, iya biar apa malamnya tambah semarak gitu kan.
0: Siap.
1: Kedengarannya Bang Nudin lagi semangat gitu.
0: Berapi-api gitu ya.
1: Iya kelihatannya iya lagi rupanya tadi saya dengar katanya cari mai tua. Istilahnya udah benar ya cari mai tua gitu. Oh, sama dong sama kami di Papua sini juga di kayaknya Manado, Maluku juga biasa pakai istilah itu cari mai tua. Mai tua artinya
0: dulu.
1: Pasangan ya.
0: Iya,
1: istri pasangan itu ya.
0: Yang kemarin tuh dikasih tahu sama Viola apa Diona kalau nggak salah yang ngasih tahu
1: Diona. Kalau Diona betul itu Mbak Diona.

0: Eh, nanti kita nikmati bersama. Oke, salamnya ya pertama untuk Anti Diona ya di Kupang. Mudah-mudahan bisa bergabung tepatnya di Oisapa ya di Kupang NTT sana. Semoga bisa bergabung. Siap. Sehat selalu, bahagia bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Kemudian tadi ada Mbak Sasa, ya Mbak Aya juga, Mbak Weni, juga Mama Denny, Mama Yuda, ada ya Bang John juga, Bang Lanius, Pak Meme ya, Pak Meme, Pak Umay juga, Bang Karim, dan Mbak Ayu dimasuki sana ya, Ibu Farida juga yang di Parigi Motong, di Ampana ya, di Palu sana. Dan saya kira untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Bang Nudin juga selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
1: Siap, Bang.
0: Mudah-mudahan kabut asapnya cepat pergi ya.
1: Iya, kabut kita asap pergi, saja. Jodohnya datang. Amin.
0: Betul sekali. Amin, amin ya robbal alamin gitu ya. Oke, Bang Nudin, pulangnya hati-hati ya. Doa terbaik untuk Bang Nudin.
1: Amin.
0: Dan juga untuk teman-teman kru yang sedang bertugas semuanya, semuanya juga sehat walafiat ya,
1: amin,
0: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bang Nudin, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Freddy. Jauh-jauh dari Maroke ya. Kita sapa lagi penonton kita satu, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di
2: Mori?
1: Dengan siapa di mana?
2: Siapa yuk?
1: Bang Navarro nih, bukan? Betul gak sih? Bang Navarro betul? Bukan?
2: Lagu pujangan lupa ya yang
1: Lagunya apa?
2: TikToker ya.
1: Oh, Bang Lei. Ais, Bang Lei akhirnya bisa tembus ya. Lagunya Celine Dion ya, Bang Lei ya?
2: Bener sekali.
1: My Heart Will Go On dari Celine Dion. Buat siapa itu lagu, Bang? Kalau boleh tahu. Oke. Kasih tahu kita aja, Bang. Kagak apa-apa, dibisikin kita dengerin kok, Bang ya.
2: Yang penting ya udah denger gitu lah, sudah. Bang Udin.
1: Sehat, Bang Le, sehat.
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Ini lagi dinas atau lagi ngapain nih, Bang Le?
2: Lagi dinas.
1: Oke.
2: Lagi dinas ini.
1: Iya, sambil melayani, dan saya juga melayani Bang Le. Sama-sama kita saling ini ya, saling menghibur. Bang Le menjaga, saya juga melayani Bang Le, menghibur Bang Le ini.
2: Salam dulu ya.
1: Siap, Bang Le.
2: Pertama-tama untuk Bang Udin lagi bertugas. Telepon dari Bang Le. Telepon juga untuk salam untuk Bu Ega, Pak Weni, dan juga Bang Salmius ya, Mama Sri, Mbak Lisa, dan juga untuk Mbak Tasa juga ya, Pak Meme, Bang Angga ya. Bang Tommy. Bang Tommy ya.
1: Bang Tony.
2: Ya, tadi Pak Freddy ya, tadi ya. Pak Freddy. Lalu juga untuk Bang John. Ya, semuanya lah ya.
1: Siap.
2: Bungkus. Sama Yuda juga ya.
1: Siap.
2: Ya. Oke, ditunggu lagunya, Bang Le.
1: Siap, Bang Le. Selamat bertugas ya.
2: Malam ini.
1: Oke.
2: Selamat
1: malam juga. Terima kasih, Bang Le. Ya, di Kaltara. Lagunya udah masuk juga, My Heart. Lagunya Titanic lah intinya. My Heart Will Go On ya. Ini darinya Celine Dion, udah masuk di playlist. Bang Le ini berasa lagi di kapal kali ya, kayak gitu. Dengerin lagu ini. Oke deh, pendengar, kita beralih ke WhatsApp dulu. Nanti kita angkat telepon lagi di segmen berikutnya. WhatsApp juga rame nih. Ada darinya Mbak Riz ini. Selamat malam Bang Dudin, malam juga. Mau buat salam malam juga buat pendengar setia Melody Memory. Salam sehat selalu. Siap, mau lagu My Way dari Frank Sinatra ya.

0: My Way dari Frank Sinatra yang ingin Bu Riz dengar bersama dengan seluruh pecinta acara malam hari ini. Makasih Bu Riz sudah gabung juga di layanan WhatsApp kita ya. Dan ada Bang Lanius kali ini juga gabung. Kita dengerin VN-nya ya. Udah dari tadi masuk, kita coba dengar bersama pendengar apa yang dia sampaikan.
1: Selamat malam, semangat malam. Udin, cuaca di sini gerimis ya, dan hujan lokal tidak ada semacam gitu. Jadi lebelah begitu ya. Dan juga salamnya kita orang Pulancela, lagu lagu barat ya. Lagunya Sakir Melinga ya, saya lupa nih.
0: Siap bang.
1: Sakir Melinga barat ya. Ya, kemudian saya selalu aja lah ya. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius ya. But I won't hesitate no more, no more. It can. Kita coba sapa satu penelpon lagi pendengar sebelum kita puterin lagu. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam Mancanegara.
0: Iya, apa kabar?
2: Sehat kebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mbak Susi lagi di Palangka apa lagi di mana nih? Lagi
2: di apa? Ujung dunia.
0: Di Kasongan.
2: Di ujung dunia.
0: Di ujung dunia. Jauh banget.
2: Di ujung jalan.
0: Di ujung jalan. Baiklah. Pengen dengerin lagu apa nih? Malam hari
2: lagunya
0: ini.
2: Lagunya kah dari Pani Pabiala?
0: Pani
2: Lobstory.
0: Lobstory. Oke deh.
2: Iya, dari Pani
0: Pabiala. Pabiala.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Salam untuk semuanya aja.
0: Siap.
2: Buat Aminuddin sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat Amin. Malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Susi. Oke, pendengar tahan dulu kering tenggorokan Udin. Kita sapa-sapa juga teman-teman yang ada di TikTok kita. Mbak Sasa udah gabung, Bang Lei udah gabung, King Rumput. Mbak Pauji, terus semangat dan sehat selalu. Salam dari Sintang, salam juga dari Palangkaraya. Pak Pauji sehat selalu di sana ya. Ih, kangen sama Pak Pauji, lama kita nggak bertemu. Ini kata Mbak Sasa, salam sehat buat Pak Freddy bersama keluarga dan bersama Bu Utrinya juga. Katanya kabut kapan usai? Kalau kabut usai, abang siapa nih? Abang siapa? ARH. Abang siapa? Bang. Iya, semoga amin. Semoga cepat selesai ya. Kabut usai, jodoh datang. Amin. Tadi ada yang request minta pilihin lagu sama Nudin ya waktu kita telepon. Nah, ini Nudin pilihkan lagunya Sienna Spiro dengan judul Great Expectation. Nah, langsung saja kita puterin di ruang dengar Anda, dan nanti yang pengen gabung boleh banget di segmen berikutnya di telepon ataupun juga di WhatsApp kita ya. Tadi juga ada yang request lagu apa tadi ya? Kelewat tadi saya ya. Saya baca lagi nanti deh. Oh ini ya. Darinya Kak Yuyun tadi ya, ada Britney Spears dengan judul Every Time. Sudah masuk juga di playlist kita, nanti kita putarin ya. Jadi stay tune terus pendengar di Prosatu di Palangkaraya. Inilah dia Melody Memory Great Expectation, Sienna Spiro menggema di ruang dengar Anda.

0: My Heart Will Go On ya, sudah nganterin kita ke menit 14 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Makin syahdu aja malam hari ini ya. Yang pengen request lagu boleh banget lagi 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520313, di Melody Memory spesial lagu mancanegara ya. Tadi ada Kak Dew juga yang udah masuk. Selamat malam Kak Dew. Lagunya Sania Town ya, featuring dengan siapa ya tadi? Dengan Lionel Richie, Endless Love ya. Udah masuk juga di playlist kita malam hari ini. Kita coba sapa lagi penelpon kita malam hari ini. Pendengar ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga Mas
0: A. Halo, selamat malam Mbak Wen. Apa kabar? Sehat?
1: Tuhan, baik banget.
0: Kabut hari ini pekat banget ya.
1: Iya, maksudnya tuh lengkap dua loh.
0: Tebal banget kayak awal bulan gitu ya.
1: Tahu aja.
0: Ih, udah cair dua-duanya apa cair salah satu aja nih?
1: Udah dua-duanya.
0: Alhamdulillah. Haji cari-cari tadi sama teman-teman kita. Mana Mbak Wen? Katanya akhirnya gabung juga nih Mbak Wen.
1: Iya, ini lagi di depan saya,
0: Shay. Lagi ngapain?
1: Ngerjain, dibawa pulang ke rumah.
0: Oke deh, enggak apa-apa ya. Yang tebal cuman kabut ya dan juga dompet. Akhirnya semakin bahagia aja kita. Amin.
1: Amin banget.
0: Oke deh. Mbak Wen.
1: Ya.
0: Ini ada yang senang. Akhirnya katanya Mbak Wen, ini kata Bang Lei, akhirnya Mbak Wen masuk juga, asik katanya kayak gitu. Ditunggu-tunggu dari tadi sama Bang Lei ti.
1: Ini lagunya apa nih Mas?
0: Kita mancanegara nih. Mau lagu apa?
1: Oh, udah ganti orangnya ya?
0: Nggak ganti orangnya. Iya kan kami rolling, jadwalnya tetap aja.
1: Oh iya sih, dulu
0: iya.
1: Mas Uta.
0: Iya, kan 3 bulan yang lalu Bang Uta. Ya, siap-siap dengar suara Nudin 3 bulan kemudian di mancanegara ya.
1: Enggak apa-apa, senang malah.
0: Iya gitu ya, kita juga senang.
1: Iya dong.
0: Jadi mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya pengen yang Kiss Me itu.
0: Apa?
1: Kiss Me.
0: Kiss Me.
1: Nggak, penyanyinya cewek loh, aku lupa siapa penyanyinya.
0: Kiss Me. Oke, kita coba cari ya. Kiss Me dari ya. Yang cewek ya?
1: Cewek.
0: Sixpence No The Richer.
1: Nah, itu deh.
0: Oke deh.
1: Oh, salam. Aku boleh titip nggak?
0: Boleh. Nitip apa nih? Martabak. Terang Bulan.
1: Nggak aja deh.
0: Apa tuh?
1: Fernando,
0: apa tuh judulnya?
1: Iya itu judul lagunya.
0: Fernando. Fernando dari ABA ya?
1: Iya, itu deh.
0: Iya le, ihiu. Nanti kalau titipnya boleh selain itu apa nih, martabak, bakso atau apa nih?
1: Boleh. Itu ngekebut asap ya.
0: Iya. Oke deh. Salamnya buat ya. Siapa Mbak Wen?
1: Tadi Mbak Sasa udah?
0: Udah masuk Mbak Sasa tadi.
1: Pak Freddy juga yang jauh di sana ya. Terus juga Bang Le. Kabar udah masuk belum?
0: Udah masuk tadi Bang Le.
1: Oh, saking asiknya aku ya sama saya ini.
0: Iya. Gak apa-apa deh. Yang penting kita temenin aja kok di ruang dengar ya.
1: Ini tuh jadi duit nanti loh.
0: Amin. Kalau udah jadi duit jangan lupa Nudin ya. Di sini selalu nemenin setiap malamnya gitu. Canda.
1: Beneran juga gak apa-apa.
0: Begitu. Jadi enak. Pengen tuh kata Mbak Sasa ada terang bulan, gorengan katanya. Tambahan banyak nih.
1: Ya, salam ya.
0: Silakan.
1: Bapak Meme juga ya. Atau nih Bapak Ibu Susi ya. Mama Sri yang di Mura juga. Siapa lagi Bang Reno ya? Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mbak Diona yang jauh di sana ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi Mas Nudi?
0: Banyak banget nih kalau siapa lagi. Soalnya Mbak Wen kayak kita juga banyak fansnya.
1: jangan heran aja sih.
0: Iya, kita nggak pernah heran kok ya. Memang kenyataannya iya, seperti itu.
1: Makanya di tengah kabut asap aja masih berjuang gitu.
0: Yang penting sehat dah ya.
1: Ya, puji Tuhan gitu ya.
0: Oke deh, ada lagi.
1: Jadi gitu aja ya Mas ya. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ini kabutnya datang lagi ya, kayaknya itu.
0: Iya, makin tebal tadi tuh. Semoga cepat selesai aja ya.
1: Ya itu.
0: Kalau dompet tebal terus sih senang kita ya.
1: Dan awal bulan.
0: Iya. Oke deh.
1: Ya, gitu aja dulu ya. Mas Nudinya juga pulang hati-hati ya. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Nanti kabut asapnya berlalu.
0: Amin.
1: Cepet-cepet jodoh.
0: Kabut asap menghilang, jodoh pun datang. Oke deh.
1: Ayo udah segitu aja dulu ya.
0: Oke.
1: Selamat malam ganteng.
0: Oke. Dadah, bye bye. Terima kasih juga untuk Mbak Weni ya. Salam dari Tual Maluku Tenggara untuk seluruh kru RRI Palangkaraya, semoga sehat dan sukses selalu. Salam juga ada Eluarin Dian ya, selamat malam. Martabak paling enak Bang Udin ya. Enak semua Bang, apalagi yang kita temui kan orang yang disayang. Kalau yang ditemui gitu ya. Salah satu bocoran buat Anda semua gitu ya, yang pengen ngapel gak mesti di malam minggu gitu ya kan. Nih kata Bang Le ada martabak paling enak, kata Mbak Sasa ada gorengan dan terang bulan gitu ya. Silahkan aja kalian milih mau yang mana buat nyogok papahnya, mamahnya di rumah gitu ya. Kalau di bawah juga jangan lama-lama, pulang cepat, jangan tengah malam gitu ya. Kayak Cinderella aja pulang jam 12, jangan ya. Iya begitu ya pendengar ya. Maluku Tenggara boleh minta lagu typing aja Bang, kalau sempat kita putarin ya nantinya. Dan untuk itu pendengar yang ingin gabung nanti bisa di segmen berikutnya, karena kita muterin lagi lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita malam hari ini. Ada Linda Ronstadt ya dengan judul I Can Have It If I'm Still In Love With You. Ini requestan dari Abang, oh dari Uncle Freddy di Merauke tadi ya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya pendengar ya.

Non The Richer ya, dengan Kiss Me udah nganterin kita menit ke 48 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close dulu di requestnya di album Mancanegaranya malam hari ini. Terima kasih yang udah gabung request, kirim salam, dan gabung bercanda-bercanda sama kita di live TikTok juga tadi. Terima kasih banyak banget ya. Dan ada lagu closingnya dari ABBA dengan Fernando akan menggema di ruang dengar Anda sekaligus nge-close program kita. Dan jangan kemana-mana juga buat Anda yang masih stay ya, dengerin kita. Kita sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat masih hadir di ruang dengar dengan sajian jazz music nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat bareng Pro Satria Palangkaraya bersama saya Bang Ai.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

Siara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan pagi hari ini, saya Dewi Sri Tanjung kembali menjumpai Anda di Palangkaraya pagi ya. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya juga penuh energi untuk menjalani aktivitas ya. Dan apa kabar Anda pendengar? Semoga hari ini banyak membawa kebaikan, kemudahan, dan juga tentunya kabar-kabar baik ya bagi kita semua. Dan apapun yang juga sudah menanti Anda hari ini ya, mari kita semua menjalaninya dengan penuh semangat dan pikiran yang positif ya. Dan tidak kalah penting tentunya tetap jaga kesehatan Anda, apalagi kita masih menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti ya di sejumlah wilayah. Kalau kualitas udara kurang baik, sebisa mungkin kurangilah aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat Anda bepergian dan jangan lupa memperbanyak minum air putih ya. Tetap semangat tentunya bagi Anda semua ya. Jangan lupa untuk menjaga diri serta orang-orang di sekitar Anda. Karena sehat ya mendengar bukan hanya tentang soal kita bisa beraktivitas, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat sepanjang hari. Dan Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini ya pendengar hadir dengan Mutiara Pagi. Sesaat nanti kami akan hadirkan untuk Anda ya ceramah agama Islam.
3: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, berjumpa kembali kita dalam ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini ya. Dan adapun tema ataupun topik dari ceramah agama Islam pagi hari ini adalah taat di tengah kesibukan. Baik, pendengar di Pro 1, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ustadz Dr. Muhammad Laifu Rohman SHI MH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat lancar ya.
2: Alhamdulillah. Ustadz, ya.
1: Iya, pendengar, nanti pada saatnya silakan ada juga yang ingin bergabung dan bertanya dengan Ustadz Muhammad Laifur Rahman ya pagi hari ini. Nanti kami tunggu kebersamaan Anda di 0536322177 atau di 3221779. Boleh juga melalui WhatsApp ya pendengar di 0811520313. Ya, pendengar, tentunya di tengah aktivitas kita yang semakin hari semakin padat ya, terkadang kita juga begitu sibuk mengejar pekerjaan, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menyelesaikan berbagai urusan duniawi ya. Namun sesibuk apapun kita, jangan sampai kesibukan tersebut membuat kita lupa untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga menjadi pribadi yang taat bukan berarti harus meninggalkan kesibukan dunia ya. Justru di tengah kesibukan itulah kita perlu belajar mengatur waktu dan menjaga hati kita agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya pendengar, bagaimana juga cara kita tetap istiqomah dalam ketaatan di tengah berbagai kesibukan dan tuntutan kehidupan ya. Nah, pagi ini nanti Ustaz Dr. Muhammad Laifur Rahman tentunya akan menjabarkan ya bagaimana kita bisa tetap istiqomah ya, taat di tengah kesibukan. Baik, silahkan Ustadz, bagaimana penjelasan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti juga Ustadz sampaikan ini dapat memberikan ilmu, inspirasi dan juga menjadi pengingat bagi kita semua. Silahkan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pendengar sahabat RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kehidupan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Para pendengar sahabat RRI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini, mari kita renungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu taat di tengah kesibukan. Kita semua memiliki kesibukan. Ada yang sibuk bekerja, mengajar, mengurus keluarga, kuliah, mengurus organisasi, bahkan pekerjaan sosial. Ada juga orang yang sehari-harinya terlihat sangat sibuk, sampai hampir tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri, Bangun pagi bekerja, siang bekerja, sore masih bekerja, malam masih memikirkan pekerjaan. Ketika sudah sampai di rumah, badan pun lelah. Akhirnya muncul kalimat yang sering kita dengar, yaitu saya sebenarnya ingin lebih rajin beribadah, tetapi saya sibuk. Saya ingin membaca Al-Quran, tetapi tidak sempat. Saya ingin datang ke majelis, tetapi pekerjaan banyak. Saya ingin sholat tepat waktu, tetapi pekerjaan belum selesai. Saya ingin bersedekah, tapi penghasilan belum cukup. Dan saya ingin memperbaiki diri, tetapi kehidupan saya terlalu banyak urusan. Para pendengar sahabat RRI yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, apakah benar kita tidak mempunyai waktu untuk taat kepada Allah? Ataukah sebenarnya kita mempunyai waktu, tetapi belum menjadikan ketaatan sebagai prioritas? Ada 7 poin yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama, kita bukan tidak punya waktu, tetapi sering salah menempatkan prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita tentang tujuan hidup. Kita memang bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, belajar, kemudian membangun karir. Akan tetapi, jangan sampai kita lupa, semua itu bukan tujuan akhir kehidupan. Tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita bisa selesai, jabatan bisa berakhir, uang bisa habis, tetapi hubungan kita dengan Allah akan kita bawa sampai mati. Karena itu, jangan sampai kita begitu sibuk mengurus kehidupan dunia, tetapi lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Para pendengar sahabat RRI yang dirahmati Allah, ada orang yang mengatakan, saya tidak sempat sholat karena sibuk. Padahal, sholat 5 waktu tidak membutuhkan seluruh hari kita. Allah hanya meminta beberapa waktu dalam sehari untuk kita berhenti sejenak dari urusan dunia. Kemudian yang kedua, jangan menunggu senggang untuk taat. Para pendengar sahabat RRI yang dimuliakan Allah, salah satu kesalahan kita adalah selalu berpikir, nanti kalau sudah tidak sibuk, saya akan lebih rajin beribadah. Nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah tua, nanti kalau pekerjaan sudah selesai. Pertanyaannya, kapan pekerjaan manusia benar-benar selesai? Selama hidup, selalu ada pekerjaan. Setelah satu masalah selesai, muncul masalah lain. Setelah satu target tercapai, muncul target berikutnya. Setelah mendapatkan satu jabatan, muncul tanggung jawab baru. Kalau kita menunggu menjadi benar-benar senggang untuk mulai taat, bisa jadi kita tidak pernah akan memulainya. Oleh karena itu, jangan menunggu senggang untuk beribadah. Justru, sisihkan waktu untuk beribadah di tengah kesibukan kita. Jangan menunggu tenang untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi, bacalah Al-Quran agar hati kita menjadi tenang. Jangan menunggu hidup mudah untuk bersyukur. Bersyukurlah agar kita mampu menghadapi hidup dengan lebih kuat. Jangan menunggu menjadi orang baik baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah agar Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, jangan sampai kesibukan dunia mengalahkan kewajiban kepada Allah. Para pendengar sahabat RRI yang dirahmati Allah, ada kesibukan yang memang merupakan kewajiban, tetapi ada pula kesibukan yang kita ciptakan sendiri. Kita mengatakan, saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Tetapi kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat media sosial. Kita mengatakan, saya tidak sempat berzikir. Tetapi tangan kita tidak pernah jauh dari handphone. Kita mengatakan, saya tidak punya waktu untuk menghadiri majelis. Tetapi kita bisa meluangkan waktu untuk liburan atau untuk hiburan. Ini bukan berarti hiburan itu dilarang. Islam tidak melarang kita beristirahat. Kan tetapi, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Berapa banyak waktu kita untuk dunia dan berapa banyak waktu kita untuk Allah? Kita mempunyai 24 jam. Allah hanya meminta sebagian kecil dari waktu itu untuk kewajiban sholat. Allah tidak meminta kita meninggalkan pekerjaan sepanjang hari. Allah tidak meminta kita meninggalkan keluarga. Allah tidak meminta kita hidup tanpa istirahat. Akan tetapi, jangan lupakan Allah. Yang keempat, mulailah dengan amal yang kecil, tetapi konsisten. Para pendengar sahabat RRI yang dimuliakan Allah, kadang kita ingin langsung berubah total. Hari ini ingin membaca Al-Quran satu juz. Ingin tahajud setiap malam. Ingin puasa sunnah setiap minggu. Ingin sedekah besar. Ingin mengikuti banyak majelis. Semua itu baik. Tetapi kalau tidak mampu, jangan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling konsisten walaupun sedikit. Bukhari Muslim. Maka kalau kita sibuk, buatlah target yang realistis. Misalnya, 5 menit membaca Al-Quran setelah subuh. 5 menit saja. Atau 1 halaman. Jika tidak sanggup 1 halaman, setengah halaman. Nah, yang penting konsisten. Setelah sholat, biasakan berzikir. Dalam perjalanan ke tempat kerja, membaca sholawat. Saat menunggu seseorang, membaca istighfar. Sebelum tidur, melakukan muhasabah. Jangan kita meremehkan hal kecil atau amalan kecil. Karena gunung yang besar itu tersusun dari batu-batu yang kecil. Kemudian yang kelima, ketaatan terlihat ketika tidak ada yang melihat. Para pendengar sahabat RRI yang dirahmati Allah, taat itu bukan hanya ketika kita berada di masjid. Bukan hanya ketika kita berada di majelis. Bukan hanya ketika bersama orang-orang soleh. Taat yang sebenarnya terlihat ketika kita sendirian. Ketika tidak ada orang yang melihat, apakah kita masih takut kepada Allah? Ketika mendapatkan uang yang bukan hak kita, apakah kita mampu menolaknya? Ketika mempunyai kesempatan berbuat curang, apakah kita masih ingat kepada Allah? Ketika marah, apakah kita mampu menahan lisan kita? Ketika berada di media sosial, apakah kita mampu menjaga apa yang kita lihat dan tulis? Disinilah ketaatan itu diuji. Karena manusia bisa melihat penampilan kita, tetapi Allah melihat hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Surah Al-Alaq ayat 14. Maka tanamkan dalam hati, Allah melihat saya. Ketika bekerja, berdagang, mengajar, berbicara, bahkan ketika sendirian, Allah melihat kita. Kesadaran seperti inilah yang membuat kita tetap taat. Kemudian yang keenam, kesibukan seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah. Para pendengar sahabat RRI yang dimuliakan Allah, ada orang ketika hidupnya sibuk, semakin jauh dari Allah. Tetapi ada pula orang yang ketika hidupnya sibuk, justru semakin dekat kepada Allah. Apa bedanya? Orang yang pertama melihat kesibukan sebagai beban. Orang yang kedua melihat kesibukan sebagai amanah. Ketika bekerja, ia berkata, "Ya Allah, pekerjaan ini adalah amanah darimu." Ketika mengajar, "Ya Allah, ilmu ini adalah amanah darimu." Ketika mempunyai harta, "Ya Allah, harta ini adalah titipanmu." Dengan cara pandang seperti ini, seluruh kehidupan bisa menjadi ibadah. Maka jangan hanya mencari pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi carilah pekerjaan yang juga menghasilkan pahala. Jangan hanya mengejar kesuksesan dunia, kejar pula keberkahannya. Karena banyak harta belum tentu bahagia, banyak jabatan belum tentu tenang, banyak kesibukan belum tentu bernilai. Yang kita butuhkan adalah keberkahan hidup. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi membuat kita jauh dari Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Para pendengar sahabat RRI yang dirahmati Allah, ini adalah renungan yang mungkin paling penting. Kita sering berkata, nanti. Nanti saya bertaubat. Nanti saya belajar agama. Nanti saya membaca Al-Quran. Nanti saya memperbaiki sholat. Nanti saya berhenti dari maksiat. Nanti saya bersedekah. Nanti saya menjadi lebih baik. Tetapi kita tidak tahu apakah kita masih mempunyai nanti, karena kematian datang ketika Allah menentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsi dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Maka jangan tunggu tua untuk taat, jangan tunggu sakit untuk ingat Allah, jangan tunggu kehilangan untuk bersyukur, jangan tunggu kematian orang lain untuk menyadari bahwa hidup ini singkat. Ada 5 langkah praktis agar tetap taat di tengah kesibukan kita. Yaitu yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jadikanlah sholat sebagai prioritas. Kedua, sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak harus satu juz. Satu halaman pun tidak ada masalah. Kalau tidak sanggup, setengah halaman. Nah, tapi dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Yang ketiga, perbanyak zikir di sela-sela aktivitas kita. Saat berjalan, saat berkendara, saat menunggu, atau sebelum tidur, lidah kita tetap bisa mengingat Allah. Keempat, jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Luruskan niat, cari yang halal, jujur, dan tunaikan amanah. Kelima, selalu lakukan muhasabah. Setiap malam tanyakan kepada diri sendiri, apakah hari ini saya semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Kalau hari ini masih banyak kekurangan, jangan putus asa. Besok bisa diperbaiki. Kalau pernah lalai, kembali lagi. Karena pintu taubat Allah selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu menjaga ketaatan dalam keadaan sibuk maupun senggang, dalam keadaan senang maupun susah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kesibukan kita sebagai jalan menuju pahala, bukan jalan menuju kelalaian. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan lana min kulli syarr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pendengar ya, penjabaran dan tentunya juga penjelasan dari Ustadz Dr. Muhammad Laikur Rahman SHI MH ya, tentang taat di tengah kesibukan. Dan semoga yang tadi disampaikan Ustadz Muhammad pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sesibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai bahwa kesibukan di dunia membuat kita lalai menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada pertanyaan ini Ustadz.
2: Nggih.
1: Apa yang harus dilakukan ketika kita merasa sangat lelah nih Ustadz, sehingga semangat beribadah ikut menurun Ustadz?
2: Oh baik. Baik, terima kasih. Jadi pertama, kita ini ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib, tentu kita harus menjaganya. Maupun ibadah sunnah itu dilakukan sesuai kemampuan kita. Islam tidak memerintahkan kita membebani diri secara berlebihan. Yang penting menjaga kewajiban dan membangun amal sunnah secara bertahap dan konsisten. Dan tentunya ibadah wajib kita itulah yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah wajib kita. Walaupun misalnya ibadah sunnah tidak terjalankan atau tidak terlaksanakan, itu tidak masalah. Yang penting ibadah wajib kita selalu kita jaga. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian ini juga, apakah ada amalan sederhana nih Ustadz yang bisa dilakukan di sela-sela kesibukan tetapi memiliki nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Baik. Ada jawabannya. Jadi misalnya kita ya sedang bekerja atau berkendara, menunggu atau sebelum tidur, kita bisa berzikir. Ya, ya bisa jadi misalnya kita di mobil atau di motor, kita baca sholawat. mau yang panjang atau mau yang pendek. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau mau yang pendek sallallahu ala Muhammad. Boleh sekali. Dan ini ada kan di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah. Jadi kita membaca selawat mendapatkan pahala sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ini luar biasa. Bacaannya singkat atau pendek aja? Pendek aja, cuman luar biasa. Nah, dapat pahala sekaligus mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian misalnya sebelum tidur, Rasulullah pernah mengajarkan kita membaca Qul Huwallah atau surah Al-Ikhlas misalnya. Baca Qul Huwallah, kemudian baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, kemudian baca Qul A'udzu Birabbin Nas. Cukup sebenarnya seperti itu. Kemudian baca selawat, kemudian baca apa lagi yang kita sanggup sebelum tidur, baru kemudian tidur. Nah, itu juga merupakan pahala kita. Soalnya kita tidak mengetahui apakah tidur kita itu tidur terakhir kita atau kita besok masih bisa beraktivitas lagi. Nah, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz ya. Dan pendengar tentunya juga mari kita belajar mengatur waktu dari apa yang sudah Ustadz Dr. Muhammad sampaikan ya, menjaga ibadah ya, dan tentunya juga tetap menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita ya, sebab kesibukan bukan alasan untuk menjauh dari Allah, tetapi kesempatan bagi kita untuk senantiasa membuktikan bahwa kita mampu tetap taat di tengah berbagai kesibukan. Baik, terima kasih Ustadz ya pagi hari ini atas segala ilmu dan juga tentunya nasihat. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat mempersiapkan segala sesuatunya ya menuju ke tempat aktivitas Anda ya, dan bagi Anda juga yang mungkin sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja ya, ataupun tentunya menjalankan aktivitas lainnya, semoga perjalanan Anda pagi ini lancar ya, selamat sampai tujuan. Jangan lupa sarapan kalau memang belum sarapan ya, siapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan yang paling penting jaga selalu kesehatan Anda ya, apalagi kabut asap ini masih menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi kalau harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker dan jaga kondisi tubuh Anda. Baik pendengar, sesaat Pro 1 RRI Palangkaraya ya, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Semua bekerja secara maksimal. Jika memang kita dapat juga memang kan bahwa kondisi kekeringan ini kan sudah di
2: sepi, musim asam.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan Dewi Sri Tanjung dan kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama berbagai pihak hingga kini masih melakukan berbagai langkah penanganan dampak kekeringan yang berlangsung cukup panjang, termasuk pembasahan lahan gambut guna memastikan sumber asap benar-benar padam dan kondisi udara segera membaik. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Sudah bekerja secara maksimal. Ini kan memang kita catat juga memang kan apa kondisi kekeringan ini kan sudah di memang sudah diprediksi cukup panjang gitu.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Palangkaraya belum lama ini menyampaikan semua pihak telah bekerja secara maksimal dalam menghadapi kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang di Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya mitigasi dan penanganan titik asap akibat kondisi lahan kering juga terus dilakukan hingga saat ini. Kondisi kekeringan yang cukup luar biasa membuat penanganan di lapangan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak, pemerintah daerah, Kota Palangkaraya, juga pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kondisi karhutla tersebut. Fairid menjelaskan kondisi kabut asap menjadi tantangan tersendiri terlebih di Kota Palangkaraya yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari total wilayah, sekitar 21% merupakan area penggunaan lain atau APL, sedangkan hampir 80% lainnya merupakan kawasan hutan.
1: Jadi tidak hanya, ya kalau saya sih kita tetap berusaha maksudnya mitigasi penanganan dan lain terus dilakukan sampai dengan luar hari ini masih dilakukan. Jadi, kalau saya rasa semua baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Forkopimda, saya rasa semua sudah bekerja dengan maksimal. Semua bekerja dengan maksimal tapi ingat memang kekeringannya cukup luar biasa dan ditambah lagi khususnya kalau Kota Palangkaraya ini rata-rata lahan gambut.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan pihaknya telah berupaya mengantisipasi munculnya kembali asap. Tugas terus melakukan pembasahan di sejumlah lokasi. Pembasahan dilakukan secara maksimal hingga tanah menjadi lebih gembur dengan harapan sumber asap yang berada di dalam tanah dapat benar-benar padam dan tidak kembali muncul.
4: Ya, kita melakukan pembasahan itu sampai kalau istilah kita itu pembuburan ya, gembur gitu tanahnya. Kita maksimalkan seperti itu supaya memang sumber asapnya itu memang betul-betul padam, betul-betul habis.
3: Meski demikian, ungkap Heri Pauji, sejumlah titik baru masih dilaporkan muncul, salah satunya berdasarkan laporan masyarakat yang menyebutkan adanya titik baru. Petugas kemudian langsung melakukan penanganan di lapangan untuk memastikan sumber asap dapat segera dikendalikan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara langsung mengecek situasi masyarakat di Kabupaten Sukamara untuk memastikan kebutuhan warga saat menghadapi kemarau yang berkepanjangan serta bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dalam kunjungan yang dilakukan Senin lalu, Gubernur berinteraksi dengan masyarakat di Pantai Lunsi dan kantor Bupati Sukamara. Gubernur Kalimantan Tengah juga mendistribusikan bantuan berupa pangan, BLT, Kartu Huma Betang Sejahtera, pemeriksaan kesehatan gratis, serta menyediakan air bersih. Gubernur Agustiar mengungkapkan penanganan dampak dari kemarau dan kebakaran hutan serta lahan memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk penyediaan sumur bor yang multifungsi untuk air bersih sekaligus untuk pemadaman. Gubernur Kalimantan Tengah juga menyatakan mengatakan ia perlu memantau secara langsung kondisi dan kebutuhan komunitas di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari pemerintah kabupaten. Di kantor bupati, BLT senilai Rp250.000 diberikan kepada 868 keluarga yang berhak menerima manfaat, serta terdapat 2.500 paket bantuan pangan yang didistribusikan. Sementara itu di Pantai Lunsi, sebanyak 1.000 paket BLT diserahkan kepada 164 penerima. Bupati Sukamara, Mas Duki, memberikan apresiasi terhadap perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan berharap dukungan tersebut dapat memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan layanan kepada masyarakat. Berikutnya pendengar, pedagang ikan di Palangkaraya mengeluhkan dampak kekeringan dan karhutla terhadap usahanya. Sementara Wali Kota Palangkaraya, Fairit Navarin, mendorong pelaku usaha yang terdampak karhutla dapat mengajukan program bantuan permodalan bunga 0%. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Sepi, musim asap.
5: Pedagang ikan di Kota Palangkaraya mengeluhkan dampak musim kemarau panjang dan kabut asap yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas jual beli ikan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang ikan, Saadah, mengatakan kondisi saat ini berbeda dibandingkan biasanya. Jika sebelumnya pembeli cukup ramai, kini jumlah pembeli dan ketersediaan ikan ikut mengalami penurunan akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang.
6: Musim kemarau ini apa, Bu? Ada pengaruhnya?
2: Ada, sepi, musim asap.
6: Oh, sepi langsung.
2: Ikannya sepi juga, kemarau panjang.
6: Dapat di mana ikan itu, suplainya?
2: Sungai sini, sungai Kahayan.
6: Orang mengantar, Bu?
2: Orang menjual, ada yang mencarinya.
6: Orang mencarinya. Oke, selama asap nih, Bu, ada bantuan dari pemerintah nggak dapat?
2: Tidak ada.
6: Sembako kah, Pak?
2: Tidak berarti... ada. Ada, kalau di tetangga selain. Ada dapat, Pak, kami bantuan hendak air. Ya, ada bantuan uang, kah? Pakai model kan.
6: Biasanya rame gak, Bu, orang beli ikan?
2: Rame, ikannya rame juga nih, ikannya sepi sekarang, kemarau panjang.
5: Menurut pedagang, kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan untuk dijual. Selain pasokan yang berkurang, masyarakat juga dinilai lebih jarang datang ke pasar untuk membeli ikan karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Pedagang mengaku hingga saat ini belum mendapatkan bantuan bergulir dari pemerintah daerah untuk membantu keberlangsungan usaha mereka selama kondisi sulit tersebut. Bantuan sembako memang ada diterima sebagian besar masyarakat, namun tidak semua pedagang mendapatkannya. Menanggapi hal demikian, Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafarin, mengarahkan pelaku UMKM agar memanfaatkan berbagai program permodalan usaha tanpa agunan, salah satunya melalui program kredit keren yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga 0%.
7: Kemudian ada dasar UMKM, pelayanan rekomendasi UMKM. Nah, Bu, ini juga ada di mana? Nanti ada putar aja, Bu, ya. Ada pelayanan UMKM keren ini, maksudnya saya peserta kewakil ini juga membuat program itu kredit UMKM keren itu loh. Itu 0% Bu. 0% bunga dan tanpa agunan.
5: Fahrid berharap program tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menjaga dan mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan adanya dukungan permodalan, pedagang diharapkan tetap mampu menjalankan usahanya dan mempertahankan pendapatan meski kondisi kemarau dan kabut asap masih berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
8: Berapa hari di Palangkaraya, langsung batuk sama
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
10: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
9: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
11: Untuk cuma kalau nyulun keluhan ini mata aja.
12: Cuaca di Palangkaraya, menurut saya dari Banjarbaru karena cuacanya hujan, kabut yang luar biasa, mendadak masih sangat panas. Karena di Banjarbaru agak kurang tahan.
9: Oh iya iya.
12: Berapa hari di Palangka, langsung batuk sama sepas.
9: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk sudah ada.
12: Cuman nggak separah ini.
9: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah gitu ya. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan. Kondisi kabut asap dan kualitas udara yang menurun di Palangkaraya membuat masyarakat merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta berdampak pada kenyamanan dan aktivitas usaha. Selengkapnya Cahaya Nur Mila melaporkan.
13: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
13: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
14: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
15: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, Kak. Terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
14: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Saya Narmila, melaporkan.
16: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada tingkat hunian hotel di Palangkaraya. Di tengah penurunan jumlah tamu, sebagian warga justru memilih menginap di hotel untuk menghindari paparan asap di rumah. Berikut Agnes Natalina melaporkan.
17: Penurunan itu
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut berdampak pada tingkat hunian sejumlah hotel di Palangkaraya. Kondisi ini membuat sebagian pengunjung membatalkan atau menunda perjalanan, sementara sebagian lainnya justru memilih hotel sebagai tempat berlindung dari paparan asap di rumah. Seorang pengunjung hotel, Martin Lawrence, mengaku memilih menginap di hotel agar lebih aman dari paparan kabut asap.
17: Di rumah saya itu di sekitarnya banyak sekali kabut asap, dan juga rumah saya itu bolong-bolong, jadi asap bermasukan ke rumah dan itu sangat mengganggu dan saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya memilih menginap di hotel, karena di hotel pada umumnya tertutup rapat dan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk menyaring udara yang kotor agar tidak masuk.
14: Sales and Marketing Manager Hotel, Wawan, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan hingga sekitar 80% akibat pembatalan dan penjadwalan ulang penerbangan dari luar daerah menuju Palangkaraya. Di tengah kondisi tersebut, pihak hotel menawarkan sejumlah promo, mulai dari paket kamar dengan harga kompetitif, paket menginap mingguan, hingga paket bulanan yang dilengkapi konsumsi.
18: Kalau untuk penurunan jelas ya, penurunan itu hampir sekitar 80%. Jadi tingkat okupansi kami di sini, karena ya memang tamu-tamu yang dari luar kota atau bahkan dari luar daerah atau dari luar provinsi lain yang menggunakan akses pesawat dari dan ke Palangkaraya, mereka akhirnya kan karena reschedule untuk penerbangan, pembatalan penerbangan otomatis tidak jadi datang ke Palangkaraya.
14: Meski tingkat hunian menurun, masih terdapat pengunjung yang sengaja menginap di hotel untuk menghindari kabut asap yang cukup tebal di tempat tinggal mereka. Hotel juga berupaya menjaga keamanan tamu dengan meningkatkan kebersihan, menjaga sirkulasi udara, serta menyediakan fasilitas seperti pendingin ruangan dan air purifier. Agnes Natalina melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Palangkaraya tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas perdagangan bahan pangan. Sejumlah pedagang dan pembeli sayur mengaku merasakan dampak berupa terbatasnya pasokan serta kenaikan harga beberapa komoditas di pasaran. Berikut Rizka Maulani melaporkan.
19: Kacang sama apa? Banyak Lombok.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai berdampak pada aktivitas perdagangan sayur di Palangkaraya. Seorang pedagang sayur, Dwi Novi, mengatakan daya beli masyarakat sejauh ini masih relatif normal dan jumlah pembeli tidak mengalami penurunan yang signifikan. Meski demikian, ia mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beberapa jenis sayuran karena stok yang tersedia di pasaran lebih terbatas dibandingkan biasanya.
19: Kacang sama apa? Banyak Lombok, cabai. Pokoknya sayur-sayur hijau semua naik, Bang. Dalam bayam apa tuh naik semua, kadang kosong di kampung.
20: Keterbatasan pasokan tersebut turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Dwi menyebut kacang panjang, cabai, dan beberapa jenis sayuran lainnya mengalami kenaikan harga. Bahkan terkadang stoknya kosong. Ia berharap kondisi kabut asap dapat segera berakhir karena dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan balita yang rentan terhadap gangguan akibat menurunnya kualitas udara. Di sisi lain, seorang pembeli sayur, Pipit, mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan sayuran selama masa karhutla. Menurutnya, sebagian besar jenis sayuran yang biasa dibeli masih tersedia di pasar sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi. Namun, ia menilai kondisi pasokan beberapa komoditas tidak selalu stabil seperti pada kondisi normal.
21: Saya belinya agak dikurangi ya?
22: Kurang
21: nggak kayak biasanya.
22: Misalnya yang burunya bisa 10 ribu, sekarang 20 ribu.
21: Kalau berarti itu sayur apa, Bu, yang biasanya
22: timun itu kan biasanya 8 ribuan aja, 10 ribu, sekarang 20.
21: Cabai juga ya,
22: 80 ya,
21: stok.
20: Meski stok masih tersedia, kenaikan harga menjadi keluhan utama. Pipit menyebut harga timun yang sebelumnya berkisar 8.000 hingga 10.000 per kilogram kini mencapai sekitar 20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai dan sejumlah sayuran lainnya sehingga mempengaruhi pola belanja masyarakat. Untuk menyesuaikan pengeluaran, ia mengaku mengurangi jumlah pembelian dibandingkan biasanya. Rizka Maulani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan pembongkaran terhadap 50 lapak pedagang yang terletak di depan bangunan Pasar Pelita Hilir. Kegiatan pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan area dan juga persiapan untuk membongkar bangunan Pasar Pelita Hilir dalam waktu dekat. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Dinas Koperasi UKM Murung Raya, Elton Devisco menyatakan 50 lapak tersebut sudah dipindahkan ke lokasi sementara di sekitar area pasar. Menurutnya, tindakan pembongkaran yang dibantu personil Satpol PP merupakan langkah awal dari serangkaian proses penataan dan pembersihan kawasan Pasar Pelita Hilir. Elton menegaskan pemerintah daerah sudah menyediakan tempat usaha bagi pedagang yang terdampak akibat relokasi sementara. Pemerintah berharap para pedagang dapat memahami kebijakan ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama, serta agar penataan kawasan Pasar Pelita Hilir bisa berlangsung dengan tertib dan lancar. Generasi muda didorong untuk terus berpartisipasi, mempromosikan budaya daerah dengan memanfaatkan media sosial dengan konten menarik berbagai budaya Kalimantan Tengah yang dapat dikenal luas oleh masyarakat. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kita tahu generasi muda sekarang itu lewat layar sama konten yang begitu cepat ya Kak.
3: Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2026 perwakilan Kalimantan Tengah mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan budaya daerah. Perkembangan teknologi yang semakin modern dinilai memberikan ruang lebih luas bagi anak muda untuk mengekspresikan diri sekaligus mengenalkan budaya kepada masyarakat. Putra Kebudayaan Nusantara 2026, perwakilan Kalimantan Tengah, Muhammad Suwandi mengatakan, modernisasi menjadi kekuatan tersendiri sebagai sarana bagi anak muda untuk memperkenalkan budaya lokal termasuk budaya Dayak. Menurutnya, media sosial memiliki potensi menjangkau audiens secara luas sehingga budaya daerah dapat diperkenalkan hingga tingkat internasional.
4: Sebelumnya telah saya sampaikan kalau bahwasanya modernisasi ini bukanlah musuh kita, Kak. Kita harus bergabung, bekerja sama, dan kita harus memanfaatkan modernisasi ini, kemajuan daripada digitalisasi ini untuk kedepannya agar memudahkan kita mempromosikannya.
3: Lebih lanjut, Putri Kebudayaan Nusantara 2026, perwakilan Kalimantan Tengah, Estin Meiwa Prinsia Peter mengatakan, salah satu upaya anak muda mempromosikan budaya dapat dilakukan melalui pembuatan konten di media sosial. Setiap konten dapat dikemas dengan berbagai kreativitas agar lebih menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.
23: Kalau menurut saya, tantangannya adalah membuat budaya terasa dekat dan menarik untuk generasi muda. Karena itu saya coba menggunakan tradisi yang membuat anak-anak muda tuh merasa dekat dengannya, yaitu bisa melalui modernisasi tadi. Karena kita tahu generasi muda sekarang itu lewat layar sama konten yang begitu cepat ya Kak.
3: Pemanfaatan media digital juga dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Melalui konten yang kreatif dan mudah diakses, berbagai kesenian serta budaya Kalimantan Tengah dapat terus dikenal di tengah perkembangan zaman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Dalam industri musik ada konsep kerja bagi musisi yang bekerja secara freelance yang disebut session player. Artinya mereka tidak memiliki kontrak dengan satu band tertentu. Dalam program Musikpreneur di Pro2 Palangkaraya, vokalis session player Yasha mengatakan musisi menjadi session player bisa bergabung dan membantu band yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yasha menyebut dirinya tidak terikat pada satu band tertentu sehingga bisa bebas memilih untuk bergabung dengan band yang membutuhkan bantuan musiknya.
24: Sebenarnya kalau session player ini lebih ke arah kita ini yang geraknya itu freelance, tapi kita sistemnya tidak terikat atas kontrak suatu band atau satu, apa ya bahasanya ya, nggak terikat di band manapun.
0: Yasha menambahkan sistem kerja sebagai session player memungkinkan seorang musisi bekerja secara freelance dan tidak terikat pada satu kelompok musik tertentu. Dengan sistem itu, seorang session player bisa bebas bergabung dengan berbagai band sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.

0: Dengan demikian tadi warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya, dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Ih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, ngomong-ngomong soal hari ini, ya, pendengar, 7 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Arsitektur Sedunia, ya. Ya, peringatan Hari Arsitektur Sedunia ini juga menjadi momentum untuk memberikan apresiasi, ya, kepada para arsitek, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa arsitektur itu punya peran penting dalam membentuk ruang hidup dan juga mendukung pembangunan, ya. Ya, pendengar, kalau bicara soal arsitek nih, ya, mungkin kita menjadi ingat masa kecil, ya. Kalau dulu cita-cita yang rasanya paling tinggi itu jadi arsitek. Dan bayangannya waktu kecil, ya, bisa menggambar rumah, merancang gedung, kemudian nanti melihat bangunan yang kita gambar itu benar-benar berdiri, ya, luar biasa, keren sekali, ya. Walaupun akhirnya cita-cita di masa kecil bisa saja berubah seiring perjalanan waktu, tapi ternyata ada satu hal yang tetap sama, yaitu keinginan kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ya, bagi orang lain. Jadi bagi Anda pendengar, ya, yang mungkin dulu pernah punya cita-cita nih, ya, menjadi arsitek, mungkin juga dokter, guru, polisi, ataupun profesi apapun, ya, siapa tahu hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap cita-cita pernah menjadi bagian indah dari perjalanan kita. Dan tentunya juga bagi Anda para arsitek dimanapun berada, selamat memperingati Hari Arsitektur Sedunia. Terus berkarya, merancang ruang yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman, aman, dan bermanfaat bagi banyak orang.

0: Kristus bukan hanya nikmat disajikan sebagai lauk. Di tangan pelaku UMKM, ikan gabus dapat diolah menjadi abon ikan gabus yang praktis, gurih, dan tahan disimpan. Dengan proses pengolahan yang tepat, ikan gabus yang merupakan salah satu hasil perikanan air tawar di Indonesia dapat menjadi produk pangan bernilai tambah. Abon ikan gabus juga menjadi contoh bagaimana pelaku UMKM mengembangkan bahan pangan lokal menjadi produk yang lebih praktis dan memiliki peluang untuk dipasarkan lebih luas. Dari ikan lokal, lahir produk kreatif yang membawa cita rasa khas Indonesia. Abon ikan gabus, olahan sederhana dengan potensi yang luar biasa.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, mendengar ada kabar menarik juga ya. Ini dari ajang Asian Games IT Nagoya 2026 yang telah usai ya. Dan tim Indonesia ini kembali menjadi pusat perhatian ya dalam closing ceremony. Dan kali ini bendera kebanggaan kita, bendera Indonesia, dibawa oleh Meidiana Laviola Rainamah yang merupakan atlet tenis tim Indonesia ya. Dan pendengar, Meidiana ini tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali karya desainer kenamaan Indonesia Ghea Panggabean. Dan kebaya tersebut juga menjadi perpaduan ya antara identitas perempuan Indonesia dan kekayaan budaya Nusantara. Motif khas Prada Bali ini diterapkan menggunakan teknik handscreen printing berwarna emas. Busana Meidiana ini dipadukan juga dengan sarung tenun songket Bali berwarna putih, menghadirkan interpretasi warna merah putih dalam keseluruhan penampilannya. Ya, pendengar, perpaduan ini sekaligus juga menggambarkan sosok perempuan Indonesia yang membawa bendera sekaligus membawa identitas dan kebanggaan bangsa di panggung Asia ya. Ya, pendengar, kalau Anda melihat penampilan Meidiana ya, cantik sekali ya, apalagi ketika perempuan Indonesia mengenakan pakaian daerah Indonesia, aura anggun dan cantiknya itu benar-benar semakin terlihat ya. Dan memang ya pendengar, kalau pakaian daerah kita itu bukan sekedar busana, tapi ada nilai budaya, identitas dan juga filosofi yang melekat di dalamnya. Dan ketika dikenakan dengan penuh percaya diri, rasanya semakin terlihat wibawa dan keindahan budaya Indonesia. Jadi bukan cuma cantik orangnya, tetapi busananya juga ikut membawa cerita tentang Indonesia. Ya, bangga sekali kita melihat budaya kita bisa tampil di panggung internasional. Dan semoga momen seperti ini juga semakin membuat kita bangga dengan keberagaman budaya Indonesia dan tentunya juga mendukung atlet-atlet Indonesia yang sudah berjuang ya mengharumkan nama bangsa. Baik, dengan informasi update lainnya nanti sesaat ya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Apinya gak ada bandar, apinya gak ada bandar. Apinya berkobar. Tolong, tolong, tolong.
1: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu, seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran.
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau.